0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun. Walaupun yang asalnya 35 ada 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa agar petani tersenyum.
2: Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan Haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, Kepala Negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR masih harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah seperti kepala pemerintahan maupun kepala negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas keselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
7: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Kepala Sektor 9 Dakar Mekah Arianta Nur Cahya mengapresiasi kinerja tim layanan disabilitas atau lansia atau Landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga pelayanan kepada jamaah berjalan lancar. Ikut keterangan Ari.
8: Jadi yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja yang tadi bilang gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu. Tanggal 5 kita sudah kosong.
7: Pendengar, Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Musdalifah dan Mina. Bahkan sektor 9 menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji, Pro 3 dari Terus Udara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung.
9: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
10: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
9: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan, Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
11: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga hari ini sebanyak 47 kloter atau 16.823 jemaah telah tiba kembali di Embarkasi Solo. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 46 jemaah meninggal dunia selama penyelenggaraan ibadah haji.
12: Semoga untuk proses kedatangan sampai di asrama Donohudan ini berjalan dengan baik, lancar, dan seluruh jemaah haji dalam keadaan sehat walafiat dan dapat pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan yang tentunya bahagia karena sebentar lagi akan bertemu dengan keluarga tercinta. Untuk jemaah yang wafat tentunya kami mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga almarhum almarhumah diterima, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan tempat yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala.
11: Sementara itu, kloter 49 yang membawa jemaah asal Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati ini dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2:45 sore nanti dan akan menjalani tahapan deportasi sesuai prosedur. Demikian laporan Safra Sigaf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
1: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
2: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk

0: harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K, maupun CPNS.
1: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan koperasi desa kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
2: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya 22.733, 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak seribuan.
1: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui program Kampung Nelayan Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
3: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan Kampung Nelayan, satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000 idealnya sih usianya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat taktis sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik Kampung Nelayan itu bisa.
1: Melalui koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus

0: stabil murah gitu dibanding yang lain.
1: Panen nelayan semua pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik, harapan nelayan.
2: Dan pagi hari ini editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial.
4: Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan kooperasi desa atau kelurahan merah putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar kooperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial. Tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
3: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan dalam kotak penalti lagi, gol!
5: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar, bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati, dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun, di satu sisi, Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendorkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami.
6: Usamos bem, com intensidade, com ritmo de jogo. Agora...
5: Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yuan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Rosyan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni 2026, pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ngomongin negara satu ini, tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas, 2 edisi Piala Asia terakhir Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada 2 nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: Baik pendengar, demikian hubungan kami dengan Pro 3 RRI Jakarta telah mengikuti Warta Berita dan saat ini Anda kembali bersama siaran kami. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Toli-Toli di udara melalui FM 102 MHz.
1: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
2: Assalamualaikum Pak Haji.
3: Waalaikumsalam Bu Hajah.
4: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
5: Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrine atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: Hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Cintaku Satu. Dan jangan lupa pukul 9 waktu Indonesia Tengah Anda bisa mengikuti dialog pagi mengenai literasi digital sebagai benteng melawan hoax dan ujaran kebencian. Ada beberapa narasumber yang nanti akan bersama dalam dialog pagi hari ini. Di Pandu Datra Hasan ada Dr. Ahmad Herman Esos MSI selaku akademisi komunikasi atau teknologi informasi UNTAD, kemudian Jusni M. Pangeran SE Sekdis Kominfo Kabupaten Toli-Toli, ada AKP Budi Utomo Kasih Humas Polres Toli-Toli, dan juga Andre Inau, konten kreator Kabupaten Buo.

Pendengar, di era digital seperti sekarang, hampir semua aspek kehidupan terhubung dengan teknologi, dari komunikasi, pekerjaan, hingga hiburan, semuanya bisa diakses hanya lewat sentuhan jari. Namun di balik kemudahan tersebut muncul tantangan baru. Bagaimana kita bisa menjadi pengguna digital yang cerdas, aman, dan bertanggung jawab? Inilah pentingnya literasi digital, di mana kemampuan memahami, menggunakan, dan juga menilai informasi di dunia digital secara kritis. Pendengar, literasi digital ini adalah kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan teknologi digital secara efektif dan etis. Bukan hanya soal bisa menggunakan gadget atau media sosial, tetapi juga memahami cara berpikir kritis, etika digital, dan keamanan data pribadi. Menurut UNESCO, literasi digital mencakup kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, kemudian kemampuan memahami, mengevaluasi, dan menciptakan konten digital, berikutnya kesadaran terhadap keamanan cyber dan etika online. Ya, kemudian ada pertanyaan, mengapa literasi digital itu penting? Tentunya untuk mencegah penyebaran hoax dan disinformasi. Nah, di dunia maya, informasi menyebar sangat cepat tanpa kemampuan literasi digital. Seseorang bisa dengan mudah percaya dan menyebarkan berita palsu. Juga untuk menjaga keamanan data pribadi, pendengar ya. Banyak kasus pencurian data dan penipuan online terjadi karena pengguna tidak paham cara menjaga privasi di internet. Selanjutnya, meningkatkan peluang karir. Nah, dunia kerja kini menuntut kemampuan digital seperti penggunaan software, komunikasi online, hingga analisis data. Dan berikut membangun etika digital yang baik. Literasi digital juga berarti tahu cara berperilaku sopan dan bertanggung jawab di ruang digital, tidak menyebar kebencian, menghormati privasi orang lain, dan berkomunikasi dengan

Pendengar, komponen utama literasi digital adalah kecakapan digital atau digital skill, yaitu kemampuan menggunakan perangkat dan aplikasi digital seperti komputer, smartphone, dan juga internet. Berikut keamanan digital atau digital safety meliputi cara melindungi data pribadi, mengenal penipuan online, dan menggunakan kata sandi yang kuat. Berikut budaya digital atau digital kultur, memahami nilai, norma, dan etika berinteraksi di dunia maya. Selanjutnya, etika digital atau digital ethics, tanggung jawab moral saat menggunakan teknologi dan media sosial. Kemudian, kewargaan digital atau digital citizenship, menjadi warga digital yang aktif, kritis, dan berpartisipasi positif dalam dunia online. Baik, ada cara meningkatkan literasi digital, yaitu kritis dalam mengkonsumsi informasi, ya. Jangan percaya atau langsung percaya pada berita yang dibaca. Periksa sumbernya, tanggal terbit, dan keaslian akun penyebar. Selanjutnya, gunakan password yang kuat dan berbeda dengan untuk setiap akun. Hindari menggunakan tanggal lahir atau nama sendiri. Gunakan kombinasi huruf, angka, dan simbol. Selanjutnya, pelajari etika komunikasi online. Ingat, di balik layar ada manusia nyata. Selalu gunakan bahasa sopan dan hindari ujaran kebencian. Berikutnya, ikuti pelatihan literasi digital, pendengar. Banyak platform seperti Cyber Kreasi atau Google Digital Grade yang menyediakan pelatihan gratis. Dan terakhir, jaga jejak digital atau digital footprint. Apapun yang kita unggah di internet bisa meninggalkan jejak. Pastikan hanya membagikan hal positif dan juga bermanfaat.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, tentunya hingga saat ini Anda masih bersama siaran kami Program 1 Radio Republik Indonesia Toli Toli di udara melalui FM Stereo 102 MHz. Juga Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI Digital. Pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah, dan pagi ini kami akan hadir bersama Anda dalam Toli Toli Menyapa dengan topik literasi digital sebagai benteng melawan hoax dan ujaran kebencian, dipandu Datra Hasan. Siaran ini juga live YouTube, Anda juga nanti bisa mengikuti dialog pagi dan juga bertanya seputar topik yang dipersembahkan. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI Net di manapun Anda berada. Senang rasanya Radio Republik Indonesia Toli Toli Bol dan Parigi Motong menyapa Anda di program Toli Toli Menyapa edisi hari ini Kamis 18 Juni 2026. Tentunya seperti biasa kurang lebih 50 menit ke depan kita akan berbincang dan berdialog mengenai topik yang akan kita bahas di kesempatan pagi hari ini, mengenai literasi digital, benteng melawan hoax dan ujaran kebencian. Tentunya seperti biasa di pagi hari ini kita bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio maupun melalui via Zoom di pagi hari ini. Tentunya pendengar Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami di 0853438 3120 atau di 0821-9483-0965. Tentunya Anda bisa berpartisipasi untuk memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Ya, di pagi hari ini saya tidak sendiri, bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio di pagi hari ini. Saya sapa, ada Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Toli Toli, Bapak Yusni M. Pangeran. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Yusni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh pemirsa Radio Republik Indonesia Kabupaten Toli Toli.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik-baik. Ya, kemudian narasumber kita melalui via Zoom di pagi hari ini kami juga sudah terhubung dengan sejumlah narasumber. Yang pertama saya coba sapa dari Akademisi Komunikasi Teknologi Informasi Universitas Tadulako, Palu, Bapak Dr. Ahmad Herman. Kami coba sapa melalui via Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ahmad Herman. Ya, suaranya kami belum bisa dengarkan Pak Ahmad.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, bisa terdengar suara kami Pak Herman?
2: Ya, bisa.
0: Baik.
2: Bisa
0: baik.
2: Dengar suara saya?
0: Bisa. Baik. Baik. Ya,
2: okay.
0: Kemudian selanjutnya narasumber kita melalui via Zoom juga di pagi hari ini dari Kasih Humas Polres Toli Toli, Bapak AKP Budi Atmojo. Kami coba sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Budi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Baik, baik. Baik. Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, tentunya topik kita di pagi hari ini mengenai literasi digital, benteng melawan hoax dan ujaran kebencian. Saya pertama dulu ke Pak Yusni. Nah, tentunya di era saat ini Pak Yusni, tentunya masyarakat perlu adanya upaya untuk bagaimana memahami terkait dengan literasi dan pemahaman terkait dengan digitalisasi, dan ini tentunya menjadi harus kewajiban juga bagi seluruh masyarakat, apalagi dengan kecanggihan teknologi saat ini. Nah, sejauh ini dari Dinas Komunikasi dan Informatika melihat bagaimana sebenarnya masyarakat perlu cerdas terhadap digitalin agar ujaran kebencian maupun hoax atau berita bohong ini bisa dapat ditekan. Silakan Pak Yusni.
1: Ya, baik. Sebenarnya begini, dunia digitalisasi hari ini mengharapkan kita agar selalu berkreasi, agar selalu melahirkan pemikiran-pemikiran positif untuk sebuah kemajuan-kemajuan pemberitaan. Kreasi yang dimaksudkan di sini adalah berharap kepada seluruh masyarakat, seluruh elemen yang ada, agar dapat tuntaskan pemberitaan itu secara totalitas. Artinya apa? Beri pemahaman kepada masyarakat tentang sebuah kebenaran. Ya, jangan ada negatif-negatif di dalamnya. Itu yang diharapkan. Tetapi dunia digital hari ini adalah dunia kita semua. Dunia di mana kita bisa memanfaatkan persoalan positif dan negatif kita berada membaur di dalam. Bagaimana menangkal daripada seluruh problem-problem yang ada di sini? Kita melihat kalau kita hari ini mencerminkan pemberitaan itu secara tuntas, kita lihat akarnya dulu. Akar persoalan yang kita harus ini, konten kreator hari ini selalu melahirkan pemberitaan-pemberitaan yang baik, benar dan bertanggung jawab. Tetapi belum tentu apa yang disampaikan itu sesuai relevansi dengan apa yang menjadi sumber yang sebenarnya. Ya. Contoh hari ini. Tanggal 16 kemarin siang, terjadi gempa yang ada di Palu.
4: Ya.
1: Momen ini banyak yang gunakan dalam hal-hal negatif.
4: Ya.
1: Bahwa kemudian akan lahir pemberitaan yang baru, bahwa besok harinya akan ada berita tsunami yang besar.
4: Ya.
1: Padahal belum tentu benar.
4: Ya.
1: Apa sumber kebenaran yang harus kita petik dari itu? Yang pertama adalah, tidak ada sumber yang harus kita percaya kecuali BMKG.
4: Iya, artinya informasi yang diberikan.
1: Iya kan? Iya. Informasi ini hanya bisa lahir dari BMKG. Kalau itu sudah menjadi cerminan, menjadi dasar utama kita dalam mengekspos pemberitaan, saringnya sudah dari situ, saringnya mari kita benarkan. Tah?
4: Iya.
1: Jangan pemberitaan apa tsunami, gempa dan sebagainya, informasinya dari MBG, kan salah itu. Ya. Oleh karena itu berharap kepada kita semua bahwa sumber pemberitaan yang harus kita pahami adalah sumbernya yang kita harus matangkan, kemudian alamat situsnya yang harus jelas.
4: Jelas ya.
1: Kalau semua ini sudah kita maksimalkan, yakini bahwa semua elemen yang akan kita lahirkan hari ini akan menjadi baik, benar. Kemudian kita tampil semua. Para konten kreator tampil dengan gaya dan semangatnya. Kemudian ketika ada perdebatan di dalamnya, ada aturan yang harus kita relevansikan dengan aturan itu. Polisi tampil misalnya. You salah, you ini. Yang ada sebenarnya ini, undang-undangnya sudah jelas. Memaknai undang-undang itu harus tampil. Jadi oleh karena itu, dunia digital ini adalah dunia perdebatan.
4: Iya.
1: Ya toh, dunia perdebatan dalam konten kreator melahirkan suatu kebenaran-kebenaran yang hakiki yang bisa dipertanggungjawabkan. Sementara.
4: Baik, baik. Kita tahan dulu Pak Jusni. Ya. Saya ke Pak Dr. Ahmad Herman. Pak Herman.
2: Iya.
4: Baik. Baik, Pak Herman, seperti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Jusni, tentunya ini antara kebenaran dan tentunya ini masyarakat perlu cerdas juga terhadap informasi yang berkembang di tengah masyarakat, seperti yang dia contohkan tadi terkait dengan gempa, jangan membuat opini terkait dengan adanya tsunami, kemudian juga kita harus percaya terhadap narasumber yang kuat. Ini sejauh mana dari pandangan Pak Ahmad Herman terkait dengan bagaimana masyarakat ini bijak terhadap literasi yang ada? Silakan Pak Ahmad.
2: Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih. Saya juga ucapkan salam apa sampai hari ini kita masih sehat walafiat. Salam kenal juga Pak Budi, Pak Sekdis. Mudah-mudahan kita sehat. Saya sudah sering kali juga beberapa kali ke Kulitoli diundang oleh beberapa instansi seperti apa dinas perpustakaan, Kemenag dan sebagainya. Oke, hari ini kayaknya ini untuk kesekian kali ya diundang di melalui link Zoom di RRI Toli-Toli. Menarik tadi sebetulnya judul yang disampaikan terkait dengan literasi digital, bagaimana upaya membentengi dari hoax dan ujaran kebencian. Saya ingat sekali pertama kali fenomena ini muncul. Koreksi kalau saya salah Pak Budi, karena pengetahuan saya itu bahwa yang pertama kali mengeluarkan itu hate speech itu adalah mantan Kapolda di sini yang kemudian menjadi Kapolri, yaitu Pak Badrodin Haiti. Betul. Kalau saya tidak salah. Ya, pertama kali beliau mengeluarkan itu surat edaran terkait dengan hate speech atau ujaran kebencian. Nah, fenomena ini muncul karena begitu masifnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang kemudian banyak oknum dalam tanda petik memanfaatkan informasi-informasi, kemudian menyebarluaskan kembali menjadi informasi-informasi yang tidak tidak benar, atau biasa kita sebut dengan hoax. Yang hoax, pertama. Yang kedua, kalau kita berbicara hoax dan ujaran kebencian, memang muaranya itu bermula daripada penggunaan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi.
4: Ya.
2: Apalagi di era sekarang, apa yang kita sebut dengan era new media atau media baru. Nah, hoax itu semakin bermunculan. Ujaran kebencian semakin bermunculan. Dari beberapa hasil riset penelitian jurnal itu, bahwa hoax atau ujaran kebencian yang paling tinggi persentasenya itu sebetulnya ketika mendekati proses pemilihan umum. Nah, itu yang paling banyak itu. Paling banyak.
4: Hoax,
2: kalau seperti tadi Pak Sekdis berikan contoh, kayak apa ya, peristiwa gempa pada saat 1 Muharram 16 Juni, betul juga itu. Terus kemudian bahkan beberapa peristiwa-peristiwa sebelumnya itu sudah banyak hoax yang kita lihat di media sosial. Mengapa? Karena media sosial dianggap satu media atau platform yang sangat murah, penyebarannya luas, bahkan semua orang bisa memilikinya, hanya di dalam genggamannya. Nah, yang paling fatal sebetulnya itu adalah, dan selalu menjadi atensi bagi orang, terutama saya, ahli di komunikasi politik, yang fenomenanya itu pada saat menjelang pilkada, itu pilkada, terus kemudian pemilihan umum, di situ itu paling banyak itu hoax dan ujaran kebencian. Kenapa? Karena kita kemudian tidak mau ketinggalan informasi, apalagi masing-masing pendukung begitu masifnya menyebarkan informasi-informasi yang terkait dengan pasangannya. Bahkan ada yang menyerang, bukan lagi dalam konteks negatif campaign, tapi sudah masuk dalam konteks black campaign. Itu sudah masuk pada wilayah-wilayah yang sudah tidak sehat dalam konteks arena politik. Nah, disinilah perlunya literasi digital. Sebetulnya Kementerian Kominfo, ya, atau sekarang menjadi namanya berubah menjadi digital. Komunikasi dan digital di eranya Johnny G. Plate itu pernah membuat satu tema, kalau saya tidak salah, yang disebut dengan Indonesia Cakap Digital. Nah, Indonesia Cakap Digital itulah yang kemudian menjadi awal, menjadi embrio terkait dengan bagaimana kemudian perlunya literasi digital bagi masyarakat. Jadi ada cakap digital, kemudian ada budaya digital, ada etika digital, dan seterusnya. Saya pikir itu untuk sementara sebagai pengantar dalam diskusi kita pagi hari ini.
4: Baik, baik. Tahan dulu Pak Herman, saya ke Pak Budi Atmojo, kasih Humas Polres Sulteli. Pak Budi.

0: Bapak Dr. Ahmad Irman, Bapak Sekdis Kominfo, Pak Yusni Pangeran, serta pendengar RRI toli-toli dimanapun berada. Dengan berkembangnya teknologi informasi, harapkan kepada masyarakat dapat mengantisipasi penyebaran berita hoax maupun ujaran kebencian di media sosial, agar masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong dan tidak mudah terprovokasi informasi yang belum diketahui sumbernya, yang dapat menimbulkan konflik maupun menimbulkan keresahan pada masyarakat yang bisa saja berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat itu sendiri. Jadi apabila masyarakat menerima informasi yang dapat berpotensi menimbulkan konflik maupun keresahan pada masyarakat, sebaiknya kita cek dahulu kebenarannya, seperti yang disampaikan Bapak Sekdis Kominfo tadi, Bapak Yusni. Kita dapat ngecek ke instansi yang berkompeten dalam menyampaikan informasi tersebut. Dan agar kita tidak juga langsung menerima begitu saja apabila ada berita-berita yang kita terima, baik itu di medsos maupun di grup-grup WA. Kadang kan kita dapat menerima info dari grup ataupun dari WA dari teman yang kita belum tahu kebenaran yang sesungguhnya, ataupun kita mendapat berita dari medsos. Tentu kita agar tidak langsung menerima begitu saja, apalagi sampai disebarkan ke medsos ataupun ke grup-grup WA keluarga maupun teman. Dan kita juga jangan mudah percaya ataupun menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Kita juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, khususnya generasi muda yang sangat aktif di medsos, untuk menjadi pengguna internet yang bijak dengan menyaring sebelum sharing. Jadi informasi yang sebelum kita share, sebaiknya disaring dulu informasi melalui sumber-sumber yang resmi, serta mengedepankan sikap santun dan menghargai perdebatan, maksudnya menghargai perbedaan saat berinteraksi. Tentu kita antisipasi seperti yang disampaikan Bapak Dr. Iman, termasuk antisipasi berkembangnya berita hoax maupun ujaran kebencian. Jadi untuk mencegah terjadinya konflik di masyarakat. Demikian.
1: Baik, baik, baik. Tahan dulu Pak Budi, saya kembali ke Pak Jus nih. Tentunya kita ketahui bersama bahwa literasi digital ini perlu diperkuat sehingga mungkin hoax dan ujaran kebencian ini semakin rendah. Tapi kenyataannya di lapangan, ujaran kebencian dan hoax juga masih menjadi hal yang besar dan banyak terutama di platform media sosial. Ini sebenarnya bagaimana? Apakah literasi kita yang rendah atau memang orang-orang yang pintar dan ingin mengacaukan dalam sistem media sosial kita di Indonesia ini? Silakan Pak Jusni.
2: Ya, lagi-lagi saya ingin sampaikan begini, Pak Gatra, bahwa dunia media sosial ini adalah milik semua orang. Yeah. Fasilitas yang kita miliki ini, hampir semua orang miliki fasilitasnya. Yeah. Kemudian berkembang dunia ini dalam genggaman hari ini. Seluruh informasi, bukan saja di lingkungan Kabupaten Toli-Toli, akan tetapi seluruh dunia sekarang ini menggunakan media ini sebagai media informasi. Baik itu untuk pribadi, lembaga maupun usaha-usahanya. Iya. Selama itu digunakan secara bijak, saya pikir tidak ada masalah. Tetapi hari ini kita tidak tahu niatnya orang seperti apa. Tidak sedikit orang ingin mencari popularitas dari hal-hal yang negatif. Iya. Tidak sedikit orang mencari popularitasnya dari momen-momen yang ada. Tidak sedikit orang mencari popularitas dari menghancurkan, menghujat dan apa kepada orang lain. Mungkin momennya itu yang digunakan. Ya. Nah, oleh karena itu dengan media sosial ini, satu harapan besar yang kita harus pegang hari ini

0: adalah kita harus berbaik sangka ya, bahwa dunia digital hari ini adalah dunia kreativitas, di mana kita diharapkan berkreasi secara maksimal ya, untuk tujuan yang baik. Tetapi masih banyak juga hal-hal yang ini kembali ke diri kita. Ada porsi yang harus kita siapkan di dalam. Dunia digital hari ini, terlepas dari apa yang saya ucapkan tadi, juga harus mampu kita masuki bahwa di dalamnya adalah dunia perdebatan.
1: Iya, perdebatan.
0: Iya, kita harus mampu memperdebatkan seluruh pikiran positif kita terhadap apa yang kita inginkan hari ini. Saya sampaikan begini. Saya terkadang masuk di salah satu podcastnya teman.
1: Iya.
0: Saya katakan dunia podcast itu seperti yang kita lakukan hari ini adalah dunia pembantaian. Anda bebas, Anda mampu mempertanggungjawabkan apa yang ingin sampaikan ke publik, silakan share berita itu. Tetapi ketika Anda tidak mampu, hentikan gerak langkah Anda, karena itu adalah ujaran kebencian, karena itu adalah kebohongan, karena itu adalah hal negatif. Nah, oleh karena itu berharap dengan sangat kepada kita semua bahwa dalam rangka memahami dunia ini, dunia nyata, dunia digital, dan dunia-dunia lainnya, harapan kita hanya satu: niatan yang baik, kesucian yang baik, keikhlasan untuk menyampaikan informasi yang positif agar tidak terjadi kegaduhan-kegaduhan. Nah, ketika terjadi kegaduhan, apa ya, masing-masing kita tampil
1: ya.
0: Kepolisian tampil dengan aturan-aturan main yang ada, RRI dengan apa, Kominfo tampil memberikan edukasi, memberikan pemahaman, memberikan arahan
1: ya,
0: kepada pada konten kreator atau apapun yang menjadi hambatan dan tantangan ini. Kita harus mampu memberikan solusi terbaik untuk sebuah kemajuan bangsa dan negara kita hari ini. Makasih.
1: Baik, kita tahan dulu Pak Jusni. Saya kembali ke Pak Herman. Pak Herman. Ya, Pak Herman, tentunya seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Jusni, tentunya ini di dunia sekarang saat ini, tentunya semua dalam genggaman, tentunya ini menjadi pemikiran kepada masyarakat agar lebih pandai lagi dalam bermedia sosial maupun melakukan literasi digital dalam upaya melawan hoax dan ujaran kebencian. Ya, seperti apa pandangannya terkait dengan saat ini masyarakat juga masih banyak juga yang memanfaatkan media sosial ini agar bisa memberikan pemahaman yang tidak sesuai dengan kebenaran yang terjadi di lapangan. Silakan Pak Ahmad, Pak Herman.
2: Iya, kalau kita berdiskusi, berbicara atau mencoba mengulas tentang literasi digital, sebetulnya itu adalah satu konsep yang mulai bangkit ketika munculnya era new media atau media baru.
1: Iya.
2: Tetapi jangan lupa bahwa literasi digital itu secara umum, secara konseptual, tidak mungkin bisa kita temukan dalam kurikulum-kurikulum di sekolah.
1: Iya.
2: Meskipun di beberapa sekolah kayak SMP, SMA itu ada materi tentang TIK, Teknologi iya, Informasi dan Komunikasi. Tetapi kurikulum itu hanya mengajarkan bagaimana tentang menggunakan dan mengaplikasikan terkait dengan perangkat-perangkat keras.
1: Iya.
2: Bukan terkait dengan
1: isi.
2: Kemudian bagaimana mencoba membangun kesadaran siswa terkait dengan menggunakan smartphone-nya.
1: Yeah.
2: Yang pertama. Yang kedua, literasi digital itu juga sebetulnya bukan hanya tugas orang itu sendiri. Tapi literasi digital mestinya harus selalu didengungkan oleh beberapa sumber-sumber resmi. Misalnya pemerintah sendiri, terus yeah, kemudian media-media yang terpercaya, baik itu media-media mainstream, entah itu media cetak atau media elektronik. Nah, itu kemudian membangun kesadaran-kesadaran masyarakat bahwa pentingnya literasi digital dan memberikan pemahaman-pemahaman apa yang dimaksud dengan hoax, apa yang dimaksud dengan contoh-contoh terkait dengan ujaran kebencian. Yang ketiga yang perlu kita pahami bahwa dalam konsep ilmu komunikasi ada yang disebut dengan gatekeeper ya, atau penapis informasi. Artinya apa? Disinilah palang pintu paling terakhir itu. Jadi tadi itu mulai dari kurikulum, kemudian mulai dari institusi, kemudian mulai dari orangnya itu sendiri. ada yang disebut dengan palang pintu terakhir. Orang itu bertindak sebagai penapis informasi, kemudian mencoba melihat bagaimana masifnya informasi, kemudian memilah dan memilih mana informasi-informasi yang benar, yang tidak mengandung hoax, yang tidak mengandung ujaran kebencian, agar tidak menjadi provokator atau memperkeruh suasana itu. Nah, disinilah tadi di awal saya sebutkan bahwa yang paling mudah, paling rentan dalam konteks-konteks hoax dan ujaran kebencian itu ada dua konteks. Apa itu? Yang pertama adalah agama, yang kedua adalah politik. Ya. Nah, persoalan agama dan politik ini di Indonesia itu kadang tidak bisa dipilah, bahkan kadang dicampur baurkan. Itu kita lihat bagaimana kasusnya mantan gubernur Jakarta Ahok pada saat itu, ya. Kemudian banyak kasus-kasus yang lain kalau kita melihat seperti apa. Nah, disinilah sebetulnya pentingnya bahwa setiap orang itu punya kemampuan terkait dengan literasi digital, bukan hanya selalu memperbarui smartphone-nya atau perangkat HP-nya, misalnya perangkat teknologi smartphone yang terakhir keluar terbaru, itu yang dibeli, itu yang diperbarui, bukan itu, tapi kemampuan literasi digital bagi setiap orang itu juga perlu diperbaharui itu. Nah, saya pun sebagai akademisi tiap hari dalam konteks memberikan pembelajaran pada mahasiswa selalu memberikan informasi-informasi, selalu memberikan penguatan, memberikan etika bagaimana cara memberikan informasi yang benar. Bahkan kami mendorong mahasiswa-mahasiswa untuk kemudian melakukan riset-riset itu di kalangan-kalangan kampus, di kalangan tempat tinggalnya, atau di media-media sosial bagaimana perkembangan selama ini, agar literasi digital itu tidak hanya menjadi ruang bagi orang tertentu, tapi semua orang bisa menikmati. Dan kalau ini terjadi dengan baik, saya pikir indah sekali, ya, bahwa tidak ada lagi sesuatu yang bisa membangkitkan provokasi kait ujaran-ujaran kebencian. Apalagi, mohon maaf ya, di Indonesia itu kan sudah ada aturan, jangan sampai menyinggung yang sifatnya SARA.
1: Baik. Baik, kita akan lupa Herman. Saya ke Pak Budi Atmojo. Tentunya Pak Budi.
3: Baik.
1: Ya, Pak Budi, tentunya apa yang disampaikan tadi juga oleh Pak Dr. Ahmad Herman terkait dengan hoax dan ujaran kebencian ini paling banyak terkait dengan politik dan berkaitan dengan agama. Nah, tentunya untuk di Kabupaten Tolikara sendiri bagaimana melihat terkait dengan hoax dan ujaran kebencian untuk di tingkat Kabupaten Tolikara, apakah saat ini juga kepolisian menangani beberapa permasalahan atau bagaimana Pak untuk kondisi saat ini? Silakan Pak Budi.
3: Untuk saat ini sehubungan dengan berita ataupun perkembangan informasi di medsos, tentu Polres Tolikara selalu menjaga dan mengedepankan langkah preventif dan edukatif guna meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya hoax maupun ujaran kebencian di media sosial. Jadi kami Polres Tolikara mengedepankan langkah-langkah preventif dan edukatif. Tentu kita melakukannya dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat maupun pelajar melalui peran Babin Kamtibmas.
1: Iya.
3: Bekerja sama dengan Babinsa dan kepala desa ataupun pemerintah desa dan kelurahan, mengajak masyarakat untuk menerapkan prinsip sharing sebelum sharing
1: ya,
3: informasi. Dan Polres Tolikara juga melakukan pemantauan terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat dengan patroli cyber guna mengantisipasi adanya penyebaran hoax maupun provokasi yang berpotensi dapat mengganggu Kamtibmas, serta mengajak masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat mengganggu Kamtibmas, tentu dengan membangun kerjasama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, kemudian instansi terkait, dan juga seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ruang digital yang aman dan kondusif. Dan kita juga ambil peran untuk meningkatkan literasi digital masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, dan diharapkan dapat menangkal berita hoax maupun ujaran kebencian demi terwujudnya situasi Kamtibmas yang aman, damai, dan kondisif. Dan Polres Tolikara juga berkomitmen untuk mendukung upaya edukasi kepada masyarakat tentang medsos guna mewujudkan keamanan dan ketertiban baik di dunia nyata maupun di ruang digital. Demikian.
1: Baik, baik, baik. Tahan dulu Pak Budi. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, tentunya pendengar Anda juga bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami di 085 0853438 3123 0, atau di 0821 9483 0965. Tentunya Anda bisa bergabung untuk memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini, literasi digital benteng melawan hoax dan ujaran kebencian. Namun sebelum kita melanjutkan dialog kita di pagi hari ini, kita ikuti sejumlah pesan-pesan berikut ini.
4: Ini toh video
5: guys, jangan gitulah, kan belum tentu dia salah.
6: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih? Paling video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
7: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
8: Doni, jadi bagaimana dengan rencana kita? Doni, ih, diajak ngobrol malah asik dengan gadgetnya.
9: Evira, sabar ya, tunggu dulu.
8: Memang benar ya kata orang, bahwa media sosial itu mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat.
9: Jangan marah, Vira. Soalnya ini ada lagi viral. Saya mau share, mau bagikan. Biar makin banyak yang tahu, toh. Kan bagus.
8: Hati-hati, Don. Kita harus bijak menggunakan media sosial. Dilihat dulu kebenarannya, juga sumbernya. Itu jelas atau tidak. Jangan asal-asal share. Istilahnya, saring dulu sebelum sharing. Jangan sampai jarimu adalah harimaumu. Bijaklah menggunakan media sosial. Saring sebelum sharing.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
3: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
3: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax, alias berita bohongan.
2: Hah?
3: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
4: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya.
8: Baik, pendengar dan pemirsa RRI Net di manapun Anda berada, kembali melalui program Toli Toli Menyapa edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026, dengan topik literasi digital benteng melawan hoax dan ujaran kebencian. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli Toli. Ya, Anda juga pendengar dapat bergabung bersama kami di interaktif kami 0853-438-3123-30 atau di 0821-9483-0965. Anda bisa bergabung bersama kami untuk berpartisipasi, memberikan saran, pertanyaan maupun komentar terkait dengan topik kita di pagi hari ini, literasi digital benteng melawan hoax dan ujaran kebencian. Ya, kita lanjutkan dialog kita. Saya kembali ke Pak Jusdi. Tentunya kita ketahui bersama bahwa saat ini masyarakat bebas untuk berekspresi. Tentunya ekspresi dan kreativitas ini apakah juga batasan bagaimana sebenarnya masyarakat bisa berekspresi tapi tidak juga menyinggung orang lain, sehingga media sosial maupun literasi ini dapat menjadi bagian yang baik sehingga informasi yang diberikan itu dapat lebih informatif. Silakan Pak Jusni.
9: Iya. Betul adanya bahwa digitalisasi hari ini memang ruang bagi semua orang untuk kemudian kita berkreasi di dalamnya. Sudah betul, semua orang memiliki kesempatan untuk tampil di dalamnya. Semua orang diberi kesempatan untuk memaksimalkan apa yang menjadi keinginannya. Dalam dunia bisnis misalnya, dalam bidang pemasarannya misalnya, dalam melahirkan kreativitas-kreativitas di profesi masing-masing misalnya.
8: Ya.
9: Ya. Tapi hanya saja kita perlu pahami bahwa tidak sedikit orang luar ketika kita berkreasi, ada saja tantangan-tantangan yang kita harus hadapi.
8: Ya.
9: Kalau lagi bukan kita yang ingin menyampaikan, tapi ada lagi benteng-benteng lain yang harus kita tabrak untuk memaksimalkan apa yang menjadi niatan suci kita.
8: Ya.
9: Kan tidak semua niatan suci itu berjalan mulus. Tidak semua hal-hal. Tapi apapun namanya, selama kebenaran itu menjadi niatan kita, saya mengingat salah satu filosofi daripada ini, bahwa jangan mencari kuburan atas kebenaran.
10: Iya.
9: Ya toh? Oleh karena itu, berkreasilah dengan baik, dengan benar, sepanjang itu insya Allah akan mudah, akan ada hasil, akan ada perang-perang kita di tengah masyarakat yang diinginkan oleh masyarakat secara luas.
10: Baik, baik, baik.
9: Nah, oleh untuk memaksimalkan semua itu, peran kita semua yang ada di dalam dunia digitalisasi hari ini, mari kita gunakan secara maksimal. Kita di Kominfo hari ini mencari metodologi bagaimana melahirkan komunikasi-komunikasi yang baik kepada konten kreator.
10: Iya.
9: Iya toh? Kemudian melahirkan sebuah pemberitaan yang benar dan bertanggung jawab agar tidak menyesatkan kepada seluruh masyarakat yang ada. Nah, sehingga tercipta satu kebersamaan dengan niatan suci untuk suatu kemajuan. Makasih.
10: Baik, kita tahan dulu Pak Jusni. Ada penelpon yang bergabung. Ya, halo.
11: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusli ya, Pak Rusli.
11: Iya, siap.
10: Ya, silakan Pak Rusli.
11: Ya, sebelumnya saya menyapa dulu kepada narasumber kita yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya Bapak.
9: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
11: Saya singkat saja hanya memberikan saran dan himbauan apa yang sudah di depan mata kita sekarang. Kita sudah saksikan baik melalui HP kita masing-masing, baik melalui televisi. Memang kita sekarang ini seolah-olah dunia atau negara Indonesia ini tidak punya harga lagi kepada para pemimpin-pemimpin kita yang ada. Karena apa? Seperti tadi dikatakan, itu kebencian, fitnah, dan lain sebagainya, itu sudah akan merajalela dan sudah meracuni kepada generasi muda kita yang akan datang, yang pada saat sekarang ini. Kita lihat seperti apa yang terjadi, demo-demo besaran sekarang kita ini yang ada di Jakarta sana, ada yang di mana, di Yogyakarta dan lain sebagainya. Itu semata-mata itu hanya merupakan kelihatan itu hanya ada yang menunggangi akan memberikan kepada seluruh anak-anak kita itu seperti mahasiswa UGM itu ada yang mengendarai dari belakang. Olehnya itu kita sangat mengharapkan mudah-mudahan apa yang terjadi seperti itu kita di Kabupaten World Solitoli dan Parigi Mutong ini jangan sampai ada yang ikut-ikutan seperti itu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Negara Indonesia ini kita kenal sebagai negara yang punya potensi yang luar biasa. Seolah-olah negara Indonesia ini merupakan seruping surga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini kita miliki semua. Betapa besar nikmatnya ini kemudian kita akan rusak. Olehnya itu saya sangat mengharapkan nah khususnya kita yang ada di Kabupaten Buol, Toli-Toli, dan Parigi Mutong terutama kepada mahasiswa kita yang ada ini jangan sampai akan yang ada ikut-ikutan ini kita semua bisa memberikan motivasi kepada generasi muda kita ini bagaimana upaya kita jangan sampai akan terpancing dengan keadaan yang demikian. Saya izin saja mohon maaf, sekali lagi mohon maaf ya. Adanya kebencian, adanya fitnah yang sudah merajalela sekarang ini sebagian besar terjadi pada lawan-lawan politik kita. Ya, mereka tidak puas dengan ada yang ada kepada pihak yang lain. Olehnya itu saya sangat mengharapkan kepada Bapak seperti yang dikatakan oleh dari pihak kepolisian tadi, ada yang dari Infocom tadi, ada lain sebagainya itu. Mari kita sama-sama untuk membentengi khususnya saya katakan tadi kita di tiga kabupaten ini saja. Jangan sampai yang ada ikut-ikutan seperti itu. Jangan sampai ada yang datang merayu ini dan itu, kita sudah bisa juga ke sana.
10: Baik.
11: Nah, kali ini harapan saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rusli yang sudah bergabung di pagi hari ini. Baik, saya ke Pak Dr. Ahmad Herman. Pak Herman.
12: Iya.
10: Iya. Tentunya apa yang disampaikan tadi oleh Pak Rusli bagaimana upaya juga masyarakat saat ini perlu bijak sehingga ruang-ruang juga demokrasi ini lebih maksimal sehingga mungkin terkait dengan ujaran kebencian ini agar lebih ditekan. Ini bagaimana tanggapannya Pak Ahmad terkait dengan kondisi saat ini? Silakan Pak Herman.
12: Iya, oke. Di awal juga tadi saya sudah menjelaskan bahkan ada yang menarik sebetulnya.
13: seandainya persoalan ini bukan sesuatu yang penting dalam kehidupan kita di Indonesia, bahkan sebetulnya ini sudah semakin meluas,
10: ya.
13: Tidak mungkin, ini koreksi kalau saya salah Pak Budi, kalau saya tidak salah di Indonesia itu hanya 8 polda yang punya khusus direktorat terkait dengan cyber, kalau saya tidak salah. Itu. Dan termasuk salah satunya itu adalah di Sulawesi Tengah. Itu. Kebetulan ada mahasiswa kami di S2 Ilmu Komunikasi, itu salah satu anggota direktorat khusus tentang cyber. Itu. Nah, artinya apa? Bahwa persoalan tentang cyber ini, fenomena digitalisasi, jauh sebelumnya sebetulnya dalam ilmu komunikasi itu sudah pernah ada satu fenomena-fenomena konsep yang muncul terkait dengan cyber crime
10: gitu,
13: atau kejahatan di dunia cyber. Itu sebelum mulai masifnya fenomena di era media baru kayak Facebook apa dan sebagainya. Nah, fenomena komunikasi itu sudah mencoba mengamati itu, bahwa nanti ke depan semakin masifnya informasi dan komunikasi itu akan memunculkan satu kejahatan baru yang disebut dengan cyber crime.
10: Nah,
13: di awal-awal munculnya cyber crime itu bukan menjadi satu hal yang penting bagi dunia kepolisian, tapi ternyata persoalan terorisme dan sebagainya, bagaimana penyebar luasan informasi, bagaimana propaganda-propaganda melalui media sosial, bagaimana propaganda-propaganda melalui YouTube, Facebook dan sebagainya, itu kemudian saya yakin dan percaya kemudian polisi berpikir bahwa ini tidak bisa, perlu ada satu bidang yang khusus menangani tentang cyber, dan itu sudah terjadi sekarang gitu ya. Bahkan bisa kita lihat bahwa bagaimana komunikasi-komunikasi kementerian pun kemudian mengubah wajahnya, yang tadinya misalnya dari di era Orde Baru Kementerian Penerangan, kemudian masuk Kementerian Kominfo, terus masuk sampai sekarang ada lagi kemudian komunikasi dan digital. Itu artinya apa? Ini menjadi satu fenomena bahwa persoalan digitalisasi, persoalan cyber crime itu sudah menjadi persoalan penting bagi kehidupan bukan hanya kita di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Itu ya, persoalan scammer-scammer dan sebagainya itu tidak lagi menjadi satu hal yang perlu kita pikirkan. Nah, literasi digital disinilah kemudian menemukan momentumnya. Bagaimana mencoba melihat itu. Nah, kita ini sudah banyak dipandu oleh ada undang-undang IT, informasi dan transaksi elektronik. Terus kemudian ada hate speech. Kemudian ada tentang Indonesia cakap digital. Kemudian sampai ada unit-unit cybercrime dan sebagainya. Nah, artinya apa? Lembaga-lembaga atau regulasi-regulasi yang ada ini mencoba memberikan batasan atau demarkasi yang jelas mana hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat dengan baik dan benar. Agar kenapa? Kita tidak kebablasan. Itu, ya. Kita tidak kebablasan dalam memberikan informasi-informasi yang tidak benar. Dulu Facebook, kalau seperti tadi yang Pak Budi sampaikan bahwa sharing sebelum sharing. Konsep itu sudah lama didengungkan oleh Facebook Indonesia atau Facebook di luar negeri. Ada yang disebut dengan TBYS, Think Before You Share. Artinya, pikir dahulu sebelum
10: bagikan.
13: Itu ya. Jadi orang Indonesia itu kan mohon maaf, maunya cepat-cepatan. Siapa yang duluan, siapa ini. Padahal bukan begitu, ya. Gitu, ya. Di dalam grup-grup WA itu kan terlalu banyak informasi yang diteruskan berkali-kali.
10: Baik.
13: Ya. Bahkan ketika ada satu anggota WA yang tidak pernah membuat postingan ini, dianggap bahwa ngapain kau masuk di grup WA kalau kau tidak pernah membagikan. Padahal bukan begitu sebetulnya.
10: Ya, jangan sampai masuk di bullying lagi, Pak.
13: Iya, maksudnya masuk di grup WA itu sebetulnya juga memberikan pencerdasan.
10: Baik.
13: Bahwa sampaikanlah sama teman-teman, jangan lagi ini, jangan lagi itu, sampaikanlah yang betul dan sebagainya. Grup, mulailah kalau tidak bisa pertama saya mengatakan mulailah dari diri sendiri, kemudian mulai dari teman-teman sekitar, paling kecil di grup WA.
10: Baik, baik, baik.
13: Itu.
10: Baik, kita tahan dulu Pak Ahmad ya. Herman. Saya ke Pak Budi. Pak Budi.
14: Baik.
10: Ya, terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Ahmad Herman, terkait dengan kejahatan cyber ini, apakah juga di Polres Tolu Toli juga punya divisi atau terkait dengan penanganan ini Pak, untuk di Polres Tolu Toli?
14: Untuk penanganan tentu ada unit reskrim, SUS, ada dilakukan penyidikan ataupun penyelidikan dalam hal digital. Tentu apabila diperlukan penindakan, telah disiapkan unit khusus untuk cyber. Dan izinkan saya sebelum untuk menyampaikan juga kepada masyarakat bahwa digital ini di samping berpotensi untuk tersebarnya berita hoax maupun ujaran kebencian, kami juga ingin sampaikan kepada masyarakat bahwa melalui medsos juga tidak menutup kemungkinan terjadi aksi-aksi penipuan yang dilakukan di medsos. Jadi diharapkan kepada masyarakat agar waspada apabila menerima hadiah yang tidak tahu asal-usulnya dari mana.
10: Baik,
14: jadi
10: baik.
14: Masyarakat juga kadang mendapat hadiah melalui baik itu WA maupun medsos. Jadi apabila mendapat hadiah yang tidak ditahu, sementara kita tidak pernah mengikuti suatu perlombaan atau pertandingan, namun tiba-tiba mendapat hadiah atau penawaran hadiah yang ujung-ujungnya diminta untuk transfer dan sebagainya, agar masyarakat dapat
10: mewaspadai
14: dan mengantisipasi peristiwa tersebut.
10: Baik, Pak Budi, kita sudah di penghujung dialog kita. Apa yang menjadi harapan dan closing statement-nya, Pak Budi?
14: Baik, kami Polres Tolu Toli tentu mengimbau kepada seluruh masyarakat Tolu Toli khususnya agar lebih bijak dan bertanggung jawab dalam menggunakan medsos agar tidak mudah terpengaruh oleh berita bohong maupun ujaran kebencian. Apabila menemukan konten maupun postingan yang mengandung hoax atau ujaran kebencian ataupun penipuan yang kita duga penipuan, agar dilaporkan ke Polres atau ke kantor polisi terdekat, baik datang secara langsung atau dapat hubungi call center kami di satu.
10: Baik, terima kasih Pak Kasihumas Polres Tolu Toli, Bapak AKP Budi Atmojo yang sudah bergabung melalui via Zoom di pagi hari ini. Baik, saya ke Pak Dr. Ahmad Herman. Pak Herman.
13: Ya.
10: Pak Herman, silakan closing statement-nya Pak Herman. Silakan.
13: Ya, kalau saya sederhana saja, mulai dari diri sendiri, mulai hari ini, mulai dengan teman terdekat, keluarga, kemudian kita menyebarkan pesan-pesan perdamaian yang lebih banyak mengandung aura-aura positif daripada yang sifatnya provokatif dan propaganda. Saya pikir itu.
10: Baik, baik, baik. Terima kasih Pak Dr. Ahmad Herman, Akademisi Komunikasi Teknologi Informasi UNTAD yang sudah bergabung melalui via Zoom di pagi hari ini. Baik, saya ke Pak Jusni. Apa yang menjadi harapan dan closing statement-nya di kesempatan pagi kali ini? Silakan Pak Jusni.
9: Ya, baik. Ada hal yang menarik yang harus kita pahami dalam dunia digital hari ini. Bahwa ketika kita katakan bagaimana metode untuk mengecek kebenaran, sebenarnya ini adalah deteksi dini secara spontan, otomatis kalau di dunia digital. Ketika kita membuka media, HP, kita membuka Facebook lah, TikTok dan sebagainya, ketika itu terjadi langsung kita pahami, iya kan?
10: Ya.
9: Tidak mesti harus ada link khusus yang kita pakai untuk mendeteksi itu,
10: ya.
9: Ya, Oleh karena itu berharap pengguna media hari ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan secara kreativitas. Jangan sampai ada kesan bahwa yang kita ucapkan ini adalah mengandung apa nilai-nilai yang tidak, yang bisa merugikan apa lingkungan masyarakat kita, merugikan diri kita, merugikan lembaga kita, yeah, bahkan merugikan masyarakat pemerintah. Nah, sehingga ketika ada berita-berita yang tidak baik, tidak benar dan tidak apa sumbernya, mari kita sama-sama rembuk. Mari kita sama-sama menjadikan ini adalah cerminan bahwa ingin memperbaiki dunia media ini, yeah, ingin memperbaiki. Satu harapan dari saya secara pribadi dan kelembagaan bahwa mari kita memaknai dunia digitalisasi ini sebagai dunia yang berkreasi untuk tujuan yang baik, dunia yang betul-betul harus kita hargai keberadaannya. Dengan kecanggihan teknologi hari ini, mari kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk tujuan yang baik, baik, agar tercipta satu keharmonisan, satu keabadian yang bisa menjadi cerminan bagi seluruh orang.
10: Baik,
9: makasih.
10: Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Jusnien Pangeran, Sekretaris Dinas Kominfo yang sudah bergabung di studio di pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, demikianlah program Toli-Toli Menyapa edisi hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Dengan topik literasi digital, benteng melawan hoax dan ujaran kebencian. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah bergabung. Ada Pak AKP Budiat Pojo, Kasih Humas Polres Tolitoli yang bergabung melalui via Zoom. Kemudian Dr. Ahmad Herman, Akademisi Komunikasi Teknologi Informasi Universitas Tadulako Palu yang sudah bergabung juga melalui via Zoom. Kemudian Sekretaris Dinas Kominfo Tolitoli yang sudah bergabung di studio, Pak Jusni M. Pangeran. Dan tentunya pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah dialog kita di pagi hari ini. Saya Datra Hasan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
15: Demikian telah Anda ikuti dialog interaktif lintas pagi di Pro 1 RRI Toli-Toli.
16: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
17: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih?
17: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
17: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
16: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.
18: Ah, ada berita apa ya hari ini? Browsing.
19: Hey, serius amat lihat layar HP?
20: Iya nih, lagi baca berita.
3: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan. Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
4: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: tak berbilang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, selamat berjumpa kembali. Saya penyiar Anda Mariani Rauf akan kembali menemani kebersamaan Anda semua di Toli-Toli siang ini, kebersamaan kita hingga jelang pukul 14.30 siang nanti.

menikmati suasana siang yang begitu bahagia, di mana Anda bisa melakukan begitu banyak hal di dalam kehidupan ini, dan yang pasti banyak hal-hal baru yang bisa kita kerjakan, hal-hal yang bisa membuat masa depan kita semakin lebih baik. Dan semoga apapun yang kita lakukan hari ini akan membawa begitu banyak dampak positif dan juga membawa kesejahteraan yang lebih baik untuk kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Permisi Bu, ada paket.
2: Oh, aduh ini paketnya adikku Mas. Win, Win, ada paketmu ini datang.
3: Iya Kak, tunggu Kak.
2: Tunggu dulu Mas Ne, biar nanti adikku yang terima paketnya.
1: Oh iya Bu, iya.
3: Oh iya Mas, aduh paketanku itu, terima kasih Mas, asik.
1: Iya, sama-sama, saya permisi ya.
2: Iya, Dek, sini dulu. Itu pakaianmu kenapa begitu?
3: Kenapa, Kak? Jelek, kah?
2: Bukan, coba kalau berpakaian itu, Dek, yang sopan. Sekarang ini lagi marah kasus pelecehan seksual. Jadi, kita sebagai perempuan itu harus menjaga penampilannya kita. Sana, berpakaian yang sopan lah, Dek. Ganti bajumu dulu itu.
3: Oh, iya, Kak. Kalau begitu, saya ganti dulu balik baju.

Lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Wamenhaj 20 poin perbaikan haji disampaikan ke Presiden Prabowo. Wakil Menteri Haji dan Umroh Wamenhaj Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan pihaknya telah mencatatkan evaluasi pelaksanaan ibadah haji 2026 dan hal itu dikatakan akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo. Nah, pendengar, Wamenhaj juga mengungkapkan bahwa catatan tersebut merupakan hasil pengawasan dan peninjauan pelaksanaan ibadah haji 2026, sehingga ia menjelaskan sejumlah catatan tersebut tidak hanya terkait dengan layanan kesehatan jemaah haji, dan disebutkan bahwa pelaksanaan ibadah haji 2026 merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo. Ia menuturkan kepada Kepala Negara menginginkan pelaksanaan ibadah haji yang layak bagi umat Muslim Indonesia. Dalam penyampaian laporan pelaksanaan ibadah haji 2026 adalah permintaan langsung oleh Presiden, dan ia mengatakan hal ini menjadi bentuk komitmen Kepala Negara dalam hal meningkatkan layanan haji Indonesia.

Saudara pendengar, hari ini Anda punya begitu banyak kesempatan untuk bisa menjemput impian Anda. Sudahkah Anda mulai membuat rencana dari hari kemarin? Nah, jika semuanya terencana dengan baik, pasti hari ini Anda tinggal menjalani apa yang menjadi program kerja Anda. Dan semoga hari ini akan mengantarkan kita pada begitu banyak kebaikan. Menteri Sosial mengatakan bahwa siswa sekolah rakyat kini lebih sehat dan juga percaya diri. Informasi ini kami lansir dari laman resmi rri.co.id. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pelaksanaan sekolah rakyat selama hampir 11 bulan menunjukkan hasil yang positif. Saifullah juga mengatakan bahwa dirinya bersama Wakil Menteri Sosial telah mengunjungi berbagai daerah untuk melihat perkembangan program tersebut. Hasil pemantauan menunjukkan proses pembelajaran berjalan dengan baik di sejumlah sekolah rakyat. Nah, pendengar, dikatakan juga bahwa saat ini sedang diperoleh masukan langsung dari para orang tua siswa. Mayoritas orang tua mengatakan bahwa melihat perubahan positif pada perilaku anak yang tentunya mengikuti program sekolah rakyat. Para siswa kini lebih tenang saat berada di rumah dan juga lebih aktif membantu orang tua. Kemensos juga mencatat pergerakan jumlah calon siswa sekolah rakyat yang telah dijangkau hingga awal Juni 2026 mencapai 42 ribu anak. Angka tersebut melampaui kapasitas awal yang telah disiapkan pemerintah sebanyak 32.640 kursi siswa di seluruh Indonesia. Melalui kegiatan sekolah rakyat, tentunya pemerintah berharap agar masyarakat dapat lebih mengenal proses pembelajaran di sekolah rakyat. Program ini juga diharapkan memperkuat dukungan publik terhadap upaya peningkatan akses pendidikan bagi keluarga miskin dan juga miskin ekstrim.

0: Padula, saya mau beli di Padula.
1: Langganan. Mau beli apa koinnya?
0: Kasih saya gula 10 kilo, tepung 1 karung.
2: Koina, hama pe banyak sekali. Heran kita mau pesta kah?
0: Bukan mau pesta. Tapi saya ada dengar toh, inflasi lah, resesi lah. Pokoknya semua harganya supaya naik semua. Bu Hasna.
2: Koina, dengar di mana lagi itu Kiang? Di rumah Koina cuma 3 orang. Pai Tua, si Udin, dengan Koina. Masa beli gula dengan tepung banyak begitu?
0: Soalnya toh saya takut kehabisan stok Kiang.
2: Wah, kalau Koina belanja banyak begitu, tentu masalah bagi tetangga kita. Mereka kan juga butuh. Nanti tidak dapat bagian. Jadi, belanja itu yang wajar saja. Kalau inflasi, resesi, wah itu urusan pemerintah Koina.
0: Oh begitu.
3: Belanjalah secara bijak, memberi kesempatan orang lain untuk mendapatkan keperluan yang sama.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim menampilkan korban hantar virus seorang wanita di DKI Jakarta berbaring di atas kasur dengan mulut berbusa. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Klip yang menampilkan korban hantavirus di Jakarta merupakan video Behind the Scan serial Wis Kolang episode Rabies di Filipina. Dan peristiwa dalam video itu tidak berkaitan dengan kasus hantavirus.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mengumumkan dana bantuan dari pemerintah sebesar 100 juta. Faktanya klaim tersebut tidak benar, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari kanal YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia pada 22 Oktober 2025 lalu. Dalam video aslinya, Gibran tidak menyampaikan mengenai program dana bantuan, melainkan ia mengucapkan selamat Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Setelah dicek menggunakan high moderation, suara Gibran mengumumkan program dana bantuan 100 juta terdeteksi dihasilkan artificial intelligence dengan probabilitas 98,9%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lihat deh, dia lewat lagi. Gendut nih.
1: Astaga, jangan begitu. Tidak boleh menghina fisik seseorang. Itu namanya body shaming, tahu?
0: Apa itu body shaming?
1: Body shaming adalah tindakan mencela dan mempermalukan seseorang dengan membuat ejekan atau komentar negatif tentang tubuh seseorang. Nah, contohnya, contoh body shaming adalah penyebutan misalnya gendut atau pesek.
0: Oh, begitu.
1: Nah, komentar tentang penampilan seseorang mungkin dianggap sebagai hal yang wajar dan menjadi bentuk keakraban, sekedar basa-basi atau bercanda. Padahal, segala bentuk pernyataan negatif mengenai bentuk tubuh dan berat badan seseorang yang kini populer dengan istilah body shaming termasuk salah satu bentuk bullying. Stop body shaming.

Keberagaman adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita, dan di setiap masyarakat perbedaan suku, agama, budaya dan juga pemikiran menjadi warna yang membentuk identitas bersama. Namun bagaimana cara kita menjaga keseimbangan dalam perbedaan tersebut? Apa arti harmoni dalam keberagaman dan bagaimana cara pencapainya? Nah, untuk itu pendengar di Kita Indonesia saat ini hadir bersama Anda mewarnai suasana hari Anda sambil disibukkan dengan aktivitas dan juga tanggung jawab yang harus diselesaikan.

Esensi buku hari ini. Buku Legenda Naga merupakan komik Jepang kategori fiksi sastra karangan Yoshito Yamahara. Komik adalah sebuah perpaduan antara seni dan sastra. Cerita bergambar ini juga dapat ditemukan di berbagai media, mulai dari majalah, buku, komik, dan media sosial. Berkisah tentang komik Legenda Naga berawal dari kisah dua siswi SMP, Shiro dan Masumi, yang dibawa Dewa Naga pada saat hendak berdharma wisata di Tiongkok. Saat pesawat yang mereka tumpangi dilewati oleh Dewa Naga, keduanya terbawa ke zaman tiga kerajaan atau terhipnotis masuk ke dalam suatu kehidupan. Di sana, mereka dianggap sebagai anak naga, di mana Shiro membawa titel Guru Naga dan Masumi dijuluki sebagai Putri Naga atau Dewa Naga. Kemudian, menjelaskan bahwa Dewa Naga memilih kedua anak ini untuk melakukan sesuatu pada zaman itu. Disadur sebagai cerita fiksi dari sejarah terkenal dari Tiongkok, yaitu sejarah roman klasik Samkok dan cerita tentang lima jenderal harimau, dan juga penerapan strategi perang zaman dulu. Mereka menyadari bahwa mereka terdampar di Tiongkok pada tahun 2007, selama zaman terdahulu dari periode tiga negara, pada masa awal kampanye militer yang berujung pada pertempuran Jibi. Setelah mereka mempelajari cara bertahan hidup, melalui pengetahuan Shiro tentang novel sejarah kisah tiga negara, begitu pula dengan bakat seni bela dirinya yang mulai tumbuh. Mereka dikenal sebagai pemimpin naga dan putri naga, dan bekerja untuk Liu Bei dan Cao Cao. Nah, itulah yang dapat kita ketahui ringkasan suatu cerita yang banyak digemari oleh kalangan remaja dan anak-anak milenial, yang ditulis oleh Yoshito Yamahara dari negara Sakura Jepang, dengan berbagai versi bahasa yang telah tertulis di berbagai negara. Salah satunya versi bahasa Indonesia dengan lisensi penerbit Indonesia Alex Media Komputindo.

Saudara pendengar, harmoni dalam keberagaman ini adalah kondisi di mana perbedaan baik dalam suku, agama, budaya, bahasa maupun juga pandangan hidup. Ini dapat hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan juga bekerja sama tanpa menimbulkan konflik. Dalam harmoni keberagaman, setiap individu atau kelompok menerima perbedaan sebagai suatu yang alami dan juga memperkuat persaudaraan serta solidaritas sosial. Konsep ini sangat penting dalam masyarakat yang majemuk, seperti di Indonesia, karena dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, toleran, dan juga kondusif bagi kemajuan bersama.

Anda pernah mendengar bahasa ibu? Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipelajari seseorang sejak kecil secara alamiah dan menjadi dasar sarana komunikasi serta pemahaman terhadap lingkungannya. Menurut data di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah bahasa terbanyak kedua di dunia. Untuk itu, pemerintah bersama pemerintah daerah dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk melindungi bahasa daerah sebagai bagian dari kekayaan tak benda yang sangat berharga dan tidak ternilai harganya. Sejak tahun 1999, UNESCO menetapkan Hari Bahasa Ibu setiap tanggal 21 Februari. Penetapan ini dianggap penting karena dapat menjadi tonggak kesadaran satu bangsa untuk menjaga bahasa ibunya kepada generasi penerus pada setiap bangsa. Jangan malu ya berbahasa ibu.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Hak Soketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: ada banyak warna di sekitar kita.
1: Bahasa ibu yang beragam.
2: Aku genteng mas.
3: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
2: Welcome semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Saudara pendengar, masih terus di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi bersama Anda untuk hari ini sambil melewati perjalanan yang begitu panjang. Semoga hari ini akan mengantarkan kita pada kebaikan dan insya Allah semuanya akan berjalan sesuai dengan harapan kita.

0: Generasi milenial harus kreatif, pasti berbuat yang berguna bagi lingkungan tempat tinggalnya dimanapun dia berada. Manfaatkan botol-botol plastik mineral untuk membudidaya tanaman, menghiasi lingkungan tempatmu, agar dapat bermanfaat untuk menata tanaman penghijauan yang berguna untuk makhluk hidup yang ada. Selain untuk menyelamatkan lingkungan, berguna untuk masa depan kita semua.
1: Katanya zaman now. Manfaatkan gadgetmu untuk menggunakan aplikasi Bank Sampah Digital yang dapat disalurkan barang plastik bekas untuk digunakan dan ditampung dengan imbalan mendapatkan rupiah. Ubah sampah jadi rupiah.
0: Ayo, anak muda Indonesia, sebagai generasi penerus bangsa ini, cerdas dalam mengelola limbah plastik agar dapat bermanfaat bagi lingkungan kita hingga tidak bermasalah dari lingkungan di mana saja kita berada.

Portugal imbang, Inggris menang telak di Piala Dunia 2026. Petenis putri Indonesia Janice Aldila melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026. 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang. Sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wissa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan. Sudah pernah ada pertandingan seperti ini, di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang. Dan aspek-aspek yang sangat penting, yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua. Tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dicetuskan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang, dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan ke-5 babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol semata wayang Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Mexico beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 Piala Dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Ann Li Teresa Valentova dengan 6-4, 6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Koleschiova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miyukato Makoto Ninomiya dengan 6-3, 6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Baker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih timnas Indonesia John Hartman. Kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026. Dokumen kini diteruskan ke Presiden untuk ditandatangani sebelum pengambilan sumpah WNI. Ketua BTN Sumarji menegaskan percepatan proses didasari kebutuhan taktis John Hartman.
1: Memang ini adalah permintaan John ya. Memang ini permintaan John. Ini adalah talents-nya John sendiri. Dan John betul-betul minta agar supaya kedua pemain ini segera bisa dinaturalisasi. Hari ini kedua pemain sudah sah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sehingga ini adalah pilihan John dan kita ingin membuktikan bahwa pilihannya benar dan akan menghasilkan, memperkuat tim ini di masing-masing posisi lebih kuat, lebih tebal dan bisa kedalaman ini lebih baik lagi ke depan.
0: Michael Baker adalah penyerang Georgetown University dengan garis keturunan dari Yogyakarta dan Semarang. Sementara Luke Fikri adalah pemain sayap Manchester FC A-League Australia dengan garis keturunan dari Medan. Keduanya dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia.

0: Dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagas Sujiwo, Richie Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatir Raihan, Devin Arta Wahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Quinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: Masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13, 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus. Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di habis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Awi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: Kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi Permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung. Tidak lain untuk mendorong, memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini. Sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya ekspertis keolahragaan itu. Di dalam Permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassrootnya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

0: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3.
1: Olahraga.

pendengar, akhiri ini dengan indah bersama J Coste kami pilihkan untuk Anda, dan semoga apapun yang sudah berakhir itu tidak perlu disesali ya, tapi menjadi pelajaran berharga untuk kita bagaimana agar sesuatu yang berakhir itu bukan diakhiri dengan kebencian, tapi akhiri dengan indah.

Saudara pendengar, selepas lagu ini sebentar Anda boleh bergabung untuk ramaikan kebersamaan kita di line telepon yang kami sediakan untuk menemani Anda di hari ini. Dan yang pasti suasana kita diharapkan bisa membawa begitu banyak kebahagiaan untuk seluruh pendengar RRI.

0: Saudara pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, silakan ramaikan kebersamaan kita di 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Kita langsung menyapa, ada penelpon. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, dengan siapa di mana?
1: Halo, Assalamualaikum. Selamat musik Indonesia.
0: Terima kasih. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mbak Gebi, Mbak Ni.
0: Mbak Gebi di Lalos ya.
1: Iya.
0: Bagaimana kabarnya Lalos hari ini? Apakah sudah mendung atau masih panas ini, Mbak Gebi?
1: Masih panas, Mbak.
0: Masih panas. Tapi hati tidak panas dong, Mbak Gebi?
1: Tidak.
0: Oh, tidak. Makan apa hari ini, Mbak Gebi? Makan siangnya?
1: Lagi makan sayur cilor saja, Mbak.
0: Iya, memang suka ya kalau siang-siang itu makannya sayur kelor.
1: Iya, suka. Oh, sayur bening.
0: Oh, suka yang bening-bening biar kita makin hari makin bening ya, makin glowing. Oke lah,
1: iya.
0: Baik. Mbak Gebi mau ikutan lagu apa ini?
1: Di format sih.
0: Boleh, mau request lagu apa hari ini?
1: Lagunya John Sera, Satu Perahu.
0: Satu perahu, memangnya mau berapa perahu? Nanti kita coba cek dulu ya, satu perahunya John Seran. Oke, okay. Lagunya buat siapa ini? Silakan.
1: Ada Rusdi, ada Mas Tiara, ada Pak Hamsa sama Ketima, ada Lois, ada Winarto. Jadi semua-semuanya pendengar Pro 1 di mana saja berada. Depannya Mas Tiara. Buat Mbak Ani, semoga sehat, selalu bersama keluarga di rumah.
0: Amin. Makasih, amin. Mbak Ani. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar untuk pendengar kita yang ada di Kabupaten Buol juga, mudah-mudahan sehat selalu ya. Bahagia pasti melewati hari ini ya, meskipun kita juga berharap agar apapun yang kita lakukan ya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Apalagi yang lagi istirahat, makan siang dulu biar strong lagi ya. Jadi biar pada semangat, silahkan gabung dulu bersama Ani di Sona Musik Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang. Siapa di mana?
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, pendengar kita dari mana? Kenalan dulu dong.
2: Dari Bung Masiara di Tende. Oh,
0: dari Bung Masiara. Bagaimana Tende, masih cerah? Pak Masiara. Oh, jadi langsung gimana ini? Lagi di gunung, di darat, apa di laut ini?
2: Ada di rumah, sedang istirahat, habis makan.
0: Oh, lagi di rumah, makan siang apa hari ini? Keroncongan ini
2: perutnya. Pokoknya sayur nangka dimasak santan, enak.
0: Aduh, mantap betul itu. Sayang sayur nangkanya tidak sampai di Kabinuang ini ya. Langsung kruik-kruik. Aduh, perut saya langsung minta jatah juga ini.
2: Tapi bukan ikan bas ikannya.
0: Ikan apa?
2: Ikan gere.
0: Ikan apa?
2: Ikan gere.
0: Apa itu ikan gere itu? Ikan kering?
2: Rako.
0: Oh, begitu. Oke lah. Baik, Pak Masiara mau ikutan lagu yang mana siangnya?
2: Aku Percaya dari Meriam Belina.
0: Oh ya, Aku Percaya. Terus siapa yang tidak dipercaya?
2: Ya, kirim dulu.
0: Boleh.
2: Ada Gaby tadi, ada juga Fatima, ada Rodi Pinigi, ada juga Bunda Ama. Ada juga Pak Pasha di Lalos, apa kabarnya?
0: Oke.
2: Ya itu aja, oke. Assalamualaikum.
0: Oke deh, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita hari ini dari Pak Masiara, sehat-sehat ya Pak Masiara. Dan juga pendengar semuanya yang ada di Tende, kita lanjut menyapa lagi. Assalamualaikum, dengan siapa, di mana?
3: Waalaikumsalam Mbak Ani, Sona Musik Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini Mbak?
3: Dengan Fatima di Ogomoli, Mbak.
0: Iya, apa kabarnya Mbak Fatima Ogomoli?
3: Alhamdulillah sehat walafiat, lagi cerah hari ini.
0: Lagi Mbak cerah, secara hatinya Mbak Fatima dong ya?
3: Iya, sepertinya begitu.
0: Sepertinya begitu. Makan siang pakai apa menunya hari ini Mbak Fatima?
3: Dua ikan masa Mbak Nini.
0: Ikan masak sama sayur. Masak apa ikannya? Palumara ya?
3: Palumara Mbak Ni.
0: Palumara. Oke. Jangan-jangan sayurnya kelor juga nih yang bening-bening ya?
3: Tidak Mbak Ni. Sayur labu dengan Mbak kacang Mbak Ni.
0: Oh begitu. Sayur jadul itu. Nikmat betul itu ya?
3: Iya.
0: Oke deh. Baik. Mau menyapa buat siapa? Mbak Fatima atau mau request lagu dulu? Silahkan.
3: Lagunya Didi Dore, Selamat Jalan, Cardila, Mbak Ni.
0: Iya, nanti kita coba cek dulu ya. Oke, lagunya buat siapa ini?
3: Ada Gebi, Mas Yara, pendengar dari Primo Adin, ada Maya, Nurnin, Haja Eli, Hamsa dan Rusdin di Kampung Buol, Ani dan Sumanti di Malangga, Pak Ari pindah istri tercintanya di Sekretariat, Loi, dan sama-sama tanpa terkecuali Mbak Ani. Mbak Ani sehat bersama keluarga, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Mbak Fatima yang juga sudah gabung. Dan sekarang pendengar sudah pukul 12 lebih 40 menit waktu Indonesia Tengah. Masih kami temani Anda seluruh AFC, apa kabar ya untuk Bung Rusdin, Bung Hamsa, ada Nur Iman juga, terus Bunda Ama, Bunda Clara, Bunda Elma, Bunda Christine. Lama tidak gabung ini, mana suaranya Bunda Christine ini ya. Oke, kita lanjut menyapa. Assalamualaikum, selamat siang, siapa di mana?
4: Waalaikumsalam Mbak Ani.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Bunda Ama.
0: Bunda Ama. Aduh, pantas dari tadi ditunggu-tunggu, biasanya paling cepat tangannya. Ini baru kedengaran ya, ini.
4: Baru bangun Mbak Ani.
0: Oh, baru bangun.
4: Minum obat tadi ketiduran.
0: Oh, ketiduran. Oke deh Bunda, tetap semangat ya untuk bisa sembuh ya.
4: Iya.
0: Iya, apanya yang sakit ini? Kepalanya atau apanya atau?
4: Kepala Mbak Ani.
0: Aduh, sama ini. Kemarin juga Ani sakit kepala. Ini apa pengaruh sudah mau tanggal tua atau bagaimana?
4: Kepala Mbak Ani.
0: Oh, beringus ya, batuk flu begitu ya.
4: Iya.
0: Oke, baik. Bunda Ama, ini lagunya bisa ikutan dengan tiga lagu terakhir ya, sebentar
4: ikutan
0: ya.
4: Ikutan dengan satu perahu Mbak Ani.
0: Oke, baik. Menyapa buat siapa ini Bunda?
4: Ya, menyapa tadi yang sudah menyapa tadi saya, buat Mas Yara, sama Pak Tima. Ada Gibi juga, pokoknya semua tanpa terkecuali. Semoga semua dalam keadaan sehat Mbak Ani.
0: Amin.
4: Dan buat Mbak Ani selamat bertugas ya, selalu bersama keluarga Mbak
0: Ani.
4: Oke, assalamualaikum Mbak Ani.
0: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk beberapa penelpon kita yang juga sudah bergabung, ada Bunda Ama, kemudian juga ada tadi Mbak Fatima, ada Mbak Gebi ya. Kita lanjut menyapa lagi penelpon lainnya di belakangnya Bunda Ama. Assalamualaikum, selamat siang, siapa di mana?
5: Halo, assalamualaikum Mbak Ani, Indonesia.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Sumanti di Malangga, Mbak Ani.
0: Iya, Mbak Sumanti, Malangga. Masih cerah ya Malangga?
5: Iya, alhamdulillah hari ini cerah Mbak Ani.
0: Cerah. Sudah makan siang belum ini Mbak Sumanti?
5: Soalnya saya lagi puasa.
0: Oh, Mbak. Lagi puasa, alhamdulillah. Mudah-mudahan puasanya kuat sampai beduk maghrib tiba nanti ya.
5: Amin.
0: Amin. Oke, kita bisa ikutan dengan tiga buah lagu sebentar yang akan hadir ya.
5: Iya, ikutan sama lagunya adalah Fatima.
0: Iya, baik. Mau menyapa buat siapa silakan.
5: Kirim buat ke Fatima, ke Hamza. Ada Bunda Ama dan semua pendengar setiap perusahaan tanpa terkecuali ucapkan selamat siang dan salam siang selalu. Dan buat Mbak Ani selamat bertugas, sehat bersama keluarga tercinta. Terima kasih Mbak Ani, assalamualaikum.
0: Ya, terima kasih kembali, waalaikumsalam warahmatullah ya. Untuk penelpon kita yang juga sudah antri hari ini ya. Semoga semuanya bisa terhibur dengan hadirnya Pro 1 Era di Toli-Toli. Suasana silaturahmi di suasana siang juga tetap selalu lebih berwarna pastinya ya, semuanya yang tengah sibuk menjalani aktivitas, kemudian juga tanggung jawab, atau juga yang lagi maksi, bingung ini maksi apa itu, makan siang ya. Oke, kita menyapa lagi, assalamualaikum, selamat siang, siapa di mana?
6: Halo, assalamualaikum Mbak Ani.
0: Halo juga, dengan siapa di mana ini?
6: Dengan Bunda Rahma di Lakatan.
0: Bunda Rahma, apa kabarnya Lakatan Bunda?
6: Kabarnya baik,
0: baik.
6: Lagi cerah hari ini.
0: Lagi cerah, hati juga cerah dong.
6: Iya Mbak Ani.
0: Oke, baik. Mbak Rahma, kita boleh lagunya ikutan saja ya. Dengan tiga lagu. Oke.
6: Mau diputar sebentar.
0: Oke, baik. Mau menyapa buat siapa ini? Silahkan.
6: Untuk pertama, ada juga di Bol Patam bersama kawan-kawan di sana semua setelah juga tadian di Talu. Ada Nurmi di bagaimana sana, ada juga Bunda Eli di sana, semoga sehat selalu ya. Itu aja Mbak Ani.
0: Iya, terima kasih kembali untuk penelpon kita yang juga sudah bergabung di hari ini melewati perjalanannya ya. Mudah-mudahan semuanya pada semangat, sehat, dan semoga apa yang kita harapkan di hari ini bisa terwujud dengan usaha dan juga kerja keras.

Baik, pendengar Meriam Belina, aku percaya baru saja mewarnai suasana siang kita dan kita akan awali kebersamaan kita. Kita akan akhiri, tadi sudah diawali, jadi sekarang diakhiri ya. Dengan lagu bersama Dedi Dores. Semua yang sudah gabung, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga harinya menyenangkan.

setiap hari yang kita jalani di hari ini mengantarkan kita pada sebuah kesuksesan. Terima kasih sekali lagi semua yang sudah bergabung di Zona Musik Indonesia. Dan kita akan lanjutkan kebersamaan kita dalam sajian musik tradisional dan budaya.

0: Saudara pendengar, di suasana siang hari ini kami coba hadir dalam sajian lagu-lagu dari daerah Mandar.
1: Hi girls, what's up?
2: Hi, baik-baik aja kok. Kamu gimana?
1: Yeah, I could fine. So where are you going?
3: Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut nggak?
1: Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
3: Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting, tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
4: Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.

Saudara pendengar, pukul 13:23 waktu Indonesia Tengah, jika Anda pernah jalan-jalan ke Mandar. Nah, bagaimana daerah yang berada di Sulawesi Barat ini juga tentunya punya keunikan, punya kebudayaan, kemudian juga punya tradisi. Dan untuk seni musik, budaya, dan tradisional saat ini, kami masih warnai kebersamaan Anda.

warisan budaya tak benda dari suku Bandar yang berarti kuda yang menari. Nah, ini adalah Sayang Patudo. Pendengar, tradisi ini diadakan untuk syukuran pada Hatam Al-Quran, di mana kuda akan dihias dan juga ditunggangi sambil mengelilingi kampung, diiringi dengan musik rebana dan juga pembacaan syair khas Mandar. Ada kalindakdak yang berisi ajaran Islam dan juga budaya Mandar. Pendengar, tradisi ini tidak hanya menjadi tontonan menarik, tetapi juga sarana pendidikan bagi anak-anak Mandar agar semangat menamatkan bacaan Al-Quran. Sayang Patudo ini ditampilkan untuk menyambut tamu kehormatan dan juga menjadi festival tahunan di Kabupaten Polewali Mandar, Majene, Mamuju, sekaligus juga mengajarkan nilai gotong royong, kerohanian, dan juga persaudaraan sosial.

Pergar, tradisi sayang patudo ini diadakan sejak masuknya Islam pada masa pemerintahan Raja keempat Kerajaan Balanipa, Daengta Tomunai. Nah, awalnya pertunjukan ini hanya dilakukan oleh bangsawan, namun kemudian berkembang menjadi tradisi masyarakat Mandar yang secara umum terus dilestarikan hingga saat ini. Nah, perlengkapan sayang patudo, ini kuda yang digunakan harus terlatih dan juga mampu menari sesuai dengan irama musik. Kuda dihias dengan kasur kecil sebagai tunggangan, kemudian kalung perak penutup muka dan juga kacamata kuda. Anak yang menunggangi disebut dengan disayang, didampingi oleh pesayang sebagai pendamping, dan dijaga oleh 4 pesarung pengawal yang berjalan di sisi kiri dan juga kanan kuda. Nah, selanjutnya pendengar, tabuhan rebana dan juga syair kalindagdag ini menemani gerakan kuda, menciptakan pertunjukan yang memukau sekaligus juga syarat dengan makna. Tradisi ini biasanya digelar bertepatan dengan perayaan Nabi Muhammad, perayaan Maulid Nabi Muhammad, atau pada saat bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, dan juga Jumadil Awal.

0: Saudara pendengar, bagi masyarakat Mandar, Sayam Patudu ini memiliki makna yang lebih dari sekedar hiburan. Pertunjukan ini berfungsi sebagai alat komunikasi budaya, menumbuhkan semangat, tolong-menolong, persaudaraan, dan juga kerohanian. Anak-anak belajar disiplin dan juga penuh keberanian, sementara masyarakat menyaksikan kekayaan tradisi yang menguatkan identitas budaya Mandar.
1: Panggilan kepada Bapak Rambu.
2: Makan yuk.
3: Makan apa?
2: Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
3: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Kemana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
6: Aku genteng
7: mas. Ya Allah, tak pikir kue kita tuang colong.
8: Welcome semua, satu kamu semua datang ke Papua.
5: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Dengarlah suara bayi Papua. Suara bayi Kalimantan. Suara bayi Sulawesi. Suara bayi Jawa. Suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
1: Demikianlah sudah pendengar sajian lagu-lagu dari daerah Mandar yang telah kami hadirkan untuk menemani Anda di hari ini. Semoga bisa berkenan, dan saatnya kita akan jelang penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Selamat siang pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia toli-toli menyampaikan warta berita daerah siang ini.
1: Dunia digital hari ini, terlepas dari apa yang saya ucapkan tadi, juga harus mampu kita masuki bahwa di dalamnya adalah dunia perdebatan.
2: Saya sering menemukan itu biasa, itu eceran LPG itu mereka ikat-ikat di kursi itu, malam ada diperjualbelikan.
3: Ada perubahan dari yang tadinya ke arah ke penyakit-penyakit yang infeksi, sampai ini lebih ke penyakit-penyakit degeneratif berhubungan dengan faktor-faktor kayak hidup.

0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hari ini. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Toli-Toli berharap masyarakat terus meningkatkan pemahaman terkait literasi digital agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan serta ujaran kebencian. Dan kami akhiri informasi mengenai hasil pertandingan Piala Dunia 2026 yang telah dilangsungkan pada hari ini. Bersama saya Mariani Rauf, inilah berita selengkapnya edisi Kamis 18 Juni 2026. Saudara, kita mulai dengan berita yang pertama. Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli menyebutkan masih adanya keluhan terkait banyaknya masyarakat yang mendapatkan gas subsidi 3 kg bukan lagi di tingkat pangkalan, melainkan di tingkat pengecer. Laporan selengkapnya bersama Ruth Damayanti.
1: Fenomena pengecer gas LPG 3 kg di daerah merupakan hal yang lumrah terjadi saat ini, tidak terkecuali di Kabupaten Toli-Toli. Kepala Dinas Perdagangan Toli-Toli Hairudin mengatakan, terkait distribusi gas subsidi 3 kg, pihaknya memiliki tupoksi dalam hal pengawasan, mulai dari harga hingga pendistribusian sampai ke konsumen atau masyarakat yang berhak menerimanya. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan pengawasan secara rutin untuk memantau apakah gas LPG subsidi bisa tepat sasaran di tingkat pangkalan untuk disalurkan kepada konsumen yang berhak. Namun, kata dia, kenyataan di lapangan masih banyak keluhan terkait banyaknya masyarakat mendapatkan gas LPG bukan lagi di tingkat pangkalan, melainkan di tingkat pengecer. Sehingga harga yang didapati bervariasi mulai dari harga Rp40.000, Rp50.000, bahkan hingga Rp70.000.
2: Di lapangan, banyaknya masyarakat mendapatkan gas LPG itu bukan lagi di tingkat pangkalan, tapi melainkan di tingkat pengecer. Sehingga harga ini bervariasi, ada yang mendapatkan 40, ada yang mendapatkan 50, bahkan sampai 70-an. Sehingga kami hadir dari Dinas Perdagangan melakukan pengawasan di tingkat pangkalan untuk memastikan bahwa gas LPG ini untuk diperuntukkan kepada masyarakat yang tidak mampu.
1: Bahkan pihaknya menyebut berdasarkan pengamatan di lapangan yang mereka laksanakan, memang didapati sejumlah keluhan yang disampaikan oleh masyarakat bahwa penyaluran gas LPG tersebut khususnya yang ada di pangkalan lebih banyak dinikmati dan dibeli oleh para pengecer. Ini menyebabkan para konsumen yang seharusnya berhak menerima gas subsidi tidak terlayani dengan baik.
2: Baru-baru ini kami dari Dinas Perdagangan melakukan monitoring ke tingkat pangkalan untuk sekaligus membuat pernyataan dengan pangkalan agar supaya menjual gas LPG itu sebesar harga eceran tertinggi. Kedua, tidak memberikan ruang kepada pengecer untuk dijual kembali ke di luar daripada lokasi pangkalan itu sendiri.
1: Sementara itu, salah seorang masyarakat di Kabupaten Toli-Toli, Rusli, memberikan pendapatnya terkait maraknya pengecer gas subsidi saat ini, yang mana ia menerangkan bahwa permasalahan gas subsidi tidak ada habisnya dan sangat menyayangkan apakah pengawasan yang dilakukan oleh pihak terkait masih belum maksimal dilakukan. Ini dapat dilihat dari masih maraknya pengecer gas LPG 3 kg tersebut. Dirinya juga mengungkapkan bahwa masyarakat mau tidak mau harus membeli gas LPG ke pengecer walaupun dengan harga yang mahal karena tidak mendapatkan gas dan juga faktor kebutuhan.
3: Jujur saja boleh saya katakan untuk pengawasannya ini kurang efektif kayaknya seperti itu. Kalau betul-betul pengawasannya ini kencang, kuat, disiplin yang kita lakukan kepada masyarakat, betul-betul tidak akan terjadi. Untuk bagi saya, diri saya sering menemukan itu biasa itu eceran LPG itu mereka ikat-ikat di kursi itu malam ada diperjualbelikan. Kalau tidak dibeli juga bagaimana? Sementara di pangkalan kosong. Masyarakat membutuhkan segalanya. Ini serba salah kan seperti itu. Jadi alangkah baiknya saya sarankan, kayaknya masalah ini kita tidak usah permasalahkan, tinggal kita cari jalan keluarnya seperti apa yang harus kita lakukan kepada mereka. Apakah itu penjual-penjual eceran itu kita berikan izin, kita berikan apa undang-undang, peraturannya seperti apa. Dan yang harus kita pertanyakan kepada mereka, kalau eceran itu kamu dapatkan dari mana, kan seperti itu.
1: Olehnya, selaku masyarakat, ia berharap pengawasan di pangkalan dapat dioptimalkan dan dimaksimalkan dengan baik, agar masyarakat yang berhak atas gas subsidi 3 kg bisa mendapatkan haknya, sehingga masyarakat tidak membeli gas di pengecer dengan harga yang tinggi.
0: Pemerintah Kabupaten Toli-Toli berharap masyarakat terus meningkatkan pemahaman terkait literasi digital dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan serta ujaran kebencian. Selengkapnya dilaporkan Datra Hasan.
4: Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tolitoli Jusni M. Pangeran mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan pemahaman terkait literasi digital agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan, ujaran kebencian, maupun hoax yang marak beredar di berbagai platform digital. Menurutnya, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberi ruang yang sangat luas bagi masyarakat untuk berekspresi dan berkreasi, serta mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki. Namun, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan kemampuan dalam memilah dan memverifikasi informasi yang diterima. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat tidak akan mudah terprovokasi oleh ujaran kebencian maupun berita bohong yang dapat memecah persatuan.
5: Kembali ke diri kita, ada porsi yang harus kita siapkan di dalam. Dunia digital hari ini, terlepas dari apa yang saya ucapkan tadi, juga harus mampu kita masuki bahwa di dalamnya adalah dunia perdebatan. Kita harus mampu memperdebatkan seluruh pikiran positif kita terhadap apa yang kita inginkan hari ini.
4: Sementara itu, Kasih Humas Polres Tolitoli AKP Budiatmojo mengakui Polres Tolitoli terus memberikan edukasi pemahaman terhadap masyarakat agar tetap di jalur yang benar dalam bermedia sosial, sehingga tidak menimbulkan konflik yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain.
6: Meningkatkan literasi digital masyarakat agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, dan diharapkan dapat menangkal berita hoaks maupun ujaran kebencian demi terwujudnya situasi Kamtibmas yang aman, damai, dan kondisif.
4: Melalui peningkatan literasi digital, pemerintah Kabupaten Tolitoli berharap masyarakat dapat menjadi pengguna teknologi digital tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat persatuan di tengah masyarakat.
0: Animo masyarakat Kecamatan Biau, Kabupaten Buol memanfaatkan program cek kesehatan gratis CKG menunjukkan tren peningkatan dari bulan sebelumnya. Hal itu disebabkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadas.
7: Cek kesehatan gratis CKG adalah program pemerintah yang memungkinkan masyarakat mendapatkan pemeriksaan kesehatan berkala tanpa biaya yang bisa didapatkan saat berulang tahun. Program ini bertujuan untuk mendeteksi penyakit sejak dini. Pemeriksaan ini disesuaikan dengan siklus hidup manusia, mulai dari bayi baru lahir hingga lanjut usia lansia. Kepala UPTD Puskesmas Bio Kabupaten Buol, Jasma M. Janab, usai program Buol Menyapa pagi tadi mengungkapkan, animo masyarakat Kecamatan Bio Kabupaten Buol memanfaatkan program cek kesehatan gratis CKG menunjukkan tren peningkatan dari bulan sebelumnya. Hal itu disebabkan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Selain itu, melalui program tersebut dapat mendeteksi lebih awal faktor risiko yang bisa dicegah sedini mungkin, sehingga tidak masuk dalam kondisi yang lebih parah, bahkan timbul kecacatan, bahkan kematian. Kesadaran masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis CKG sangat dibutuhkan agar derajat kesehatan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Biau dapat terjaga.
8: Sehingga ini sangat diharapkan bagaimana sebenarnya kesadaran masyarakat itu, ayo tolong manfaatkan program ini. Kami sebagai petugas kesehatan, ya silakan berkunjung ke puskesmas, atau kalaupun kami harus diminta untuk berkunjung, kami siap. Ya, intinya adalah bagaimana sebenarnya masyarakat ini sadar dan mau memanfaatkan program ini, dan kami siap sesuai kebutuhan masyarakat. Iya, tolong kami turun ke sini, turun ke OPD, atau turun di tempat-tempat mana kunjungan rumah, kami siap. Yang penting mereka mau dan sadar untuk harus memeriksakan kesehatan.
7: Menurutnya, meski pada awal peluncuran program ini animo masyarakat memanfaatkan cek kesehatan gratis masih sangat rendah, namun saat ini terjadi tren peningkatan di tengah masyarakat dengan angka mencapai ribuan orang yang memanfaatkan program tersebut, di mana setiap bulannya Puskesmas Biau diberi target untuk program CKG sebanyak 1.800 hingga 2.000 orang.
8: Kalau untuk Puskesmas Biau satu bulan itu kita harus bisa melayani sekitar 1.800-an, ya katakanlah 2.000. Posisi untuk bulan Juni sampai saat ini, kemarin-kemarin atau dua hari kemarin itu kita sudah berangkat di angka 1.000-an. Sudah berangkat. Artinya kita masih punya yang harus kita kejar di beberapa hari ini sampai kemudian akhir bulan ini masih sekitar 800-an. Tetapi ini teman-teman bergerak setiap saat. Nah ini mudah-mudahan kami bisa, minimal kami bisa mempertahankan ini.
7: Pada program cek kesehatan gratis, penyakit yang paling banyak dikeluhkan masyarakat diantaranya hipertensi, diabetes melitus hingga gangguan lambung.
0: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah. Saudara, HMI Buol mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk lebih meningkatkan literasi digital di zaman penuh teknologi saat ini. Selengkapnya dilaporkan Alfiansa.
9: Ketua Himpunan Mahasiswa Islam HMI Buol, Aziz Kuntu Amas, menekankan pentingnya literasi digital sebagai kemampuan masyarakat dalam menyaring informasi yang beredar di media sosial. Menurutnya, literasi digital menjadi salah satu kunci untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak benar di tengah derasnya arus komunikasi digital saat ini. Aziz menjelaskan bahwa literasi digital tidak hanya sebatas kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup kecakapan dalam memahami, memverifikasi, dan menilai kebenaran suatu informasi sebelum dibagikan kepada orang lain. Menurut Aziz, kondisi literasi digital di Kabupaten Bual menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Hal itu terlihat dari meningkatnya kesadaran sejumlah pegiat media sosial yang mulai memperhatikan kualitas dan akurasi informasi yang mereka sebarkan kepada publik.
10: Literasi digital itu berbicara seperti berbicara tentang pengetahuan kita atau bagaimana cara kita menyaring informasi dalam hal bermedia sosial.
11: Kalau sejauh ini yang saya lihat, literasi digital di Kabupaten Bual mulai ada peningkatan sedikit, tapi mulai ada kemajuan karena beberapa pegiat media sosial juga sudah menyaring informasi-informasi yang perlu diambil. Ini hoax atau fakta.
9: Meski demikian, Aziz mengingatkan bahwa ancaman hoax dan ujaran kebencian masih menjadi persoalan serius yang perlu diwaspadai bersama. Menurutnya, informasi yang belum jelas sumber dan kebenarannya berpotensi menggiring opini publik serta memicu kesalahpahaman di tengah masyarakat. Selain itu, ujaran kebencian yang tersebar melalui platform digital dapat berdampak negatif terhadap kehidupan sosial.
11: Itu pengaruh hoax dan ujaran kebencian di media sosial ini menurut saya sangat berbahaya, Kak. Karena bisa saja menggiring isu-isu yang seharusnya tidak perlu disampaikan ke media sosial. Jadi kita perlu menyaring informasi atau mencari tahu fakta terlebih dahulu. Apakah ini sesuatu yang benar-benar real atau hanya isu yang dibuat untuk menjelekkan seseorang. Tetapi kebenarannya belum pasti.
9: Sebagai penutup, Aziz berharap masyarakat, khususnya generasi muda, dapat meningkatkan pemahaman terhadap berbagai isu yang berkembang dengan memperbanyak membaca, menyaring informasi secara kritis, serta melakukan konfirmasi kepada pihak terkait untuk memastikan apakah informasi yang diterima benar atau merupakan hoax. Dengan demikian, budaya literasi digital yang sehat dapat terus tumbuh dan berkembang di Kabupaten Bual.
0: Memasuki pertengahan tahun 2026, Puskesmas Biau mencatat adanya perubahan tren 10 penyakit terbanyak yang diderita oleh masyarakat di wilayah kerjanya. Jika pada tahun sebelumnya didominasi oleh penyakit infeksi, kini kasus didominasi oleh penyakit degeneratif yang berkaitan erat dengan pola hidup masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Renaldi Arifin.
12: Kepala Puskesmas Biau Jasman Hajana mengungkapkan bahwa tiga penyakit tertinggi yang saat ini mendominasi berdasarkan data terbaru adalah darah tinggi atau hipertensi, diabetes mellitus atau gula darah, serta penyakit jantung. Selain itu, gangguan lambung serta infeksi saluran pernapasan akut atau ISFA juga menduduki peringkat atas dalam daftar tersebut. Sementara untuk penyakit lain seperti diare dan penyakit kulit, angkanya cenderung stabil. Sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, pihak Puskesmas terus berupaya mengantisipasi pemburukan kondisi pasien agar tidak perlu dirujuk ke rumah sakit, terutama bagi mereka yang sudah terdaftar dalam program rujuk balik atau PRB. Jasma berharap kepada masyarakat, khususnya para penderita penyakit kronis seperti hipertensi, tidak pasif menunggu hingga obat habis atau kondisi memburuk, melainkan secara intensif datang mengontrol kondisi fisik mereka seperti tekanan darah demi mencegah dampak yang lebih fatal.
13: Sebenarnya justru agak ada perubahan dari yang tadinya ke penyakit-penyakit yang infeksi, sampai ini lebih ke penyakit-penyakit degeneratif, jadi berhubungan dengan faktor-faktor kayak hidup. Jadi seperti darah tinggi, DM atau penyakit gula darah istilahnya, seperti detak jantung, dan ada juga disusul dengan seperti penyakit kelainan gangguan lambung, itu juga masih ISPA, saya kira juga masih mendominasi, itu biasanya berada di peringkat setelahnya.
12: Guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Puskesmas Biau kini tengah gencar menjalankan program pemerintah yang diturunkan dari tingkat provinsi dan kabupaten, yaitu Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Program ini bertujuan untuk mendeteksi dini gejala penyakit agar dapat dilakukan tindak antisipasi sejak awal. Selain CKG, Puskesmas Biau juga mengoptimalkan kegiatan di posyandu dan layanan PTM atau penyakit tidak menular melalui kunjungan langsung ke rumah-rumah warga. Petugas kesehatan dikerahkan untuk memantau langsung kondisi pasien yang telah terdiagnosis penyakit degeneratif.
13: Terus yang belum ini sekarang kita lagi gencar-gencarnya kan untuk istilahnya pada program-program pemerintah yang kemudian di breakdown dari provinsi, kabupaten, dan terakhir di kami sebagai pelaksana di lapangan. Istilahnya untuk CKG, jadi cek kesehatan gratis. Nah, apa itu? Itu harapannya untuk mendeteksi lebih awal apakah ada gejala-gejala penyakit tertentu yang kemudian ini bisa kita lakukan antisipasi.
12: Mengenai aksesibilitas, Jasma bersyukur karena lokasi Puskesmas Biau relatif mudah dijangkau oleh warga dari 7 kelurahan yang ada di Kecamatan Biau. Untuk kelurahan yang posisinya cukup jauh seperti Kumaligon, Puskesmas Biau telah menyiagakan fasilitas pustu atau Puskesmas pembantu beserta petugas medis yang siap melayani warga setempat. Pihak Puskesmas berharap adanya kerjasama dan dukungan dari seluruh lintas sektor serta pemangku kepentingan atau stakeholder untuk ikut serta mengestafetkan informasi kesehatan ini kepada masyarakat luas.
0: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Toli-Toli menindaklanjuti program pemerintah pusat melalui gerakan Indonesia Asri dengan memfokuskan kegiatan kebersihan lingkungan di area tepi jalan, bahu jalan, dan saluran drainase. Selengkapnya dilaporkan Martina Musadi.
14: Gerakan Indonesia Asri Aman Sehat Resik Indah adalah inisiatif nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, tertata, dan berkelanjutan. Gerakan ini berfokus pada aksi nyata pengelolaan sampah, penataan ruang publik, dan penghijauan. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Toli-Toli, Bustanil, kepada RRI mengatakan program Gerakan Indonesia Asri merupakan inisiasi dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada tanggal 22 Februari 2026 lalu, di mana program tersebut telah disampaikan seluruh kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati se-Indonesia, di mana pihaknya melihat program Gerakan Indonesia Asri bersifat berkelanjutan, yaitu aman, sehat, resik, dan indah.
15: Sebenarnya lahir daripada inisiasi Bapak Presiden Republik Indonesia di tanggal 2 Februari tahun 2026, di mana terkait dengan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh kepala daerah, baik gubernur, wali kota, dan bupati se-Indonesia, edaran dan instruksi oleh seluruh kepala daerah yang diberlakukan. Nah, bagi kami instansi teknis, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, melihat gerakan Asri ini adalah gerakan yang masih sifatnya konstan dan berkesinambungan. Gerakan Asri ini meliputi gerakan yang pertama itu aman, kemudian sehat, resik, dan indah.
14: Dijelaskan, Gerakan Indonesia Asri diperlukan keterlibatan dan keaktifan partisipasi masyarakat, di mana Pemda Kabupaten Toli-Toli sudah kali ke-6 melaksanakan Gerakan Indonesia Asri dalam bentuk Jumat Bersih, dengan memfokuskan kegiatan kebersihan lingkungan di area tepi jalan, bahu jalan, dan saluran drainase. Sementara hari Selasa, Pemda memfokuskan seluruh instansi OPD dan instansi vertikal untuk melakukan kerja bakti di ruang lingkup kerja masing-masing.
15: Intinya adalah melibatkan partisipasi masyarakat, karena pemerintah daerah ini khususnya Kabupaten Toli-Toli sudah kali ke-6 melaksanakan kegiatan Asri dalam bentuk Jumat Bersih. Ini dimulai dari tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 12 Juni ini. Gerakan Asri ini ada di setiap hari Selasa yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan yang melakukan kebersihan di tataran ruang lingkup wilayah kerjanya masing-masing.
14: Pemerintah daerah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, serta mendukung kegiatan gotong royong yang dilaksanakan secara rutin melalui Gerakan Indonesia Asri. Pemerintah Kabupaten Toli-Toli berkomitmen untuk mewujudkan lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan lestari demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
0: Saudara, kita beralih ke berita Piala Dunia. Match day perdana Grup K dan Grup L menghadirkan berbagai hasil yang menarik sekaligus mengejutkan. Portugal harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Kongo DR meski sempat unggul lebih dahulu dan mendominasi jalannya pertandingan. Sebaliknya, Kolombia tampil impresif dengan

0: Portugal gagal meraih kemenangan pada laga perdana grup K setelah ditahan imbang 1-1 oleh Democratic Republic of the Congo. Tim asuhan Roberto Martinez sebenarnya memulai pertandingan dengan sangat baik. Baru 6 menit berjalan, umpan silang Pedro Neto berhasil disundul João Neves untuk membawa Portugal unggul 1-0. Gol cepat tersebut membuat Portugal mendominasi penguasaan bola sepanjang babak pertama. Namun dominasi itu tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol. Kongo yang bermain disiplin akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama. Tepat pada menit 45+5, Arthur Masuaku mengirim umpan silang yang disambut sundulan Yohane Wisa untuk membuat skor menjadi 1-1. Pada babak kedua, Portugal terus menekan, tetapi pertahanan Kongo semakin solid. Bahkan Chadwick Bakambu sempat membentur tiang gawang. Hasil imbang ini menjadi salah satu kejutan terbesar pada fase grup sejauh ini. Pada laga grup L antara Inggris dan Kroasia berlangsung sangat menarik dengan total 6 gol tercipta. Inggris membuka keunggulan melalui Harry Kane dari titik penalti setelah Noni Madueke dilanggar Luka Modric di kotak terlarang. Penalti tersebut sempat diulang sebelum akhirnya sukses dikonversi Kane menjadi gol pembuka. Kroasia sempat memberikan perlawanan sengit. Martin Baturina menyamakan skor pada menit ke-36 sebelum Petar Musa membawa Kroasia unggul 2-1 pada injury time babak pertama. Namun Inggris bangkit setelah jeda. Jude Bellingham mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-48. Harry Kane kemudian kembali membawa Inggris unggul melalui sundulan memanfaatkan Drepa Kojok Declan Rice. Menjelang akhir pertandingan, Marcus Rashford memastikan kemenangan The Three Lions dengan gol pada menit ke-85. Pertandingan antara Ghana dan Panama berlangsung ketat dan penuh duel fisik. Kedua tim sama-sama mengandalkan serangan balik cepat, namun Ghana tampil lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, intensitas pertandingan meningkat pada paruh kedua, dengan kedua tim saling menekan untuk mencari keunggulan. Gol penentu kemenangan Ghana akhirnya lahir pada menit ke-73 berawal dari skema serangan di sisi kanan. Umpan silang akurat berhasil disambut dengan penyelesaian yang tenang oleh penyerang Ghana untuk mengetarkan gawang Panama. Setelah unggul 1-0, Ghana bermain lebih disiplin dan memperkuat lini pertahanan guna meredam upaya Panama menyamakan kedudukan. Hingga peluit panjang dibunyikan, Panama gagal memanfaatkan sejumlah peluang yang dimiliki, sehingga Ghana mengamankan 3 poin penting di laga perdana grup L. Kolombia memulai kiprah mereka di grup K dengan kemenangan meyakinkan 3-1 atas Uzbekistan. Tim Amerika Selatan tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengandalkan kreativitas James Rodriguez dan kecepatan Luis Diaz di sektor sayap. Uzbekistan sempat memberikan perlawanan melalui serangan balik cepat, tetapi kualitas individu pemain Kolombia menjadi pembeda. Kolombia mampu mengontrol jalannya laga dan memanfaatkan celah di lini pertahanan Uzbekistan. Setelah unggul terlebih dahulu, Kolombia terus menekan dan menambah 2 gol lagi untuk mengamankan 3 poin penting. Uzbekistan hanya mampu membalas 1 gol sehingga harus mengakui keunggulan lawannya. Kemenangan ini menempatkan Kolombia dalam posisi yang sangat baik untuk bersaing memperebutkan tiket ke babak berikutnya. Berdasarkan laporan pertandingan, Daniel Munoz menjadi pintak gol pembuka bagi Kolombia. Saudara, di grup L, Inggris menunjukkan karakter kuat dengan bangkit dari ketertinggalan untuk menaklukkan Kroasia 4-2 dalam laga penuh drama dan 6 gol. Sementara itu, Ghana meraih kemenangan penting 1-0 atas Panama berkat permainan yang disiplin dan efektif. Hasil-hasil tersebut membuat persaingan di kedua grup semakin menarik dengan Kolombia, Inggris, dan Ghana berhasil mengamankan modal berharga menjelang pertandingan kedua fase grup, sementara Portugal dituntut segera bangkit agar tidak kehilangan peluang lolos ke fase grup.
1: Saudara, informasi Piala Dunia sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah siang ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang.

Saudara pendengar tuntas, sudah saya penyiar Ana Maria Nyerauf menemani kebersamaan Anda untuk hari ini. Semoga perjalanan Anda menyenangkan, banyak hal-hal baru yang bisa menjadikan kehidupan Anda lebih berwarna. Kita berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pergi ke desa membeli tinta.
1: Cakep.
0: Tinta dibawa dari kota Roma.
1: Cakep.
0: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Pro Dangdut di RRI kita.
2: Senang dangdutan.

mau joget? Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat Ikodong mengajak kepada para pendengar RRI yang ada di Toli-Toli, Boul dan Parigi Mautong untuk mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita hanya di RRI Toli-Toli.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Bahagia di kesempatan kali ini saya Andi Nur Samsu kembali hadir menemani Anda di program kesayangan Anda Pro Dandut. Dandut adalah kita. Dan tentunya seperti biasa pendengar di line telepon 0853-4383-1230 dan juga di line telepon 0821 9483 0965 Anda bisa ikutan bergabung bersama kami di kesempatan kali ini. Dan sudah ada yang bergabung, kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
1: Waalaikumsalam Dandut, ada kita Talib Pangacu dengan Candy.
0: Iya, silakan Pak Candy.
1: Ya, semua request lagunya Revina. Citra Cinta judulnya.
0: Citra Cinta. Oke, kirim buat
1: untuk semua pendengar Pro satu hari di mana saja berada. Semoga dijumpai dalam sehat-sehat saja. Oke, terima kasih Pengancu. Tabe.
0: Assalamualaikum. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Pak Kendi. Halo, assalamualaikum Pro Dandut. Halo. Ya, Pro Dandut.
2: Dandut adalah kita.
0: Ya, dengan siapa dan di mana?
2: Di Lakatan, Bung.
0: Dengan siapa?
2: Sherly.
0: Sherly di Lakatan. Oke, silakan Sherly.
2: Masih boleh lagu?
0: Boleh, silakan.
2: Lagunya Devana, Andai Tak Berpisah.
0: Devana, Andai Tak Berpisah.
2: Yeah.
0: Mau kirim buat?
2: Untuk teman-teman aja, perasaan kita terkecuali. Ucapannya selamat sore semuanya. Semoga jumpa dalam keadaan sehat. Nanti adalah kita.
0: Baik, trip.
2: Yang bertugas itu selalu bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Andi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Sherly. Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
3: Halo, assalamualaikum Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Dengan orang lalu.
0: Yang kabarnya sudah sembuh ya, sudah lari-lari.
3: Iya.
0: Gebi.
3: Iya.
0: Gebi.
3: Iya.
0: Bagaimana Gebi?
3: Sudah baik, ada gak baik-baik sedikit.
0: Kenapa cuma sedikit? Gebi.
3: Sembuh sekali.
0: Mau Gebi mau jumpai siapa?
3: Masih boleh lagi.
0: Boleh, kenapa tidak?
3: Ada tuh judulnya lagu Teler.
0: Teler. Teler.
3: Iya, lagu dulu itu buang sih.
0: Bagaimana Teler itu? Lagu dulu.
3: Iya, lagu dulu itu.
0: Dulu itu bagaimana itu? Teler, nanti kita coba cari. Kirim dijumpai buat siapa?
3: Ada Pak Masyara, ada Pak Tima, ada Louis, ada Rusdi, ada Hamsa, Bunda Ama.
0: Baik.
3: Semua pendengar Pro Dandut di mana saja berada.
0: Aha.
3: Di depannya motore.
0: Aha.
3: Buat Pancu, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Baik.
3: Pancu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, untuk saat ini kami informasikan Anda hanya bisa bergabung bersama kami di 0853-4383-1230 dikarenakan lagi sementara pengisian daya untuk 0821-9483-0965. Ya, hanya 0853-4383-1230. Halo, assalamualaikum Pro Dandut.
4: Halo, assalamualaikum Bung Ancu, Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
4: Dengan Bunda Rahma di Lakatan.
0: Bunda Rahma di Lakatan. Oke, silakan Bunda Rahma.
5: Ya, menyapa dulu. Ada yang di Toli-Toli, di Perikmatong sana, di Bol, di Manado, di Toli-Toli. Datang bisa sama kawan-kawan. Semoga sehat selalu. Lagunya Bang Ancu.
0: Mm-hmm.
5: Lagunya Cici Paramida.
0: Cici Paramida.
5: RT 5 RW 3.
0: RT 5 RW 5 RT RT 5 RW 3. Ini alamatnya kita ya?
5: Iya.
0: Iya, Bang Ancu. Oke. Okay.
5: Oke, okay, itu aja Bang Ancu. Buat Bang Ancu sehat selalu sama keluarga.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih ada waktu beberapa menit lagi ke depan sebelum kami hadirkan cek fakta ke ruang dengar Anda. Ya, silakan bergabung di 0853-4383-101230. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
6: Waalaikumsalam, Dandut adalah kita Bung Anu.
0: Iya. Dengan siapa dan di mana?
6: Dari Bunda Ama di Lembah Bung Anu.
0: Oke, okay. Bunda Ama di Lembah. Silakan.
6: Kalau masih ada waktu, putarkan lagu Hanyut dalam Kemesraan Ike Nurjana.
0: Hanyut dalam Kemesraan. Oke. Okay. Dikirim buat?
6: Ya, kirim yang sudah menyapa tadi ada Jody. Ada Maya di Gorontalo juga, ada Kapasyang, ada Nuraini, pokoknya semua tanpa terkecuali Bung Anu karena kurang sehat ini.
0: Oh, Bunda Ama lagi kurang sehat, oke. Okay.
6: Semoga cepat sembuh, bisa naik malam minggu lagi ke atas. Pokoknya semua dalam keadaan sehat dan buat Bung Anu selamat berjaya selalu dengan betul-betul Anda.
0: Oke, okay, terima kasih.
6: Assalamualaikum, dan untuk adalah kita.
0: Baik.

0: Ya, biliar di manapun Anda berada, sudah ada lagi yang bergabung di line telepon 0853-4383-1230. Halo, Assalamualaikum, Pro Dandut.
1: Dadalah kita.
0: Iya, dengan siapa?
1: Dengan Opa.
0: Dengan Opa, kenapa Opa?
2: Opa, saya mau tinggal di bawah ini, saya tidak mau pulang ke Tolito.
0: Tidak ada yang Mbak Imam kalau begitu.
2: Iya, cok. Banyak yang Mbak Imam, saya mau bikin kebun dulu, atau mau bercalon kepala desa di sini.
0: Kebun kecil atau kebun besar?
2: kalau kebun kecil itu setengah mati, mau bagarap. Punya rumput alang-alang yang harus disemprot. Alang-alang kalau cuma disemprot, akarnya tumbuh terus.
0: Nah, kirim buat jumpai siapa ini?
2: Aku dulu, lagi.
0: Oh. Opa Rusli di Bol, Rusli di Bol. Di Bol sekarang ya?
2: Siapa ada di Bol
0: sekarang? Bagaimana penerimaan di sana?
2: Ya, alhamdulillah, sekalipun kita digetarkan, digempur lagi oleh tentaranya Allah ini. Siang Palu itu parah lagi, Gorontalo ya. Ya, mudah-mudahan kita di Bol toli-toli ini masih jauh kesian, jangan dulu. Ya, seperti itu. Ya, jadi saya mau pesan itu dulu. Evi Tamala, bisa?
0: Evi Tamala yang mana?
2: Rembulan Malam.
0: Rembulan Malam. Iya. Rembulan Malam, ini siang-siang cari Rembulan Malam.
2: Sebentar, kan sudah malam lagi.
0: Masih panjang. Rembulan Malam, oke, kirim buat.
2: Siapa semua yang sudah masuk tadi?
0: Ada Pak Kendi di Nalu, kemudian ada Sherly di Lakatan, ada Gebi, Rahma, Ama, dan Bapak sendiri, Pak Rusli.
2: Oke, dan semua-semua aja yang sudah pada masuk tadi,
0: sudah
2: dijumpai dalam keadaan sehat, walafiat. Juga yang belum masuk, ada Pasa di Ralos, Pasa Buol, Pasa apa? Semua yang ada di Buol maupun yang di Toli-Toli.
0: Ya, Pasa Buol paling sudah stay di Buol ini.
2: Iya, nanti saya mau ke sana malam minggu itu.
0: Oh, yang betul.
2: Iya, nanti kasih sambung langsung ya.
0: Oke.
2: Jadi kemudian yang lagi nyiar. Sebenarnya itu lagu yang saya mau pesan tadi itu Kumis. Tapi sudah juga siang orang menyiar ini ada Kumis, jadi jangan.
0: Sudah dicukur.
2: Cuma rokoknya yang lupa.
0: Jenggotnya saja.
2: Oke, dan Bung Andi,
0: okay.
2: Semoga sehat bersama keluarga.
0: Oke, okay, makasih.
2: Dan umurnya murah rezekinya.
0: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih kami buka line telepon 0853-4383-1230 ya. Halo, Assalamualaikum, Pro Dandut.
3: Dandut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
3: Dengan Fatima Diogomoli, Mandi.
0: Hei, yang kecil Mbak jawab dengan Fatima. Halo, kecil.
3: Halo juga.
0: Halo, kecil.
3: Kalau juga.
4: Saya juga.
0: Siapa namanya?
4: Islami.
0: Siapa?
3: Para Dina Islami.
0: Islami, oke. Okay.
3: Iya.
0: Bagaimana kelas berapa?
3: Bilang baru mau masuk SD.
0: Oh.
4: Baru mau masuk SD,
0: sudah TK?
3: Bilang iya.
4: Iya.
0: TK-nya di mana?
3: Bilang TK PAUD Pamana. Bilang Ogomoli.
4: Ogomoli.
0: Oh, jauh Ogomoli.
3: Nanti dalam bukan di.
4: Di dalam.
0: Oke. Lanjut lo lagu apa kecil?
3: Lagunya Toel-Toel.
0: Toel-Toel. Kenapa mau di Toel-Toel?
3: Kenapa?
0: Oke.
3: Menyapa. ada Bunda Ma tadi, semoga cepat sembuh, sehat Bunda Ma, mudah rezeki, supaya kumpul-kumpul lagi di rumahnya Bunda Ma. Kapan lagi ada cara ini Bunda Ma?
0: Tidak Bapak ngipanggil dia.
3: Oh, itu harga Bung Andi dipanggil, cuma Bung Andinya tidak ada waktu.
0: Bagaimana pas saya menyiar?
3: Oh, itu lagi, jadi bilang saja Bunda Ma, kalau kebetulan ada ruang kosong, baru kita datang, kok rame-rame.
0: Iya.
3: Itu. Ada Gaby tadi, Rahma, Pak Kendi, Pak Yasir, Pak Hamid, Pak Hamid cepat sembuh, semoga cepat sembuh Pak Hamid. Ada Hansa dan Rusdin, cuman tidangannya di Balangga, Pak Arifin dan istri tercintanya, Nadine, Rahma, Gaby, Gita, dan semua-semua tanpa terkecuali Bung Andi.
0: Okay.
3: Bung Andi sehat sama keluarga, terima kasih, sampai berjumpa malam minggu Bung Andi.
0: Okay. Iya, terima kasih untuk Fatima. Ya, di belakangnya Fatima. Siapa lagi yang ingin ikutan bergabung? 0853-4383-1230 ya. Silakan di kesempatan siang hari ini. Halo, assalamualaikum, Pro Dandut.
5: Pro Dandut adalah kita.
0: Rocker.
5: Tidak aja seperti itu.
0: Oh, tidak begitu. Rocker.
5: Joker itu juga manusia.
0: Oke. Pak
5: Hamza.
0: Hamza. Hamza. Silakan Pak Hamza, di mana ini Pak Hamza?
5: Di Kampung Bogor.
0: Oke. Oke. Pak Hamza silakan.
5: Berkis lagu.
0: Lagu apa?
5: Sebelum Kau Bumutang. Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin judulnya apa tadi?
5: Sebelum Kau Bobo.
0: Sebelum Kau Tidur.
5: Iya.
0: Sebelum Kau Tidur. Kirim buat siapa?
5: Kirim buat Pak Arifin di sekretariat beserta istri tercintanya.
0: Aha.
5: Ada Sumanti di Malangga sana.
0: Aha.
5: Rahma di Rakatan, Gaby di Lalosan Tanah Runtu.
0: Aha.
5: Maka siapaannya, bagaimana Nyarianti.
0: Aha.
5: Ada Bu, ada Dian di Salu sana juga. Ada yang spesial khusus.
0: Aha.
5: Ada dari Ogomoli, Fatima Ogomoli.
0: Aha.
5: Ya, ucapannya sayang selalu.
0: Iya. Calon sayang, rocker ya?
5: Yang sayang. Sofian itu punya ketidaknaan dia.
0: Aha.
5: Jadi dijumpai semua dan sehat selalu. Dan buang bataan seberapa mengancuk.
0: Aha.
5: Semua sehat selalu.
0: Makasih.
5: Dengan lagu 90-an.
0: Aha.
5: Terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pendengar di manapun Anda berada, ya, sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita di kesempatan kali ini di acara Pro Dandut, ya, kita dengarkan dulu beberapa pesan-pesan yang ingin lewat di kesempatan kali ini, sekaligus nantinya kita akan ikuti cek fakta, ya, pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya nggak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau untuk masyarakat. Kondisi inilah memastikan bahwa setiap orang memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari buat masyarakat Indonesia. Tujuan ini merupakan salah satu tujuan dari program Asta Cita Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang merata.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana tersebut dalam pasal 27 Undang-Undang 1945 maupun dalam Deklarasi Roma 1996. Maka dengan pertimbangan itu, mendasari terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang pangan sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan dalam suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi dalam suatu negara. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis dapat membahayakan suatu stabilitas ekonomi dan stabilitas nasional dalam suatu negara. Maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pengertian ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti dulu cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka mengumumkan dana bantuan dari pemerintah sebesar 100 juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel mengenai isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari kanal YouTube Wakil Presiden Republik Indonesia pada 22 Oktober 2025 lalu. Dalam video aslinya, Gibran tidak menyampaikan mengenai program dana bantuan, melainkan ia mengucapkan selamat Hari Santri Nasional yang diperingati setiap tanggal 22 Oktober. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Gibran mengumumkan program dana bantuan 100 juta rupiah terdeteksi dihasilkan AI dengan probabilitas 98,9%. Selanjutnya, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim menampilkan korban hantavirus seseorang wanita di DKI Jakarta berbaring di atas kasur dengan mulut berbusa. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, klip yang menampilkan korban hantavirus di Jakarta merupakan video Behind the Skin serial with Koleng episode Rabies di Filipina. Peristiwa dalam video itu juga tidak berkaitan dengan kasus hantavirus. Dengar demikian cek fakta. Terima kasih.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Tolitoli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 15 lebih 25 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi pendengar kita akan bersama-sama memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kabupaten Tolitoli dan sekitarnya. Dan kini kita jelang bersama kita sambut kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Tolitoli dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 15 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya acara Pro Dangdut nanti masih akan dapat Anda ikuti ya setelah kumandang azan asar untuk wilayah Kabupaten Tolitoli. Dan kini kita memasuki waktu sholat asar untuk

Pendengar di manapun Anda berada, alhamdulillah tadi telah kita dengarkan bersama kumandang Azan Asar untuk wilayah Kabupaten Toli-Toli dan sekitarnya. Ya, semoga panggilan suci tersebut mengetuk hati kita untuk bisa segera menunaikan sholat di awal waktu. Dan bagi Anda yang masih dalam perjalanan atau tengah beraktivitas, semoga Allah memudahkan langkah dan waktu Anda untuk menunaikan kewajiban ini. Tetap bersama kami karena acara Perlu Dandut akan kembali hadir setelah jeda yang singkat. Dan atas nama pimpinan beserta seluruh angkasawan-angkasawati Radio Republik Indonesia, Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Toli-Toli dalam acara Pro Dangdut ya. Tidak terasa kebersamaan kita di kesempatan kali ini sudah di penghujung waktu, karena kini waktu di studio telah menunjukkan pukul 15:54 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, di mengakhiri kebersamaan kita, kami hadirkan sebuah lagu dari Imam S. Arifin untuk menemani Anda di sore hari ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dan di acara Pro Dangdut. Namun tentu kebersamaan kita ini masih akan terus berlanjut hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah, karena masih banyak lagi keseruan-keseruan lainnya di acara-acara lainnya dengan hiburan lagu-lagu maupun program-program yang telah kami siapkan. Dan mengakhiri kebersamaan kita, ini dia Imam S. Arifin dengan lagunya Jandaku.

0: Pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya Pro 1 RRI Toli-Toli akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk turut menyiarkan Asta Beranda Asta Cita Berjaringan.
1: Dan pemanfaatan teknologi digital, data dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI dalam tata kelola kota sebagai bagian transformasi Jakarta menuju kota global yang kompetitif, inklusif dan berkelanjutan. Dalam Indonesia Summit 2026, the next us Indonesian leap in the algorithmic H di Jakarta Selatan, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan daya saing kota pada masa algoritma tidak lagi hanya bertumpu pada pembangunan infrastruktur fisik, melainkan kota juga mesti mampu menyiapkan talenta, meningkatkan inovasi, dan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat layanan publik untuk efektivitas kebijakan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memperkuat kolaborasi bersama Netflix, layanan streaming film dan serial dalam rangka mewujudkan Vis Jakarta menjadi kota sinema. Dalam pertemuan dengan Netflix di sela-sela event Asia Pacific Video Operator Summit di Nusa Dua Bali, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan Pemprov DKI siap mendukung kerjasama jangka panjang tidak hanya dalam produksi tetapi juga dalam mengembangkan industri perfilman. Sekian kilas berita.
2: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Astacita Nasional, dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
0: Beranda Astacita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Dengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana tidak lagi berfungsi, sehingga memaksa para petani harus berjuang keras dengan aktivitas mereka. Terkait dengan hal tersebut, berikutnya

0: Ardi selaku seorang petani.
1: Yeah.
0: Berapa lama menjadi seorang petani, Pak, di Kecamatan Bula Barat nih, Bapak?
1: Jadi petani di Kecamatan Bula Barat mulai tahun 2008, Pak. Kata masuk 2008.
0: Iya. Yeah. Bapak bertani tanaman apa saja yang Bapak tanam di sana, Bapak?
1: Katong sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu majemuk. Ada tanam padi sawah, ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak, katong bertanam.
0: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
1: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal, dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di pada hujan saja, Pak.
0: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
1: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
0: Ya, Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
1: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan, apabila kondisi atau musim menguntungkan, pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan, bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
0: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana? Kira-kira untuk padi itu, kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
1: Perbedaan itu 41, Pak. Seandainya 1 hektar dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton per hektar itu pasti.
0: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
1: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya.
0: Ya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
1: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari Dinas Pertanian Kabupaten, Pak.
0: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
1: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak, dari debit air, Pak, yang kurang memadai, Pak.
0: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
1: Betul, kalau sungai itu kering, pada umumnya tidak bisa mengairi sawah, atau hujan setengah bulan, saya tidak ada hujan setengah bulan, Pak, katong petani sudah setengah mati ini, Pak.
0: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu, otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
1: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja, menggunakan pompa air dari Dinas Pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak, gitu.
0: Lantas, Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah, begitu?
1: Iya, salah satu bantuannya, Pak, melalui pompanisasi alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
0: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
1: Ini saat ini musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang saya sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ya, alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
0: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu, ya, Pak, ya?
1: Iya, karena bendung satu ada bendung persiapan, airnya sudah kering betul, tidak bisa mengairi persawahan, Pak.
0: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
1: Sumur bor sudah banyak Pak dari Dinas Pertanian, setiap saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari Dinas Pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan hasilnya pun juga kurang memadai Pak begitu.
0: Iya. Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi baik itu padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain, dijual kemana atau didoping kemana gitu Pak?
1: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong dan di Makassar juga bisa Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu Pak. Padi pun juga banyak pesanan Pak, padi beras pun juga banyak pesanan.
0: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana Pak?
1: Yang jelas Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
0: Iya. Anda kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya Pak ya?
1: Iya betul Pak, begitu.
0: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi kepada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait Pak Sumardi, silakan.
1: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini Pak, begitu kira-kira.
0: Baik. Baik Pak, terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar, bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentu

0: Anda hasta Cita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi area persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LVPRRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Siti Yaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Mrai masih dalam perawatan, pembersihan dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Mrai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara, setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari

0: Bumrai untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
1: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
0: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Disbumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat, sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
1: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
0: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Bumrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
1: Ya, menurut Ibu apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
0: Bendungan irigasi di Bumrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
1: Terakhir Bu, harapan ke depan?
0: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Oning Jaya, Kampung Oning Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo dan Kampung Bumi Moro Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
1: Ya pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita.

0: Anda Asta Cita.
1: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
2: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.

Bekasi, Cikesi. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesi saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah

menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim.

0: tadi, kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nur Rahman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nur Rahman,
1: Pak. Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana Pak Didis untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya alhamdulillah sangat membantu, jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang gak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.

kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik, membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah Pak Didis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendakalan parah.

bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kapim pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Ngesuji, Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.

0: Cikesik, Pak Kabid. Berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
1: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Ya. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2006 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
0: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
1: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau saluran itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah. Untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya dilining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, berkurang setelah kita melakukan rehab ini Pak.
0: Baik Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak, berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak, perkiraan berapa
1: secara
0: Pak?
1: Ini iya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya. Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Terus untuk palawija 2.251, untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak, berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
0: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?
1: Kami mungkin dapat menyampaikan saat sekarang memang kan belum seluruhnya yang maksimal sawalan itu kita rehab ya, memang ini kan masih berjalan ya Pak ya. Nah, untuk areal-areal yang lahan tidur sebenarnya itu sekarang kan memang dibilang bukan lahan tidur, itu mereka malah petani menanam palawija ya. Kalau dari data yang kami punya, itu mereka menanam palawija. Mungkin juga ada beberapa yang mungkin di kita di sini kan palawijanya kan bawang, mungkin dia juga tumbuh-tumbuh lainnya ya Pak ya. Kedelai gitu kayaknya. Nah, tapi pada prinsipnya sesuai dengan rencana tata tanam yang kemarin dengan luasan 4.264 itu terrealisasi. Nah, untuk yang lahan tidur itu dibilang ya, kami dari luasan data yang kami punya itu boleh dimanfaatkan lah, walaupun itu untuk palawija dan juga mungkin ada tanaman tebu ya sekitar 267 hektar, Pak Iskandar.
0: Baik Pak Kabid, terima kasih Pak Kabid atas waktunya untuk RRI Cirebon. Pak Kabid, selamat siang Pak Kabid. Ya.
1: Selamat siang Pak Iskandar, terima kasih. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih baik benar bisa melayani dari Cikesik kedepannya Pak.
0: Ya, amin. Terima kasih Pak Kabid.
2: Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri.

0: Miranda Astacita.
1: Anda baru saja menyimak Beranda Astacita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahma.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini, Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan, ini memang sangat vital sekali. Karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga. Artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, di sinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air. Terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini biar sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini yang sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua, Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dan kota Serang ini ada bendungan Sindanghela. Dan bendungan Sindanghela ada dengan tampungan sekitar 9-10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian tampungannya jauh lebih besar, itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu Pak untuk para petani?
2: Ketersediaan area irigasi bendungan Karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan Karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan Karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
2: Nah, juga dengan adanya bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan tingkat produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan itu juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sawahnya kan pasti berkurang. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak. Pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
2: Betul, saat ini pemerintah sedang menjalankan program sesuai dengan pemerintahan Prabowo, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan dengan suplai air irigasi. Karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi untuk pertanian, Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apa ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi. Di mana ini Pak?
2: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, daerah Kabupaten Serang Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau, Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, karena nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Kopo, Bu. Ada bendungan Pasir Kopo itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah ini sih, daerah hulunya Sungai Cidurian, Bu. Sungai Cidurian, terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu juga daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
2: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Asta Cita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman ST, Master of Engineering selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWSC 3 Banten.
0: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Asta Cita, produksi LPPR RI Banten. Dari Serang Banten, saya Argan Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Asta Cita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya
3: di
4: untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Bu, saya mau cuci piring dulu ya, Bu. Ini sudah menumpuk.
1: Eh, Sari, jangan dulu. Itu hujannya deras, ada petir juga.
0: Eh, kenapa, Bu? Kan cuma cuci piring.
1: Bahaya, air hujan bisa menghantarkan listrik. Kalau ada petir atau arus bocor dari alat listrik, bisa nyetrum. Apalagi tangan basah, dekat keran logam. Sudah banyak kejadian orang kesetrum di dapur saat hujan.
0: Ih, ngeri juga ya, Bu.
1: Iya, lebih baik tunggu dulu hujannya reda.
0: Iya, Bu, saya tunggu hujan berhenti dulu ya, Bu.
2: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan, masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

Pendengar di manapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama Beranda Asta Cita Berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan kini waktu di studio telah menunjukkan pukul 16.57 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sambil kita menantikan Gema Saripati Maju pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari RRI yang kali ini disiarkan dari RRI Palu, masih akan kami hadirkan ya pendengar di manapun Anda berada saat ini. Gema Saripati Maju pukul 17 waktu Indonesia Tengah, tidak lama lagi kita akan ikuti. Dan kini kita akan bergabung bersama RRI Palu untuk turut menyiarkan Gema Saripati Maju.

kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Kita jam 17 waktu Indonesia Tengah saat kita mengikuti siaran berjaringan Gema Saripati Maju.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju, edisi Kamis 18 Juni 2026 bersama saya Maria Imakulata. Dan peringat sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Bau-Bau. Dan baik pendengar, untuk informasi pertama kami awali dari Kota Toli-Toli bersama rekan kami Andi Nur Samsu. Andi.
2: Iya, rekan Maria. Maraknya pengecer gas LPG 3 kg. Dinas Perdagangan Toli-Toli genjot pengawasan di tingkat pangkalan guna memaksimalkan pendistribusian gas subsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak menerima. Ruth Damayanti melaporkan.
3: Fenomena pengecer gas LPG 3 kg di daerah merupakan hal yang lumrah terjadi dan pemerintah daerah terus berupaya dalam melakukan penanganan terkait fenomena tersebut, tidak terkecuali di Kabupaten Toli-Toli. Kepala Dinas Perdagangan Toli-Toli Hairudin mengatakan, terkait distribusi gas subsidi 3 kg, pihaknya memiliki tupoksi dalam hal pengawasan, mulai dari harga hingga pendistribusiannya sampai ke konsumen atau masyarakat yang berhak menerimanya. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan pengawasan secara rutin untuk memantau apakah gas LPG subsidi bisa tepat sasaran di tingkat pangkalan untuk disalurkan kepada konsumen yang berhak. Sehingga berdasarkan pengamatan di lapangan, didapati sejumlah keluhan yang disampaikan oleh masyarakat bahwa penyaluran gas LPG tersebut, khususnya yang ada di pangkalan, lebih banyak dinikmati dan dibeli oleh para pengecer. Ini menyebabkan para konsumen yang seharusnya berhak menerima gas subsidi tidak terlayani dengan baik. Terjadi kelangkaan dan banyak masyarakat mendapatkan harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan Bupati Toli-Toli melalui surat edaran yang menyebut harga eceran tertinggi untuk gas LPG 3 kg sebesar Rp30.000.
4: Salah satu tugas kami kaitan dengan soal harga kebutuhan pokok, karena gas LPG ini bagian daripada harga kebutuhan pokok yang bersubsidi, tentu ini perlu diawasi, dan salah satu tugas kami itu adalah pengawasan. Pengawasan dalam artian pendistribusian gas LPG di tingkat masyarakat, sehingga kami dari Dinas Perdagangan tentunya melakukan pengawasan itu secara rutin untuk memantau apakah gas LPG ini bisa tepat sasaran di tingkat pangkalan untuk disalurkan kepada konsumen yang berhak.
3: Namun kata dia, kenyataan di lapangan banyaknya masyarakat yang mendapatkan gas LPG bukan lagi di tingkat pangkalan melainkan di tingkat pengecer, sehingga harga yang didapati masyarakat bervariasi mulai dari Rp40.000, Rp50.000, bahkan hingga Rp70.000. Maka dari itu Dinas Perdagangan hadir melakukan pengawasan di tingkat pangkalan untuk memastikan bahwa gas LPG ini sesuai peruntukannya kepada masyarakat yang tidak mampu.
4: Di lapangan, banyaknya masyarakat mendapatkan gas LPG itu bukan lagi di tingkat pangkalan, tapi melainkan di tingkat pengecer. Sehingga harga ini bervariasi, ada yang mendapatkan 40, ada yang mendapatkan 50, bahkan sampai 70-an. Sehingga kami hadir dari Dinas Perdagangan melakukan pengawasan di tingkat pangkalan untuk memastikan bahwa gas LPG ini untuk diperuntukkan kepada masyarakat yang tidak mampu.
3: Untuk itu, Hairudin menegaskan kehadiran pihaknya setiap kali ada penyaluran gas LPG di tingkat pangkalan, Dinas Perdagangan hadir untuk memberikan jadwal salur kepada konsumen, khususnya masyarakat Kabupaten Toli-Toli, agar supaya masyarakat bisa mudah mengetahui kapan gas subsidi disalurkan di tingkat pangkalan.
2: Demikian informasi dari RRI Toli-Toli, dan selanjutnya kami kembali bersama rekan Maria di RRI Palu. Silakan.
0: Baik, terima kasih Andi Nur Samsyu dari RRI Toli Toli. Dan baik pendengar, untuk informasi selanjutnya kami menuju ke RRI Bone bersama rekan Arfiani. Arfiani, silakan.
5: Baik, terima kasih Maria. Dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini, ratusan mahasiswa dan pemuda di Kabupaten Bone mengawal berbagai isu publik melalui aksi demonstrasi yang berlanjut Tudang Sipulem bersama Forkopimda. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
6: Ratusan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Cipayung Plus dan Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Kabupaten Bone menggelar aksi demonstrasi pada Rabu 17 Juni 2026. Masa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan terkait program nasional maupun persoalan daerah yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah. Aksi diawali dengan teatrikal di perempatan Jalan Hoscokro Aminoto dan Jalan Ahmad Yani sebelum bergerak menuju Gedung DPRD Bone. Jenderal Lapangan Cipayung Plus Bone Arfa mengatakan, aksi tersebut membawa sejumlah isu strategis mulai dari program makan bergizi gratis, koperasi merah putih, hingga persoalan lokal seperti distribusi BBM, tambang ilegal, dan layanan universal health coverage atau UHC.
7: Aksi demonstrasi pada hari ini terkait beberapa isu nasional dan isu lokal yang kemudian kami angkat untuk dilayangkan kepada pemerintah Kabupaten Bone untuk diatensi sebagaimana mestinya. Yang pertama adalah terkait dengan program bergizi gratis dan yang kedua koperasi merah putih dan beberapa turunan isu lokal yang kemudian kita angkat untuk diatensi oleh Pemda Kabupaten Bone. Yang pertama terkait dengan bagaimana kemudian meraknya persoalan BBM dan yang kedua terkait dengan tambang ilegal dan ketiga terkait dengan UHC yang kemudian mesti ditindaklanjuti demi kemaslahatan umat. Ini bukanlah aksi terakhir, namun kami akan tetap melaksanakan aksi yang lebih besar ketika apa yang kemudian menjadi tuntutan teman-teman tidak ditindaklanjuti.
6: Aksi kemudian berlanjut dengan forum Tudang Sipulung yang digelar di halaman gedung DPRD Bone hingga malam hari. Forum tersebut dihadiri Wakil Bupati Bone, Ketua DPRD Bone, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah untuk mendengarkan langsung aspirasi peserta aksi dan membahas langkah tindak lanjut yang akan dilakukan. Wakil Bupati Bone Andi Akmal Fasludin menyebut, dialog yang berlangsung menjadi ruang positif bagi pemerintah dan masyarakat untuk saling memberikan masukan demi perbaikan pelayanan dan tata kelola pemerintahan.
8: Dialog yang sangat positif ya, untuk saling memberikan masukan-masukan. Maka dengan ini tentu mewakili Forkopimda, tentu kami menerima untuk diadakan evaluasi dan perbaikan-perbaikan ke depan. Khusus untuk yang menjadi kewenangannya Kabupaten Bone, tentu ini menjadi sesuatu yang kami segera tindak lanjuti.
6: Pemerintah Kabupaten Bone bersama Forkopimda berkomitmen menindaklanjuti berbagai aspirasi yang menjadi kewenangan daerah melalui mekanisme pembahasan lanjutan, termasuk rapat dengar pendapat umum atau RDPU bersama DPRD Bone.
5: Demikian informasi dari RRI Bone, segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan kita kembali ke RRI Palu.
0: Baik, terima kasih Arfiani dari RRI Bone. Dan baik pendengar dari RRI Bone, kami menuju ke RRI Mamuju bersama rekan Randi. Randi, silakan.
9: Baik, terima kasih rekan Maria. Dari RRI Mamuju, pendengar, harga bawang merah di sejumlah pasar wilayah Mamuju mengalami kenaikan tajam. Dan saat ini komoditas tersebut dijual hingga mencapai harga Rp60.000 per kilogramnya. Laporannya disampaikan Muhammad Rusdian.
10: Sampai Rp60.000 per kilo sekarang.
11: Harga komoditas bawang merah di sejumlah pasar di Mamuju dilaporkan mengalami lonjakan signifikan hingga menyentuh angka Rp60.000 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju, Muhammad Akbar, mengungkapkan bahwa kenaikan harga ini murni dipicu oleh kendala produksi di daerah asal panen akibat faktor alam. Menurut Akbar, saat ini daerah penghasil bawang merah sedang tidak memasuki musim panen raya sehingga pasokan yang masuk ke distributor menjadi terbatas. Pihak Dinas Ketahanan Pangan menegaskan situasi ini adalah dinamika pasar yang wajar. Selain bawang merah, stok 12 komoditas pangan utama lainnya di Mamuju terpantau masih dalam kondisi stabil dan aman.
10: Untuk pangan yang lain, saya rasa hanya bawang merah yang naik ini, sampai Rp60.000 per kilo sekarang. Nah, kita sudah cek di tingkat distributor, dan ternyata di daerah penghasil itu lagi musim. Jadi tidak terlalu bagus panennya itu.
11: Pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang. Dinas Ketahanan Pangan memastikan akan terus melakukan pengawasan ketat terhadap ketersediaan dan fluktuasi harga pangan di lapangan. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
9: Baik, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kembali ke rekan Maria yang ada di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Randi. Dan baik, pendengar dari Mamuju, kami akan menghadirkan berita wawancara dari RRI Kendari bersama rekan Yusak. Yusak, silakan.
12: Baik, Maria, dari RRI Kendari, informasinya di mana Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Tenggara mengapresiasi upaya Basnas Kota Kendari dalam mendorong dan memotivasi para penghulu penyuluh agama termasuk kantor urusan agama sebagai upaya optimalisasi dan juga pendayagunaan zakat. Berikut wawancara Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara, Punardin, bersama dengan rekan Gafar.
13: Assalamualaikum Pak Punardin. Apa tanggapan Bapak terhadap upaya Basnas Kota Kendari dalam mengumpulkan para penghulu penyuluh agama termasuk kantor urusan agama dalam optimalisasi dan pendayagunaan zakat?
14: Kami mengapresiasi luar biasa karena ini bagian dari upaya peningkatan pengumpulan. Jadi seperti kita ketahui, penghulu dan penyuluh itu kan orang yang paling dekat dengan masyarakat. Jadi melalui mereka lah kita harap kesadaran berzakat bangkit, kemudian pengumpulan meningkat, kemudian UPZ-UPZ itu bisa diaktifkan kembali.
13: Apa benar sejauh ini hanya 5 daerah di Sulawesi Tenggara yang tingkat pengumpulan zakatnya meningkat, Pak?
14: 5 ini yang pengumpulannya di atas 1 miliar. Basnas yang lain ada juga pengumpulan tapi di bawah. Ada malah yang hanya sampai 50 juta. Nah, tapi Basnas Kota Kendari, Basnas Kolaka Utara, Basnas Kolaka, Basnas Kota Bobo dan Basnas Wakatobi itu di atas 1 miliar. Bahkan Kolaka Utara itu sampai 5,5 miliar per tahun.
13: Lalu daerah mana saja yang tingkat pengumpulan zakatnya masih rendah, Pak?
14: Yang belum ada pengumpulan. Nah, itu Kabupaten Muna, itu karena baru terbentuk dengan Konawe Utara, kemudian Buton Utara sama Konawe Kepulauan. Baru sementara diproses.
13: Menurut Bapak, seperti apa kiat-kiat Basnas di daerah untuk mengoptimalkan pendapatan zakat?
14: Kan untuk meningkatkan pendapatan, salah satunya dengan cara melibatkan penghulu dan penghulu. Ini salah satu upaya, dan masih banyak lagi. Tetapi ada satu hal yang paling penting, itu bagaimana kita membangun kesadaran orang untuk berzakat. Kalau pemahamannya sudah tinggi, cuma kesadaran ini yang perlu dibangkitkan.
13: Potensi peningkatan Basnas di Kota Kendari seperti apa Bapak melihatnya?
14: Basnas Kota Kendari ini potensinya bagus. Dan menurut penilaian kami di provinsi ini, Basnas Kota Kendari ini dari sisi pengumpulan sudah kuat. Nah, tinggal semakin dikuatkan lagi supaya jangkauan manfaatnya akan lebih luas lagi.
13: Terakhir Pak, apa harapan Bapak agar distribusi zakat kepada masyarakat yang berhak menerima tepat sasaran?
14: Nah, ini yang penting. Kami di Basnas itu ada 3 pengawasan. Pertama, pengawasan internal itu dari kami Basnas Provinsi itu setiap bulan kami minta. Kami minta apa yang mereka salurkan dalam bulan ini dan berapa jumlahnya, kemudian bagaimana pendistribusiannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ada audit kepatuhan syariah dari Kemenak. Itu dilakukan per 6 bulan. Kemudian yang ketiga, itu ada audit akuntan publik. Itu dilakukan per tahun. Jadi 3 pengawasan ini kita lakukan dalam rangka menjaga agar zakat ini tidak disalahgunakan.
13: Demikian wawancara singkat kami dengan Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara, Punardin.
12: Baik, demikianlah wawancara rekan Gafar bersama dengan Ketua Basnas Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Punardin. Kembali ke rekan Maria di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih Yusak dari RRI Kendari.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam siaran berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Dan untuk informasi selanjutnya, kami akan hadirkan dari RRI Bone. Dari RRI Baubau, silakan untuk RRI Baubau.
15: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Baubau. Wujudkan bau-bau kota cerdas, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau dorong penguatan kompetensi guru dan pembelajaran berbasis teknologi informasi. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Harul Mulku melaporkan.
16: Bicara di tenaga pendidik ini kan masih banyak juga yang senior-senior ini yang mungkin juga pengetahuannya tentang IT juga itu masih kurang, katakan seperti itu.
17: Transformasi pendidikan di era digital menuntut peningkatan kapasitas tenaga pendidik agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Penguasaan teknologi informasi oleh guru menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik saat ini. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau Lamani mengatakan peningkatan kompetensi guru akan menjadi salah satu fokus utama pihaknya dalam mendukung terwujudnya salah satu visi Bau-Bau yakni sebagai kota yang cerdas. Menurutnya tantangan pendidikan saat ini tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur tetapi juga kesiapan sumber daya manusia dalam memanfaatkan teknologi untuk menunjang pembelajaran. Mani mengakui masih banyak tenaga pendidik yang perlu didorong untuk meningkatkan kemampuan di bidang teknologi informasi, terutama dalam mengoperasikan perangkat dan media pembelajaran digital.
16: Bicara di tenaga pendidik ini kan masih banyak juga yang senior-senior ini yang mungkin juga pengetahuannya tentang IT juga itu masih kurang, katakan seperti itu. Karena sekarang ini juga kita di Dinas Pendidikan ini, kita masih mensosialisasikan itu tentang model pembelajaran dengan menggunakan papan digital itu. Ya, papan digital. Nah, dengan kondisi ini kan tentunya harus kemampuan guru-guru juga di dalam operasikan itu juga kan harus menunjang itu. Karena di sana sudah menggunakan IT dia.
17: Selain peningkatan kompetensi guru, pada kesamaan arah dan pemahaman antara pemerintah daerah dengan seluruh satuan pendidikan, penyelarasan kebijakan dinilai menjadi fondasi penting agar berbagai program pendidikan dapat berjalan efektif dan mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah.
16: Antara dinas pendidikan lalu sekolah-sekolah itu, saya coba kita merubah paradigmanya mereka bahwa ini adalah sebuah satu kesatuan. Sekolah itu tidak bisa dia berdiri sendiri, kemudian dinas pendidikan juga itu harus berdiri sendiri, itu tidak boleh seperti itu. Bahwa sekolah dan dinas pendidikan itu adalah sebuah satu kesatuan. Nah, paradigma ini kan di pihak-pihak sekolah itu masih juga ada pemikiran seperti itu mereka. Apalagi dibilang ada otonomi sekolah pada semua. Tapi yang jelas bahwa dinas pendidikan yang mengeluarkan kebijakan dan pelaksana kebijakan itu adalah pihak sekolah.
17: Lebih lanjut, Lamane menyebutkan pihaknya akan fokus menerjemahkan visi dan misi wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau, khususnya pada aspek peningkatan kualitas pendidikan. Upaya tersebut akan didukung melalui penguatan infrastruktur pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta adaptasi pembelajaran berbasis teknologi informasi. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
15: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan-rekan dari RRI Bau-Bau untuk sore hari ini. Dan baik pendengar dari Bau-Bau, kita menuju ke RRI Ampana bersama rekan Novian.
18: Baik, terima kasih. Dari Bumi CP47 RRI Ampana, peran sektor perikanan tangkap dan pertanian sangat penting membantu masyarakat pedesaan menghadapi harga 9 bahan pokok yang mahal.
19: Menyikapi lonjakan harga 9 bahan pokok, pemerintah Desa Cempa, Kecamatan Ulu Bongka, memanfaatkan dua sektor menopang perekonomian masyarakat akibat mahalnya sejumlah barang kebutuhan rumah tangga. Kepala Desa Cempa, Hermanto Rauf, menyebut dua sektor yang dimaksud adalah perikanan tangkap. Produktivitas hasil tangkapan jenis ikan teri oleh nelayan setempat bisa menjadi pengganti pemenuhan kebutuhan sembako. Sama halnya dengan sektor perikanan, produksi dan produktivitas pertanian Desa Cempa juga bisa diandalkan, seperti produksi komoditas jagung dan cabai yang dihasilkan petani Cempa juga dapat membantu perekonomian warga setempat.
20: Menghadapi kenaikan inflasi, kami pemerintah Desa Cempa mendorong sektor pertanian dan kelautan.
21: Dari sisi nilai ya, kami punya Nike, biasa orang kenal, Duo ini. Ini yang kami kenjot sekali dari sisi nilaian. Namun sisi pertanian juga ada juga jagung. Nah, yang paling aneh sini rica.
22: Dua sektor ini sangat penting untuk kita kenjot dari sisi ekonomi masyarakat desa.
19: Sektor perikanan, tangkap, dan pertanian adalah sektor penting yang strategis untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Cempa menghadapi laju inflasi. Menurut Hermanto Rauf, kedua sektor tersebut tidak hanya sebagai penyedia bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, namun membuka ruang lapangan kerja baru dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Ibnu Abbas melaporkan.
18: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Maria di Pro 1 RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Novian. Selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Makassar bersama rekan Irsan Saputra. Irsan, silakan.
3: Sambut edaran Kemendagri, pemerintah Kota Makassar dukung nonton bareng Piala Dunia 2026 dengan tetap menjaga disiplin ASN. Laporan dari Edwin Masud.
4: Pemerintah Kota Makassar menyambut positif surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri terkait dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan nonton bareng nobar Piala Dunia FIFA 2026. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menilai kebijakan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah dalam meningkatkan semangat kebersamaan masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi warga untuk menikmati ajang sepak bola terbesar di dunia secara bersama-sama. Menurutnya, kegiatan nobar dapat menjadi sarana mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan serta menghadirkan hiburan yang positif bagi masyarakat. Meski demikian, Munafri menegaskan bahwa hak dan kewajiban sebagai aparatur sipil negara ASN tetap harus dikedepankan. Ia mengingatkan agar partisipasi ASN dalam kegiatan nobar tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat.
22: Kan kita udah bikin juga kayak di museum, itu ada di beberapa tempat disilakan. Kan ada juga cara ada yang harus membayar royalti di penyelenggara penyiarannya. Tapi kalau saya memastikan kepada seluruh ASN, lagi-lagi saya sampaikan. Di Kota Makassar silakan mau nonton bareng apa semuanya.

0: yang berada di sekitar lokasi kegiatan. Dengan demikian, pelaksanaan nobar tidak hanya menghadirkan suasana kebersamaan, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.
1: Demikianlah informasi dari Kota Angimami, Rimagasar. Berikut kita kembali bersama dengan rekan penyiar yang ada di RRI Palu. Silakan rekan Maria Immaculata.
2: Baik, terima kasih rekan Irsan dari RRI Makassar. Dan baik, pendengar, selanjutnya kami hadirkan laporan langsung terkait kepolisian Resort Tojo Una-Una melalui Satuan Samapta mengoptimalkan edukasi masyarakat pesisir menyikapi kondisi cuaca ekstrim. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Ibnu Abbas. Silakan Ibnu Abbas, laporan Anda.
3: Iya. Kasat Samapta Polres Tojo Una-Una AKP Marianto terus meningkatkan patroli keamanan di sekitar wilayah Ampana Kota dan Ratolindo. Giat tersebut intens dilakukan sehubungan dengan kondisi cuaca yang akhir-akhir ini ekstrim seperti hujan deras, angin kencang yang disertai gelombang. Patroli ini dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir atau nelayan, serta para pemilik kapal penyeberangan antar pulau. Dalam pelaksanaan patroli, Kasat Samapta AKP Marianto memberikan imbauan kepada masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai, mulai dari Kelurahan Malotong, Kecamatan Ampana Kota, hingga Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, agar tetap waspada dan siaga menghadapi kondisi cuaca buruk.
4: Saat kita kegiatan patroli, kita juga laksanakan himbauan kepada masyarakat, khususnya nelayan, untuk perhatikan cuaca saat akan turun mengail ataupun menggunakan transportasi kapal laut. Beberapa hari ini memang situasinya di perairan kurang bagus, biasa tiba-tiba angin kencang dengan ombak besar.
3: Lebih lanjut, tutur Kasat Samapta Polres Touna, warga pesisir yang sebagian besar nelayan harus lebih mengutamakan keselamatan saat beraktivitas di laut. Mantan Kapolsek Ampana Kota ini menjelaskan nelayan, para pemilik kapal, penumpang antar pulau dan penumpang tidak boleh abai menggunakan alat-alat keselamatan, serta seperti life jacket. Protokol keselamatan menurut AKP Marianto harus selalu terpakai saat beraktivitas untuk meminimalisir terjadinya korban. Dari Touna kami kembali ke RRI Palu.
2: Baik, terima kasih Ibnu Abbas dari Ampana untuk sore hari ini. Dan baik, pendengar, sebagai penutup siaran berjaringan Gema Saripati Maju, hari ini pendengar kami akan hadirkan paket news feature produksi RRI Palu dengan topik fatherless, saat ayah ada di rumah namun tidak hadir, bersama rekan Kade Andika.
5: Di tengah kesibukan dan tuntunan ekonomi yang semakin tinggi, banyak keluarga tanpa sadar menghadapi fenomena yang kini semakin sering dibahas. Fenomena itu dikenal dengan istilah fatherless. Selama ini, banyak orang menganggap fatherless hanya terjadi ketika seorang anak kehilangan ayah karena perceraian, kematian, atau perpisahan. Padahal kenyataannya, fatherless juga bisa terjadi ketika seorang ayah masih ada, tinggal di rumah, namun tidak hadir secara emosional dalam kehidupan anak. Kondisi ini menjadi perhatian berbagai pihak karena dampaknya tidak selalu terlihat secara langsung. Namun dalam jangka panjang, dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, rasa aman, hingga cara mereka membangun hubungan dengan orang lain. Koordinator Pusat Kajian dan Perlindungan Anak PKPA Provinsi Sulawesi Tengah, Reski Amelia, menyebut ketidakhadiran peran ayah dalam pengasuhan membuat anak kehilangan sosok yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan sumber rasa aman.
6: Karena si sosok ayahnya itu tidak ada, sosoknya baik secara fisik maupun emosional, jadi anaknya tumbuh, jadi dia kurang percaya diri, kurang mendapatkan ruang aman, kurang mendapatkan sosok yang bisa diandalkan, sehingga dia tumbuh sendiri sebatang kara. Ketika dia tumbuh kekurangan sosok ayah, dia nanti dia tumbuh akan ada sisi rapuhnya, ada sisinya yang belum lengkap, dan ketika dia tumbuh dewasa, jadi dia mudah untuk di-grooming atau diberdayakan, karena ada sisi rapuhnya yang belum lengkap.
5: Fenomena ini semakin relevan di era modern, karena banyak orang tua bekerja lebih lama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Waktu yang seharusnya digunakan untuk berinteraksi dengan anak, seringkali habis di tempat kerja, di perjalanan, atau bahkan di depan layar telepon genggam. Tidak sedikit ayah yang merasa tugasnya telah

0: selesai ketika kebutuhan materi keluarga terpenuhi. Padahal, kebutuhan anak tidak hanya berupa makanan, pakaian, atau biaya pendidikan. Anak juga membutuhkan perhatian, validasi, dukungan emosional, dan komunikasi yang hangat dari kedua orang tuanya. Psikolog Kota Palu, Iputu Ardikayana menjelaskan, budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat turut mempengaruhi cara sebagian ayah memaknai perannya dalam keluarga.
1: Ketika bapak merasa sudah menyiapkan uang, lalu kemudian sudah bekerja 8-10 jam sehari, kemudian bisa memenuhi tuntutan keluarga, kan kemudian mengkategorikan bahwa dia sudah melakukan upaya pengasuhan dengan baik sebagai bapak, gitu kan. Misalnya dikasih gadget, dikasih permainan, tapi kan setelah itu orang tua bisa terlibat dalam proses itu. Entah mainnya bareng, entah bikin mabar bareng, kalau pas sesuai, entah ngobrol tentang gamesnya atau apa, itu kan udah menyenangkan sebenarnya, kan.
0: Kehadiran emosional inilah yang seringkali luput dari perhatian. Banyak anak tumbuh dengan ayah yang setiap hari mereka lihat, namun jarang berbicara, jarang bertanya tentang perasaannya, jarang berdiskusi tentang sekolah, pertemanan, atau masalah yang sedang dihadapi. Dalam kondisi seperti itu, anak perlahan belajar bahwa ayah bukanlah tempat untuk berbagi cerita. Akibatnya, mereka mencari perhatian, pengakuan, dan kenyamanan dari lingkungan luar. Fenomena tersebut menjadi semakin kompleks di era digital. Ketika komunikasi dalam keluarga berkurang, internet dan media sosial sering menjadi tempat pelarian anak. Di sana, mereka bisa menemukan siapa saja yang memberikan perhatian, termasuk orang-orang yang memiliki niat buruk. Karena itu Putu menekankan, kualitas hubungan dalam keluarga menjadi faktor yang sangat penting untuk mencegah berbagai risiko sosial yang mengintai anak-anak dan remaja.
1: Jadi kalau dia sadar dia nggak pernah hadir sama anak-anaknya, terus anak-anaknya mulai menunjukkan tanda yang dingin sama orang tuanya sendiri, atau mungkin tampaknya lebih nyaman bergaul dengan dunia luar, atau mungkin tampaknya lebih pendiam, menarik diri. Orang-orang yang kesepian terhadap sesuatu pasti akan mencari terus kan di depan. Jadi kalau misalnya bapaknya pergi kerja, kan sekarang teknologi canggih, punya handphone. Ada handphone ngobrol. Kalau nggak, orang tua juga perlu disiplin secapek-capeknya cari uang gitu misalnya. Orang tua perlu belajar menyediakan waktu, entah itu malam sebelum tidur, kemudian ajak anak ngobrol apa yang kita bicarakan hari ini, atau kemudian pagi hari sebelum berangkat kerja apa yang ini. Jadi sebenarnya kedisiplinan orang tua juga.
0: Membangun kedekatan dengan anak sebenarnya bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Mulai dari mengajaknya berbicara sebelum berangkat kerja, mendengarkan cerita mereka tanpa menghakimi, atau sekedar meluangkan waktu beberapa menit untuk menanyakan bagaimana hari mereka berjalan. Bagi anak, perhatian kecil semacam itu seringkali jauh lebih berharga dibanding hadiah atau fasilitas yang diberikan sebagai pengganti waktu bersama. Karena itu, keberhasilan seorang ayah tidak hanya diukur dari seberapa keras ia bekerja atau seberapa banyak kebutuhan keluarga yang dapat dipenuhi, namun juga dari seberapa dekat ia mengenal anak-anaknya. Di tengah tuntutan hidup yang semakin kompleks, tantangan terbesar keluarga modern mungkin bukan sekedar menyediakan kebutuhan materi, melainkan untuk memastikan bahwa di balik kesibukan dan tekanan kehidupan, hubungan emosional antara orang tua dan anak tetap terjaga.
2: Pendengar, paket news feature dari RRI Palu mengakhiri seluruh rangkaian informasi dalam program siaran berjaringan Gema Saripati Maju, Sekorwil 4, edisi Kamis 18 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Maria Imakulata, Irfan Maulani, dan juga Iwan Effendi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada keraja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Udah lama ya, dan bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar si Dika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Nggak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak. Dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain. Dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah.
3: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Bete banget sih, pengen healing.
8: Apa ini? Kayak lampu?
9: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
8: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
9: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
8: Masa sih?
9: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
8: Kalau kuliner?
9: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
8: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
9: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
10: Semua pasti hafal dong sama lagu dari Sabang sampai Merauke. Tapi tahukah Anda di mana letak titik-titik ujung Indonesia? Melansir dari Ditjen GTK Kemdikbud Republik Indonesia, ujung kepulauan Indonesia paling barat terletak di Pulau Benggala, Kecamatan Pulau Aceh, Provinsi Aceh. Sementara titik paling utara terletak di Pulau Rondo, Kota Sabang, Provinsi Aceh. Pulau ini tidak berpenghuni dan hanya dijaga oleh pos jaga TNI. Titik paling timur Indonesia terletak di Muara Porasi, Kampung Kondo, Kecamatan Nauken Jerai, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Muara ini merupakan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. dan titik paling selatan Indonesia terletak di Pulau Pamana, di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Wilayahnya termasuk ke dalam Kecamatan Rote Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
11: Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai.
1: Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
2: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
1: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kita hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kita masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.
3: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
4: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
5: Hah? Kenapa?
4: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
5: Hah?
4: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
5: Hah? Apaan sih?
6: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
5: Hah?
7: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
8: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.

0: Dimanapun Anda berada, untuk selingan hiburan lagu-lagu pop Indonesia yang menemani Anda di kesempatan kali ini, kami cukupkan sampai di sini. Dan pendengar, saat ini waktu di studio telah menunjukkan pukul 17.57 waktu Indonesia Tengah. Dan sambil kita jelang waktu azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Tuli-Tuli dan sekitarnya, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran bersama Imad Al-Mansyari yang pada kesempatan ini akan membacakan surah Al-Luqman.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Pendengar yang dirahmati Allah, saat senja telah tiba dan matahari terbenam di ufuk barat. Tibalah kini kita memasuki waktu yang penuh berkah, yaitu waktu sholat maghrib. Dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, marilah kita sambut azan maghrib dengan penuh rasa syukur seraya berdoa semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, telah kita dengarkan bersama lantunan azan maghrib yang baru saja berkumandang. Marilah kita hentikan sejenak segala aktivitas dan saatnya untuk kita sucikan hati. Kita tunaikan kewajiban sholat maghrib secara berjamaah maupun sendiri-sendiri sebagai wujud syukur dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga setiap sujud dan doa kita di waktu yang mulia ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta menambah keberkahan dalam hidup kita. Atas nama pimpinan beserta seluruh angkasawan, angkasawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat melaksanakan sholat maghrib. Semoga ibadah kita malam ini mendapat ridhonya dan senja yang indah ini membawa berkah serta ketentraman bagi kita semua.

0: Pendengar, sebelum kami hadirkan lagu-lagu religi ke ruang dengar Anda, kami hadirkan, kita ikuti cek fakta terlebih dahulu.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
0: Beredar sebuah unggahan foto di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo melarang rakyat untuk demo kenaikan harga bahan bakar minyak BBM dengan tambahan narasi rakyat harus patuh dan tunduk terhadap kebijakan pemerintah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari thronebackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci, Prabowo melarang demonstrasi setelah harga BBM naik, hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Penelusuran lanjutan dilakukan menggunakan Google Lens dengan memasukkan foto dalam unggahan, hasilnya mengarah ke pemberitaan dari antaranews.com berjudul Presiden Prabowo tanggapi wacana pembiayaan MBG gunakan dana zakat. Dari pemberitaan itu diketahui bahwa konteks asli foto adalah momen Presiden Prabowo menjawab pertanyaan wartawan setelah menghadiri rangkaian acara Musyawarah Nasional Konsolidasi Persatuan Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis 16 Januari 2025. Presiden Prabowo menanggapi adanya wacana menggunakan dana zakat untuk pembiayaan makanan bergizi gratis MBG. Dalam momen tersebut, Presiden Prabowo tidak menyampaikan tentang larangan demonstrasi terkait kenaikan harga BBM. Selanjutnya, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi narasi yang mengklaim bahwa datangnya El Nino yang bakal menyebabkan kemarau panjang tidak akan mengganggu stok beras nasional. Stok beras dianggap aman hingga 11 bulan mendatang. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, berdasarkan data per Maret 2026, total ketersediaan beras nasional mencapai 27,99 juta ton. Jumlah tersebut akumulasi dari stok bulog sebesar 3,76 juta ton, stok masyarakat sekitar 12,50 juta ton, serta standing crop atau padi siap panen sebesar 11,73 juta ton. Sesuai data yang diklaim pemerintah, ternyata belum seluruh stok beras tersedia di gudang dan siap digelontorkan. Hal tersebut disebabkan sebagian lagi berupa tanaman siap panen. Selain itu, kemarau panjang dapat mendatangkan resiko gagal panen yang dapat mengancam pasokan beras berikutnya. Demikian cek fakta dari Pro 1 RRI Toli-Toli.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu sabdanya menyatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Abu Dawud. Di dalam hadis itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, bertakwalah kamu di mana saja berada. Apabila melakukan keburukan, ikutilah segera dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Dan bergaulah dengan manusia dengan pergaulan dengan akhlak yang baik. Yang ingin saya garis bawahi di sini adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Apa yang disebut dengan takwa?

Takwa itu ada tiga, yaitu al-khawf minal jalil, takut kepada Allah zat yang maha gagah perkasa. Wal-amalu bitanzil, mengamalkan wahyu yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengamalkan aturan Islam, mengamalkan syariat Islam. Kemudian yang ketiga adalah wal-isti'dadu lirrahil, mempersiapkan diri untuk perjalanan menghadapi hisab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita harus takut kepada Allah, kita harus mengamalkan wahyu Allah, dan kita harus senantiasa mempersiapkan diri menghadapi hisab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Haitsuma kunta, dimanapun kita berada, ketika kita di rumah, ketika kita di jalan, di pasar, di kantor, sedang ngobrol, sedang berpariwisata, sedang belajar, sedang berbisnis, bahkan sedang di dalam ruang pengadilan pun, kita harus bertakwa kepada Allah, harus menerapkan aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, jelaslah bahwa di dalam setiap detik kehidupan kita, kita harus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harus terikat dengan aturan-aturan Islam, harus terikat dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan syariat Islam. Hanya dengan cara seperti itulah kita akan menjadi orang yang paling mulia di sisinya insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali dalam hidup ini kita melakukan hal-hal yang aneh, atau seringkali kita melakukan hal-hal yang mendustai diri kita sendiri. Apa contohnya? Antara lain, kita sering mengatakan bahwa kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kita tidak melaksanakan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal adalah sangat jelas, hak Allah adalah untuk disembah oleh kita sebagai manusia. Karena arti kehidupan kita di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Tapi kita sering melalaikan hak Allah ini. Apa keanehan atau kedustaan yang kedua? Kita sering menyatakan bahwa kitab kita adalah Al-Quran. Kita sering membaca Al-Quran, tapi kita tidak mengamalkan Al-Quran. Padahal Al-Quran sesungguhnya bukan hanya untuk dibaca. Meskipun tentu dengan membaca Al-Quran kita mendapat pahala, tapi kalau sekedar membaca, maka Al-Quran tidak akan memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Agar Al-Quran bisa mempengaruhi dalam kehidupan kita di tengah masyarakat kita, Al-Quran itu harus diamalkan. Inilah keanehan yang kedua. Apa keanehan yang ketiga? Kita sering mengatakan bahwa asyaitan atau syaitan itu adalah musuh kita. Tapi kenapa justru kita sering berteman dengan syaitan? Apa yang dimaksud berteman dengan syaitan itu? Kita lebih sering mengikuti perintah syaitan. Kita lebih sering mengikuti bisikan syaitan. Yang dilakukan dan dibuktikan oleh kita dan ketika kita melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keanehan yang ketiga. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa keanehan-keanehan lain dalam hidup kita ini? Kita sering mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan kita, uswatun hasanah. Tapi begitu banyak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak kita laksanakan. Padahal kita sering mengaku bahwa Muhammad itu adalah Rasul kita, tapi kita tidak kemudian melaksanakan perintah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Padahal di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala dengan sangat tegas mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, ambillah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkanlah. Kita kemudian berkomitmen untuk benar-benar menjalankan perintah Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekedar membaca Al-Quran, tapi juga mengamalkan Al-Quran. Tidak sekedar mengenal Allah, tapi juga memenuhi hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1 RRI Toli-Toli.
1: Ya, pendengar di manapun Anda berada di malam hari ini, kami hadir menemani Anda dalam program Toli-Toli terkini.

0: percaya, Bu. Anak itu memang lahir dari rahim, Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta, tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara, Mbak.
2: Jadi Baskara anak siapa?
3: Anak kita, Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
4: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

0: kelas, minum kopi bintang 5 kelas.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak? Mister aja tahu.
3: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuruk yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuruk pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: adalah ciptaan perjuangan, bukan warisan penjajah. Kami menolak pandangan bahwa kami dijajah selama 350 tahun. Karena yang benar adalah pahlawan kami yang memperjuangkan kemerdekaan selama 350 tahun. Saya adalah Batak.
1: Saya adalah Jawa.
2: Saya adalah Minang.
3: Saya Papua.
0: Kami adalah wajah-wajah bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Dan itulah kebanggaan kami.
4: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Pendengar di manapun Anda berada, tanpa terasa kebersamaan kita di depart ketiga tahun ini sudah berakhir. Namun tentu Anda jangan kemana-mana, karena setelah saya masih ada rekan saya Jasmine yang tentunya akan menemani Anda di depart ke-4, menemani Anda dari pukul 19 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya saya Andi Nur Samsu mohon pamit. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

berikan halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar ya. Salam Baguda, apa lagi bersama saya penyiar Anda Jasmin untuk melanjutkan kebersamaan kita di sesi Toli-Toli malam hari ini di debat keempat ya, setelah rekan Andi Nur Samsu tadi. Apa kabar untuk Anda yang tengah menikmati suasana santai di awal malam hari ini? Karena bicara suasana malam seperti ini ya, apalagi awal-awal malam, tentu selalu punya cerita tersendiri. Ibarat ada waktu ruang transisi yang tenang ya, dari kesibukan kerja yang Anda alami selama sepanjang hari tadi ya, di awal malam hari ini. Berharap di suasana malam yang tenang, Anda bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk merefresh kembali ya tenaga dan pikiran Anda. Sambil kita juga terus perbaharui ruang informasi Anda di kesempatan malam hari ini. Nah, sebelumnya, apa kabar untuk Anda yang lagi memanfaatkan waktu seperti ini, tengah bersantai entah di rumah atau di luar rumah ya. Yang pasti semoga awal malam hari ini memberikan satu ruang yang baik untuk menikmati suasana rileks ya. Dan pendengar, untuk sesi awal kebersamaan kita di Toli-Toli malam hari ini, kita coba update ya ragam informasi yang terjadi baik di Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong. Dan pendengar, kalau informasi yang terjadi di beberapa daerah termasuk di Kabupaten Toli-Toli dan Buol serta Parigi Motong hari ini, nanti kita coba update ya seperti apa informasi terkini yang kami kutip dari KBRN.

Pendengar, malam hari ini mungkin Anda punya cara berbeda ya menikmati awal malam dibanding dari hari-hari sebelumnya. Di mana Anda sebelumnya menikmati awal malam di luar kota, bahkan bersama dengan orang-orang yang Anda cintai. Namun di malam hari ini Anda sengaja lebih memilih di rumah saja ya, mengingat Anda setelah seharian penuh dengan sibuk kesibukan Anda, sehingga rasa letih lelah pun Anda alami, sehingga malam hari ini lebih memilih di rumah saja. Baik pendengar, kita ke informasi kita ke Kabupaten Parigi Mautong. Sebelumnya, menyikapi situasi pasca gempa dan adanya puluhan gempa susulan aftershock, Bupati Parigi Mautong Erwin Burase mengeluarkan edaran resmi berisi 8 instruksi penting kepada masyarakat di Parigi Mautong. Tetap tenang dan tidak panik, menghindari bangunan yang retak atau rusak karena berisiko roboh akibat gempa susulan, dan memastikan informasi kegempaan hanya bersumber dari rilis resmi BMKG dan BPBD agar terhindar dari hoaks. Selain itu, di Parigi Mautong juga ada informasi menarik ya, di mana sektor pertanian di Parigi Mautong saat panen raya jagung tembus 14,2 ton. Di samping penanganan bencana, kabar positif datang dari sektor ketahanan pangan lokal, di mana pemerintah Kabupaten Parigi Mautong berkolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah sukses menggelar panen raya jagung di Desa Lobu. Hasil panen produksi jagung panen raya kali ini berhasil tembus angka 14,2 ton. Program sinergi yang melibatkan pemerintah daerah, Kejaksaan Negeri, pemerintah desa, BUMDes, hingga kelompok tani ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah serta mendongkrak ekonomi sektor pertanian pasca penandatanganan program sejak awal tahun. Nah, itu dia dua buah informasi yang tengah banyak juga dibicarakan di Parigi Mautong mengenai panen raya jagung tembus 14,2 ton, pendengar.

Peringatan sudah pukul 19.30 menit waktu Indonesia Tengah. Sebelumnya kami ucapkan yang selamat mengerjakan sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Insyaallah segala amalan ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, peringatan tak terasa sering waktu yang bergulir ya, kita terus coba update ya. Informasi-informasi terkini yang kami angkat ya, informasi yang ada di Toli-Toli, Buo, dan Parigi Mautong. Tak ketinggalan juga informasi dari Kota Palu dan daerah sekitarnya di Sulawesi Tengah. Kita ke Buol, ada informasi menarik ya, di mana Kavila Buol naik peringkat pada MTQ Sulawesi Tengah 2026 kemarin. Selengkapnya, Kavila Kabupaten Buol berhasil menunjukkan peningkatan prestasi pada ajang Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2026 yang digelar di Kabupaten Sigi. Meski belum mampu menembus papan atas, Kavila Buol berhasil keluar dari predikat juru kunci dan menempati peringkat ke-10 dari 13 kabupaten kota peserta. Capaian itu mendapat apresiasi karena menjadi salah satu indikator keberhasilan pembinaan yang selama ini dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Buol bersama berbagai pihak terkait. Sekretaris LPTQ Kabupaten Buol, Abdul Yasin, mengatakan pada pelaksanaan MTQ tahun sebelumnya, Kabupaten Buol selalu berada di posisi terbawah. Namun pada MTQ ke-31 tahun ini, Buol berhasil memperbaiki peringkatnya dan keluar dari predikat juru kunci yang selama ini melekat. Menurutnya, para peserta yang mewakili Kabupaten Buol memiliki potensi yang sangat baik, namun persaingan pada tingkat provinsi berlangsung sangat ketat karena peserta dari kabupaten dan kota lain juga memiliki kemampuan yang tak kalah kompetitif. Yasin menegaskan capaian tahun ini harus menjadi motivasi untuk terus belajar pembenahan dan peningkatan kualitas pembinaan. LPTQ Kabupaten Buol berkomitmen memperkuat pelatihan bagi para peserta agar mampu meraih prestasi yang lebih baik pada MTQ mendatang. Nah, itu dia informasi dari Buol, Kavila Buol naik peringkat pada MTQ Sulawesi Tengah 2026. Sementara informasi berikutnya di Kabupaten Toli-Toli ada informasi yang lagi banyak dibicarakan juga ya, menjadi perhatian masyarakat di Toli-Toli belakangan ini meliputi dinamika sosial, isu fasilitas publik hingga aksi kepolisian, di mana keluhan kualitas makan program gizi di media sosial belakangan ini ramai perbincangan di kalangan orang tua siswa di Toli-Toli mengenai kualitas dan nilai gizi dari program makanan bergizi gratis. Keluhan itu sempat ramai juga dibagikan di media sosial, di mana masyarakat mempertanyakan kesesuaian menu yang disajikan untuk anak-anak sekolah. Hal ini memicu perhatian dari berbagai pihak, termasuk dorongan dari DPRD setempat agar kualitas pendidikan dan penunjangnya dievaluasi secara berkala. Lalu ada juga Polres Toli-Toli beserta jajaran Polsek dan Koramil Waulan sedang gencar-gencarnya melakukan patroli malam untuk menyikapi aksi balap liar yang meresahkan warga. Selain itu, kasus penyelewengan atau masalah hukum terkait pasar Dakopemian akhirnya mencapai babak akhir di pengadilan. Dan terakhir, gangguan listrik akibat cuaca. Sempat viral juga laporan mengenai pemadaman listrik di beberapa wilayah akibat cuaca buruk. Salah satu insiden terbarunya adalah pohon tumbang di daerah Bambalaga yang memutus jaringan kabel utama. Foto dan video tim PLN Toli-Toli berjibaku memperbaiki pasokan listrik di tengah guyuran hujan lebat banyak dibagikan di grup-grup WhatsApp dan media sosial lokal sebagai bentuk informasi situasi jalanan. Nah, itu dia beberapa informasi yang lagi viral ya di Kabupaten Toli-Toli, pendengar.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
4: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
5: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
6: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
7: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
8: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
9: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Ya, baik pendengar, sampai kita pada informasi-informasi terakhir ya. Kita ke Palu mengenai potong rantai distribusi. Wawali Palu tinjau gelaran Pasar Tani DPKP. Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin meninjau pelaksanaan Pasar Tani yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu. Kegiatan itu dilaksanakan sebagai wadah bagi para petani dan peternak untuk memasarkan hasil produksinya secara langsung kepada masyarakat tanpa melalui rantai distribusi panjang. Ada sekitar 30 petani di Kota Palu terlibat dalam kegiatan itu. Berbagai kebutuhan pangan dijajakan dalam kegiatan tersebut, mulai dari cabai rawit, cabai keriting, tomat, bawang merah, beras, telur, daging ayam, ikan, air tawar, hingga aneka produk pangan lokal lainnya. Harga yang ditawarkannya pun relatif lebih terjangkau dibandingkan harga yang beredar di pasaran. Dari informasi potong rantai distribusi, Wawali Palu tinjau gelaran Pasar Tani di PKP, kita kembali ke Parigi Mautong, di mana Disnaker Trans Parigi Mautong gelar job fair dan layanan kerja. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Parigi Mautong menggelar job fair dan berbagai layanan ketenagakerjaan dalam rangka refleksi 1 tahun kerja Bupati dan Wakil Bupati Parigi Mautong. Kegiatan yang berlangsung di halaman auditorium kantor Bupati Rabu kemarin berlangsung selama 2 hari hingga 18 Juni 2026. Ratusan pencari kerja memadati lokasi kegiatan itu untuk memanfaatkan kesempatan mengikuti proses rekrutmen secara langsung melalui mekanisme walk-in interview. Sejumlah perusahaan nasional turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut, diantaranya Alfamidi, Indomaret, Sim Group, dan PT Sukses Mandiri Utama yang membuka berbagai posisi bagi pencari kerja lokal. Kepala Bidang Pembinaan Pelatihan Pasar Kerja dan Perluasan Penempatan Tenaga Kerja di Disnaker Trans Parimo, I. Gede Agus mengatakan penyelenggaraan job fair tujuannya mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan secara langsung sehingga proses rekrutmen itu dapat berlangsung lebih cepat dan efektif. Demikian pendengar untuk informasi-informasi yang kami update untuk hari ini yang terjadi di Toli Toli Buol dan Parigi Mautong.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan hadir lewat Dialog Islami, di mana Anda juga bisa ikutan bergabung ya, menanyakan beberapa hal yang ingin ditanyakan terkait dengan topik di Dialog Islami. Namun sebelumnya kita siarkan terlebih dahulu ya, Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%.
0: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
3: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat potensi panen sekitar 10 hingga 11 juta ton. Selain itu, cadangan beras yang tersimpan di rumah tangga, hotel, dan restoran diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Dengan kondisi itu, pemerintah menilai kebutuhan pangan nasional masih aman untuk beberapa bulan ke depan.
1: Anggaplah yang terendah adalah 10 bulan ke depan, artinya sampai dengan bulan April. Juli sampai April itu 10 bulan ke depan. Itu cukup, sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak. Jadi dampak El Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
3: Amran mengatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
4: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
3: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,75% suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
2: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 ± 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi voluntary market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
7: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
8: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pesanan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
7: Ada 8.000-an mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381. Mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
8: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
9: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
8: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
10: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
11: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Afina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Afina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Afina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
12: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
11: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
13: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
11: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Ronodipuro, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
14: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Febrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari satu jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
16: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek, tapi harus semangat.
17: Jadi tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
16: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
17: Gua Hira ya, pengalaman pertama ya?
16: Pengalaman pertama.
17: Pengalaman pertama di Gua Hira itu bagaimana? Bisa ya?
15: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Febrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci, pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor, sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumpena. Dani.
18: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk pelayanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi, pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak.
19: Kalau mungkin dari Jatuh Armusma, kalau kita siapkan petugas yang menurut karena beberapa jemaah lansia yang memang tidak ada pendamping, jadi akhirnya pendampingnya kan jemaah lagi yang lain. Mungkin kalau karena berjalan tugas bisa lebih baik, dan kalau itu sudah bagus ya, wajib harus mulai belajar kalau kita tahun depan.
18: Sementara itu terdengar selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan kepulangan di asrama haji akan terlihat besok subuh dengan kedatangan kloter 15 asal jemaah haji Kota Bekasi. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, dari Sumpena, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global, terutama dalam kemitraan bersama Rusia selama 35 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Retno Mandasari.
20: Asosiasi Negara-Negara Yugoslavia Asia.
21: Presiden Rusia Vladimir Putin resmi membuka KTT ASEAN Rusia ke-35 Kamis pagi di Kazan. Pada pertemuan itu, Presiden Putin menegaskan komitmen negaranya memperkuat kemitraan strategis dengan ASEAN, serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
22: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
21: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
23: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
21: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
24: Let us choose well. Thank you.
0: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu, dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2022

0: untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kupi Muhammad Dimas mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kupi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
1: Kopi kami ini memang dari dulunya, dari awal buka itu yang untuk nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu lah masang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi dua atau tiga hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam. Alhamdulillah meningkat.
0: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.
2: Jadi di warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
0: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Persaingan Grup B memasuki fase yang semakin menentukan di Pesta Bola Dunia 2026. Tuan rumah, Kanada, akan kembali mendapatkan dukungan penuh supporternya saat menghadapi Qatar dalam laga penting di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Akankah Kanada memanfaatkan keuntungan bermain di kandang untuk meraih 3 poin berharga atau Qatar yang berhasil membawa pulang hasil penting dari Vancouver? Dengar bareng pertandingan seru Grup B Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 19 Juni.

0: Ini 2026 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kali ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah Warta Berita bersama Pro3 RRI Jakarta. Anda kembali bersama kami di Pro1 RRI Toli-Toli, dan sesaat lagi pendengar kita akan hadir menemani Anda lewat dialog mimbar agama Islam yang akan membawa topik tentang membangun solidaritas untuk kemaslahatan bersama.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita berjumpa lagi di dialog mimbar agama Islam, di mana sebelumnya kita informasikan bahwa topiknya adalah membangun solidaritas untuk kemaslahatan bersama. Di luar studio melalui Zoom ya, kita juga sudah bersama dengan Ketua MUI Kabupaten Toli-Toli ya, Pak Haji Muhammad Falatihan, di mana kesempatan ini kita coba sapa beliau. Assalamualaikum Pak Ketua.
4: Tapi untuk mengucapkan
2: Iya. Baik, sebelumnya kita sapa kembali ya. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum Pak. Iya. Ya, suaranya. Ya rekan teknik mungkin bisa dibantu ya. Dan pendengar, sambil kita coba benahi ya perangkat kami, ya kita coba ingatkan kepada pendengar, kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, Anda juga bisa bergabung nantinya ya, by phone atau nomor WhatsApp ya. Baik, kita sapa kembali. Assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, senang ini bisa ketemu lagi, bersua lagi ya di dialog Islami malam hari ini, Ustaz. Baik, sebelumnya pendengar dimanapun Anda berada, bicara tentang membangun solidaritas untuk kemaslahatan bersama, ini merupakan dasar utama dalam menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan tangguh. Solidaritas bukan sekedar aksi sosial ya, sesaat, justru melainkan sebuah gerakan nilai yang mengikat berbagai elemen masyarakat untuk saling mendukung. Nah, ini yang coba kita bahas, mendiskusikan bersama dengan Ketua MUI Kabupaten Toli-Toli, Pak Muhammad Falatihan. Ya, baik, Ustaz, sebelumnya mungkin bisa mengantar beberapa sedikit pemahaman kita tentang apa sih yang perlu kita bangun terhadap solidaritas untuk kemaslahatan bersama sebelum kita buka sesi dialog. Silakan, Ustaz. Ya. Mic-nya Stas ya. Iya.
5: Oke.
2: Oke.
5: Iya. Alhamdulillah pembahasan kita di malam hari ini sebenarnya juga memiliki erat kaitannya dengan momentum tahun baru Hijriah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah dan membangun kota Madinah. Itu juga merupakan gambaran bagaimana solidaritas kebersamaan dibangun ketika Rasulullah sampai di kota Madinah dan membangun kota Madinah dengan kebersamaan dan dengan tujuan untuk meraih kemaslahatan untuk bersama baik itu kaum muhajirin dan kaum ansar yang penduduk Madinah pada saat itu. Tentu konsep Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu ta'awun ya. Artinya saling membantu, saling tolong-menolong. Tentu ini didasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Dan saling bantu, membantulah kalian dalam kebaikan dan janganlah kalian saling bantu membantu dalam perihal dosa. Di konsep ini, inilah yang dibawa oleh Rasulullah ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di kota Madinah itu mempersaudarakan. Mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar yang pada hakikatnya kita ketahui dalam sejarah pada saat itu kota Madinah itu banyak suku-suku, begitu juga agama ya, di situ juga ada orang-orang Yahudi, tetapi konsep yang dibangun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan konsep ta'awun, dengan membangun kebersamaan, kemudian mempersaudarakan, mempereratkan dengan tali persaudaraan di antara mereka, baik itu persaudaraan sesama muslim maupun juga sesama persaudaraan antara sesama manusia ya, tentu inilah konsep yang dibawa oleh Rasulullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa." Kami, Allah berfirman, wahai manusia, kami menciptakan kalian dari laki-laki maupun perempuan. "Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan." Kami menjadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. "Lita'arafu." Yang dimana itu semua tujuannya adalah untuk kalian saling mengenal. Nah, konsep saling mengenal ini tentu di situ ada arti kebersamaan, solidaritas dengan membangun tujuan yang sama yaitu untuk kemaslahatan bersama. Dan juga di dalam Islam tentu banyak sekali ayat maupun hadis, di mana saya ambil contoh saja satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bisa memberikan manfaat. Para ulama mengatakan hadis ini bersifat umum. Khairun nas, sebaik-baiknya manusia, anfa'uhum linnas, bisa memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Artinya tidak ada penkhususan kepada satu golongan maupun golongan yang lain, antar suku dan suku yang lain, tetapi kepada seluruh umat manusia. Artinya di sini memberikan indikasi bahwa di dalam Islam itu didorong untuk setiap muslim itu harus memberikan manfaat kepada siapapun tanpa melihat latar belakang mereka. Inilah nilai-nilai yang ditanamkan di dalam ajaran Islam ya, dan tujuannya itu tidak lain dan tidak bukan adalah solidaritas yang intinya adalah untuk membangun kebersamaan. Di ayat juga kalau kita melihat dalam Al-Qur'an ya, banyak ya sebenarnya ayat Al-Qur'an. Saya kasih contoh saja simple, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaqullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid dim wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Di mana Allah berfirman, Allah tidak melarang kalian itu untuk berbuat baik kepada siapa? Kepada siapa saja. Kepada mereka yang mungkin non-muslim, selama mereka itu tidak memerangi kalian, selama mereka itu tidak mengusir kalian dari negeri kalian, Allah katakan berbuat baiklah kepada mereka dan berlaku adillah kepada mereka. Nah, ini konsep gambaran di mana Allah itu kita menginginkan, khususnya kaum muslim itu dibangun kebersamaan, dibangun solidaritas antar umat atau antar pemeluk, bahkan antar sesama muslim. Dan tujuannya untuk bagaimana kita memakmurkan bumi ini. Karena ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini, dengan diciptakan manusia ini kan sebagai khalifah. Khalifah itu dialah yang memakmurkan bumi ini. Di mana tugas khalifah yang setiap kita, setiap manusia itu sebagai khalifah. Khalifah dalam artian menjaga bumi ini dari kerusakan, baik itu kerusakan bersifat alam maupun bersifat antar sama manusia. Artinya tidak saling Allah ingin menjadikan kita ini bagaimana kita bisa menghidupkan dunia ini, bumi ini, baik itu antar umat beragama, antar sama manusia ataupun dengan lingkungan. Yang dimana tujuan Allah menciptakan ini bagaimana kita hidup bersama, bisa meraih kemaslahatan bersama, sehingga kita bisa mengibadahkan diri kita kepada Tuhan, yang semua apabila itu tercipta dengan baik, maka orang itu bisa beribadah dengan baik, lingkungan bisa baik, dan semua itu baik. Dan itulah maslahat yang diinginkan. Itulah kalau materi yang kita angkat pada malam hari ini, sebenarnya cukup menarik, dan mungkin setiap kita, baik itu Muslim, siapapun, bagaimana memahami ini? Artinya solidaritas dengan tujuan untuk membangun kemaslahatan bersama. Karena kemaslahatan itu bisa berkaitan kemaslahatan yang pribadi maupun juga kemaslahatan yang berkaitan dengan dia, dengan Tuhannya. Saya kasih gambaran. Kalau kemaslahatan itu misalnya tidak tercapai dalam satu komunitas, maka kita akan sulit beribadah, kita akan sulit bekerja, apapun akan sulit. Maka momentum hijriah, sebenarnya hijrah itu inilah merupakan kita bisa mengambil contoh bagaimana di dalam Islam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari kota Mekah dan Madinah ke menuju Madinah, membangun kota Madinah yang tadinya mungkin ada kelompok-kelompok, golongan-golongan berbagai kepentingan, tapi itu bisa disatukan dengan semangat solidaritas untuk membangun tujuan kemaslahatan bersama. Saya rasa seperti itu.
2: Baik. Demikian ya pendengar kaum muslimin dan muslimah, pengantar dari Ustaz Muhammad Falatihan berbicara tentang seperti itu, membangun solidaritas demi kemaslahatan bersama. Nah, tiba saatnya kita masuk ya di sesi tanya jawab untuk Anda yang ingin bertanya berkaitan dengan topik tentang membangun solidaritas untuk kemaslahatan bersama. Saya buka di line telepon ya pendengar di 0821-9483-0965 atau juga di 0853-4383-1230. Ya, baik, sambil mungkin kita tunggu-tunggu penelpon. Ustaz ya, ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan. Ya, baik, kita sudah ada penelpon ya, kita langsung menyapa. Baik, halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Pak Iskandar ya di Galang.
4: Iya betul, okay. Di Galang.
2: Pak Is, apa yang ingin ditanyakan berkaitan dengan pentingnya solidaritas untuk kemaslahatan bersama? Silakan.
4: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz. Jadi saya langsung saja bahwa topik kita malam ini sangat menarik, yaitu membangun solidaritas. Ya. Dan saya teringat di masa perjuangan bangsa kita untuk mencapai tujuan kita kemerdekaan, itu hal yang seperti ini juga terbangun di tengah-tengah masyarakat kita. Dan di dalam perjuangan itu, kita tidak mengenal agama, mengecualikan agama A, itu apa, dan sebagainya. Kita tujuan kita adalah bagaimana bisa mewujudkan Indonesia ini menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat atau rakyatnya. Tetapi dengan berjalannya waktu, nilai-nilai solidaritas ini sudah semakin memudar, bahkan di tengah-tengah masyarakat hal ini sudah sangat sering kita lihat. Bahkan kita sudah sangat aman di dalam menyelenggarakan segala ibadah kita. Namun ada salah satu yang menjadi catatan bagi diri saya secara pribadi, bahwa kita sebenarnya, khususnya kita kaum muslimin ini, justru sering saya mendengar, ya langsung saja, bahwa ada beberapa masjid yang mempunyai dana yang tersimpan bahkan ratusan juta rupiah, yang mana tujuan mereka itu, panitia itu, untuk bagaimana mewujudkan masjid itu lebih indah lagi. Tapi tidak memperhatikan bahwa di tengah-tengah masyarakat ini ada rakyat, masyarakat yang sudah tidak memberikan kehidupan mereka yang layak, bahkan di bawah garis kemiskinan, bahkan mungkin makan sehari sekali, dan itu tidak menjadi apa Tuhan bagi kita semua sebagai kaum muslimin. Bahkan mungkin ada dana-dana yang saya sampaikan tadi ini sebaiknya itu diberikan saja kepada orang-orang yang susah ini, karena niat masyarakat itu jamaah ini memberikan apa namanya dana mereka ke masjid itu tujuannya juga bisa memberikan pahala bagi dirinya. Tapi ini sering saya dapatkan seperti itu. Dan bagaimana kira-kira bisa terjadi hal ini untuk gimana memberikan solidaritas umat ini dan melalui lembaga-lembaga ataupun masjid yang ada agar masyarakat ini tidak memandang dia suku apa, agama apa dan sebagainya, sehingga otomatis akan mengurangi persoalan kesenjangan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Sehingga tidak ada lagi yang berpikir harus membuat minuman tikus dan sebagainya, jodi-jodi kecil dan sebagainya, karena mereka bisa ditopang dengan dana-dana yang ada di lembaga seperti itu. Mungkin demikian yang saya sampaikan, mohon penjelasan. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Iskandar di Galang. Bisa ditampung dulu, Ustaz? Kita terima satu telepon lagi baru kita... Oke, baik. Ada telepon lagi ya. Halo, Assalamualaikum.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik kita
6: dari Ibu Dani
2: untuk membangun solidaritas kemaslahatan bersama. Ibu Dani di Panasakan, apa ya, yang ingin tanyakan
6: mungkin,
2: Ibu Dani?
6: Mungkin pertanyaan saya mirip ya sama Pak Iskandar tadi. Cuman Pak Iskandar mungkin lebih tomo monoton apa ke ekonomi ya. Mungkin saya sebagian umum mungkin membangun berarti menumbuhkan ya Pak Ustadz ya. Pertanyaan saya bagaimana untuk menyelaraskan rasa solidaritas itu dari sisi atau perbedaan perspektif, budaya dan sebagainya, dan bagaimana meminimalisir ketimpangan, kesenjangan atas perbedaan yang seperti saya bilang tadi, perspektif lah, budaya lah, budayanya lah, yaitu bagaimana untuk bagaimana untuk meminimalisir hal-hal seperti itu, dan apa sebenarnya faktor-faktor bisa memecah ya rasa solidaritas itu. Mungkin seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Ibu Dani di Panasakan. Langsung saja, Stas ya. Ada Pak Iskandar di Galang yang mempertanyakan solidaritas kita hari ini. Karena setiap ada perkumpulan, organisasi, misalnya di forum-forum di remaja masjid misalnya, ketika ada hal yang dibicarakan sangat penting, tapi biasanya itu kadang ada perdebatan yang menimbulkan tidak adanya solidaritas yang diharapkan. Silakan, Ustaz.
5: Iya, terima kasih. Iya, tadi itu pertanyaan dari Galang ya, ini kan dua pertanyaannya.
2: Pak Iskandar.
5: Iya, Pak Iskandar ya. Iya, memang kita kembali lagi. Sebenarnya Islam ini di bawah dengan banyak ketentuan-ketentuan syariat di dalamnya. Dan kita lihat rukun Islam itu kan di antaranya di situ ada namanya zakat. Dan dalam ibadah Islam itu kan memang ada yang bersifat mali ya, yang bersifat harta. Memang sekarang kalau kita melihat ya, kita melihat memang lembaga-lembaga keagamaan khususnya mungkin tadi sampaikan masjid. Artinya bagaimana masjid itu bisa juga mengambil peran dalam pemberdayaan ekonomi umat yang juga bisa menyelesaikan ketimpangan sosial di tengah masyarakat. Karena memang saya ambil satu kaidah saja, ada satu kaidah fikih, ini kaidah fikih juga yang disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah. Beliau katakan begini. Perihal keuangan masjid, beliau mengatakan begini, as-sajidu qablal masjid. As-sajidu qablal masjid. Ini berkenaan dengan prioritas. Beliau katakan begini, dalam kaidah fikih begini, as-sajidu qablal masjid, artinya lebih dahulu didahulukan orang yang sujud ketimbang bangunan yang digunakan untuk sujud. Masjid itu artinya masjid tempat untuk orang beribadah. Maksudnya apa? Kalau memang bangunan masjid itu misalnya sudah cukup misalnya untuk pembangunan, sudah layak, artinya tentu bisa digunakan lagi untuk bagaimana kepada mereka-mereka yang untuk diperdayakan ekonominya yang kurang mampu, mungkin dalam program-program, apalagi sekarang kan ini banyak program-program untuk pemberdayaan ekonomi umat melalui masjid itu sendiri, yang dimana fungsinya itu bisa memperdayakan ekonomi dan juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengentaskan ketimpangan sosial, ya tentu membantu orang fakir, fakir miskin, tentu kan bagaimana mungkin misalnya ada satu masjid, kemudian di samping masjid itu ada mungkin orang yang sangat membutuhkan, ya artinya nyawa jiwa manusia itu sangat dimuliakan, bahkan membantu orang program-program yang lebih bersifat sosial itu insya Allah akan membawa keberkahan bagi masyarakat itu sendiri dan juga dalam pengembangan masjid itu. Karena apabila ekonomi keumatan yang diperdayakan dengan jalur begitu, saya yakin itu akan menambah kepercayaan umat Islam untuk ikut juga berkontribusi di masjid itu, ya, untuk menjalankan program-program. Justru kami berharap mungkin kita di Turi-Turi di Kabupaten Turi-Turi ada masjid yang seperti itu. Pemberdayaan ekonomi umat yang artinya dari umat untuk umat. Dan itu bisa menjadi solusi, ya, ketimpangan sosial dan juga bisa membantu mereka kaum fakir, fakir miskin. Saya rasa demikian, ya. Itu juga di zaman jadi masjid itu tidak hanya dia untuk fokus dalam dalam urusan peribadatan, tapi juga berkenaan dengan sosial dan juga menjadi solusi untuk menjawab ketimpangan sosial, kemiskinan di masyarakat, apalagi saat ini, ya, di saat ini memang peran-peran itu perlu dijalankan. Dan kami berharap insya Allah di Kabupaten Turi-Turi ini ada seperti itu, ya. Kementerian Agama ini kan saya kasih contoh, Kementerian Agama ini tanggal 10 Muharram itu tanggal 10 Muharram itu ada Lebaran Yatim. Lebaran Yatim itu di mana program ini kami seluruh ASN Kementerian Agama diharuskan untuk berpartisipasi dalam program ini untuk membantu mereka kaum fakir miskin atau orang-orang yatim yang memang membutuhkan bantuan, ya. Ya, seperti itu. Dan kita berharap tentu program dari Kementerian Agama ini juga tidak hanya bersifat umum juga, apalagi dicanangkan juga oleh masjid-masjid atau lembaga-lembaga keagamaan. Seperti itu.
2: Iya, untuk pertanyaan kedua dari Ibu Dani di Panasakan, mungkin bisa dijelaskan, Ustaz.
5: Bagaimana itu, Pak Jen?
2: Bagaimana sebenarnya untuk menjelaskan solidaritas kita hari ini? Karena menurut Ibu Dani, menyikapi tentang pertanyaannya, masih terdapat ketimpangan-ketimpangan solidaritas di tengah-tengah masyarakat ini. Baik budaya, suku, dan lain sebagainya. Silakan, Ustaz.
5: Iya, jadi begini. Iya, kalau di dalam Al-Quran, Allah kan katakan, kalau seandainya Allah berkehendak, maka Allah akan menjadikan kalian satu suku saja, satu bangsa saja. Tapi Allah ingin kita berbeda, itu ada hikmahnya. Tentu ini sunnatullah. Yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa perbedaan baik itu warna kulit, perbedaan bahasa, perbedaan cara berpikir, perbedaan yang di tengah masyarakat itu memang sunnatullah. Itu yang pertama, kita harus akui adanya perbedaan. Justru itu konsep yang paling penting sebenarnya dalam menyikapi berbagai macam bentuk perbedaan, apalagi di zaman sekarang ini kan khususnya berkenaan dengan persaudaraan. Persaudaraan itu ada yang namanya kita bangun ada beberapa istilah, ya. Ada yang namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang dibangun antar sesama agama. Kemudian ada wataniya. Juga ukhuwah wataniyah. Ukhuwah wataniyah itu adalah persaudaraan yang dibangun atas sebangsa dan setanah air. Jadi kita sama-sama bangsa.
2: Termasuk dalamnya beda keyakinan, begitu, Ustaz, ya.
5: Betul. Sesama satu bangsa. Kemudian yang terakhir ada ukhuwah insaniyah, persaudaraan yang dibangun atas sama-sama manusia. Kita ini kan sama-sama manusia, ya. Artinya persaudaraan antar sesama manusia. Nah, konsep inilah yang yang memang setiap kita harus mendalami. Saya kasih ini contoh. Jadi di dalam Islam saja, di dalam memahami konsep keislaman saja, kita banyak perbedaan. Ya, banyak perbedaan. Tetapi konsep perbedaan-perbedaan itu, yang pertama itu hal yang wajar. Jangan kita jadikan perbedaan itu sehingga menjadikan kita antar satu dan yang lain itu berbeda, sehingga mengurangi solidaritas antar kita sesama manusia, sesama muslim, atau sesama anak bangsa. Mengapa Karena memang perbedaan itu sesuatu hal yang apa? Hal yang tidak bisa kita pungkiri. Di situ saya ingin menyampaikan satu kaidah dalam menyikapi berbagai macam perbedaan. Ada satu kaidah yang disampaikan oleh Syekh Yusuf Al-Qabawi, juga ulama-ulama lain juga beliau mengamini kaidah ini. Kaidah juga banyak digunakan. Kaidahnya begini. Nata'awanu fi mattafaqna wa natasamahu fi mahtalafna. Kaidah ini adalah bagaimana kita membantu, saling tolong menolong, saling bertoleransi, saling menghormati terhadap masalah-masalah yang kita perselisihkan. Tetapi dalam hal-hal yang kita sepakati, mari kita saling sama membantu, saling mendukung, saling mensupport, dan saling menguatkan. Saya kasih contoh, kita dalam masalah perbedaannya sudah kita berlapang dada, tidak perlu kita ngotot-ngototan siapa yang paling benar, siapa yang salah. Ya kita tinggal lapang dada. Tapi dalam masalah yang urgen, yang berkenaan dengan maslahat umum, misalnya contohnya, bahwa menjaga persatuan dan kesatuan itu hal yang kita sepakati bersama. Tidak ada yang berbeda pendapat. Tidak ada yang mengatakan kita harus satu, harus berbeda-beda. Tidak kan? Menjaga persatuan itu hal yang semua kita sepakati bahwa itu harus dijaga. Maka menjaga persatuan dan kebersamaan ini sama-sama kita sepakati. Karena hal ini sama-sama kita sepakati, maka kita saling tolong menolong dan saling menguatkan.
2: Oke.
5: Seperti ini.
2: Ya, baik. Saya pikir cukuplah ya untuk Ibu Dani dipanasakan. Tapi bahasan ini kita masih coba fokuskan kembali nih Ustaz mengenai uhuwah. Ya. Karena bicara tentang uhuwah dalam konsep Islam kan ada dua ini, uhuwah Islamiyah dan uhuwah wataniyah begitu. Nah, kalau kita coba kembali lagi dengan apa yang kita bicarakan mengenai uhuwah Islamiyah dan uhuwah wataniyah. Nah, bagaimana sebenarnya dalam konteks fikih merumuskan batasan cara untuk mendahului kemaslahatan misalnya sebangsa beda keyakinan misalnya non-muslim demi menjaga harmoni sosial, solidaritas sesama tanpa mengorbankan akidah kita. Seperti apa itu Ustaz? Silakan.
5: Iya, tentu huwa wataniyah, artinya persaudaraan antar sebangsa dan setanah air. Tentu kita saling saling mensupport. Mensupport artinya sesuai dengan batasan-batasan selama itu tidak menyalahi syariat ya. Selama itu tidak bertentangan dengan keyakinan maupun dan lain sebagainya, itu kita diperintahkan, disuruh. Bahkan saya kasih contoh saja kan, dalam satu hadis kan, dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah itu pernah bersabda, "Man zalama mu'ahadan aw inkasahu haqqahu fa ana hajjuhu yaumal qiyamah." Dalam sebuah hadis kata Rasul, barang siapa yang mendzalimi seorang non-muslim, seorang non-muslim yang terikat dengan perjanjian, maka kata Rasulullah, maka akulah yang akan menjadi pembelanya di hari kiamat. Artinya pembela yang tadi itu non-muslim di hari kiamat, dia akan menjadi pembela, Rasulullah akan menjadi pembela. Mengapa? Ini konsep Islam bahwa bagaimana ukhuwah wataniyah, kebersamaan dalam satu bangsa itu kita saling mensupport, tidak saling betul-betul saling mendukung ya, tidak artinya jaga persatuan ya. Justru itu ini sebenarnya ada konsep yang dicetuskan oleh Nahdlatul Ulama. Itu Nahdlatul Ulama itu menyampaikan bahwa Indonesia ini tidak lagi disebut dengan kan itu dalam pembagian fikih ada namanya Darul Harbi, negara yang perang, negara Islam dan seterusnya. Indonesia ini ya, Indonesia ini tidak dimasukkan dalam kategori apakah dia negara Islam atau negara perang dan seterusnya. Tetapi Indonesia ini adalah negara muwatinun, artinya negara yang sesama anak bangsa gitu. Sesama anak bangsa, justru itu kita tidak boleh saling mengangkat satu untuk meninggikan satu agama dengan agama yang lain. Tidak, kita seanak sebangsa setanah air. Itu yang dimaksud dengan ukhuwah wataniyah,
2: inklusi ya, semua.
5: Itu khawatir tidak ada yang di atas, tidak, kita sama semua. Kita di Indonesia ini sama, tidak ada yang membedakan antara satu suku, antara satu agama dengan yang agama lain. Kita sesama anak bangsa, itu yang disebut dengan ukhuwah wataniyah.
2: Sepakat.
5: Ukhuwah Islamiyah, inilah yang tadi, ini juga menarik sih sebenarnya. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Islamiyah itu adalah ukhuwah sesama Islam, walaupun didasari mungkin dengan berbagai macam perbedaan, ya mungkin si pulan dalam dalam pemahaman fikih mungkin mengambil madzhab Syafi'i, ada mengambil madzhab Maliki, Hanafi, Hambali dan seterusnya dalam furuq dalam madzhab-madzhab dalam Islam itu perbedaan, tetapi tidak menjadikan perbedaan itu saling menyalahkan, saling mengafirkan, saling mensyirikkan, saling membid'ahkan. Tetapi kita sesama umat Islam yang diikat dalam satu kaidah penting, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dalam satu-satu kaitan penting yaitu tidak ada Tuhan selain Allah. Itu merupakan ukhuwah Islamiyah. Dengan mungkin terjadi perbedaan pendapat di antara, dan itu biasa ya di dalam dalam literasi khazanah Islam.
2: Baik, ya baik pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, kita masih terus menemani Anda lewat dialog mimbar Islami ya malam hari ini. Masih kita diskusikan salah satu topik menarik ya, karena ini bukan hanya dihadapkan pada umat Islam saja ya, karena ini coba kita suarakan pentingnya membangun solidaritas untuk kemaslahatan bersama. Dimana seperti yang Ustaz sampaikan ya, bahwa untuk mengedepankan uhuwah itu tidak hanya uhuwah Islamiyah, tetapi kita juga harus mencoba menyelaraskan tentang pentingnya juga uhuwah wataniyah, karena di Indonesia kita tidak hanya difokuskan pada umat Islam ya, kita di Indonesia ini beragam suku, budaya, agama, sehingga uhuwah itu, solidaritas itu sangat penting. Nah, kita coba undang Anda lagi, silakan pendengar di line telepon. Mungkin ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya dengan solidaritas. Ya, silakan saya kembali buka di line telepon 0853-4383-1230 atau juga di 0821-9483-0965. Dan narasumber kita malam hari masih bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tolitoli ya, Haji Muhammad Falatihan LCMH. Dan kita coba kembali ya sambil tunggu-tunggu, mungkin masih ada penelpon lagi ya, kita tetap tunggu. Kita coba hadirkan pertanyaan berikutnya nih Ustaz, berkaitan dengan solidaritas. Nah, solidaritas ada kaitannya juga dengan zakat ini ya, di mana zakat, infak dan sedekah ini adalah instrumen utama Islam dalam membangun solidaritas ekonomi. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa di banyak negara nih Ustaz ya, mayoritas misalnya Indonesia, negara kita, instrumen ini seringkali hanya bersifat bantuan sesaat dan justru bisa dikatakan gagal dalam mengentaskan kemiskinan struktural. Strategi struktural dan sistemik apa yang belum menyentuh tata kelola zakat, infak dan sedekah kita untuk mencapai kemaslahatan bersama yang substansi begitu. Ustaz, silakan.
5: Ya. ya materi kita kan terkait dengan solidaritas. Betul. Yang untuk menuju kemaslahatan bersama, tentu di sini juga tadi ya, ini ada juga kaitannya dengan zakat ya. Karena memang Islam itu kan zakat itu merupakan salah satu rukun Islam ya, dan bahkan itu menjadi wajib bagi mereka yang mampu. Memang ya, saya biasa katakan begini ya, ini mungkin ya sama saya ada ungkapan begini terkait dengan zakat. Zakat itu sebenarnya seperti raksasa yang sedang tertidur. Ya, zakat itu raksasa yang sedang tertidur. Maksudnya apa? Itu zakat kalau dipotensikan dikelola dengan baik, dengan manajemen yang bagus,
2: Masya Allah,
5: maka itu sangat luar biasa. Kita sama dengan membangunkan raksasa, artinya potensi sangat luar biasa. Justru tadi yang saya sampaikan tadi itu masalah lebaran yatim itu sebenarnya juga dari zakat juga. Dan memang saya beberapa hari yang lalu juga diskusi terkait ini dan terkait zakat ini dengan teman-teman di Kemenag, dan itu yang akan di-launching di tanggal 10 Muharram nanti. Itu juga berasal dari zakat juga. Zakat juga, jadi lebaran yatim itu juga diambil dari zakat juga. Jadi kaum muslimin yang ingin apalagi ini kan teman-teman PNS ini kan terima gaji 13. Ya. Artinya justru itu adanya kegiatan ini sebenarnya itu untuk menggali potensi itu. Dan memang kita berharap ya, saya pribadi menurut saya pribadi saya berharap zakat ini menjadi lembaga yang besar, lembaga yang kuat betul-betul ditangani secara serius. Artinya kalau lembaga ini ditangani dengan serius, kemudian kelembagaannya kuat, secara manajernya juga kuat, saya yakin dan saya percaya seperti yang disampaikan oleh tadi penelpon dari Karangkangan, kecemasan yang beliau itu juga insya Allah bisa terjawab ya dengan itu. Karena saya ingin menyampaikan, ada satu pepatah katakan begini, disampaikan oleh Syekh Mutawalli Syarawi, saya ingat sekali beliau sampaikan begini, kalau di satu daerah terdapat, masih terdapat orang miskin, maka ketahuilah hartanya itu telah diambil, dicuri oleh orang-orang yang kaya di antara mereka. Apa maksudnya itu? Artinya ada hak-hak mereka yang tidak mereka terima, dan seandainya kalau itu mereka terima, mungkin tentang kemiskinan kemudian itu mungkin bisa terjawab. Dan tentu kami mendorong ya, artinya saya juga sebenarnya sudah termasuk juga pemerhati zakat sih ya, artinya dan mudah-mudahan kita juga berdoa baik semua ya, saya pribadi, semua masyarakat ya, kaum muslimin, betul-betul Allah kuatkan hati kita semua, terpanggil hati kita, dan menjadikan salah satu syariat ini yang di dalam Islam itu, zakat itu tidak hanya menjadi sebuah dialog yang seperti kita diskusikan ya tiap tahun mungkin ya, artinya tidak hanya sekedar, tapi betul-betul kita berharap ke depan zakat ini bisa menjadi peran penting dalam membangun masyarakat umat Islam dan juga bisa mengentaskan kemiskinan ya. Tentu kita lihat juga di negara-negara lain juga, saya kasih contoh saja di Al-Azhar itu di Mesir itu banyak banyak mendapatkan bantuan itu dari wakaf dan zakat sehingga menjadi besar. Dan juga di negara-negara yang mendorong potensi zakat mereka kembangkan itu ya berhasil. Kita berharap di Indonesia itu juga demikian, dan kami berharap mungkin ke depan mungkin insya Allah ya lebih kuat lagi kelembagaannya.
2: Oke, ya baik. Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, sebenarnya banyak hal ya yang ingin kita gali berkaitan dengan cara yang baik untuk membangun solidaritas untuk kemaslahatan bersama ya, tetapi kita juga mungkin singkat waktunya, sehingga mungkin ke depan kita coba kembangkan lagi ya mengenai topik tersebut. Di ujung kebersamaan kita di Mimbar Islami malam hari ini, Ustaz, mungkin ada beberapa pesan-pesan penting sekaligus closing statement Anda berkaitan dengan membangun solidaritas untuk kemaslahatan bersama. Silakan, Ustaz.
5: Iya, tentu membangun solidaritas, kebersamaan, dengan prinsip saling tolong menolong, dengan prinsip saling gotong royong, kemudian dengan prinsip atau ta'adul, saling berlaku adil antara satu dengan yang lain, ini merupakan konsep Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan membangun solidaritas dan untuk demi tujuan kemaslahatan bersama itu merupakan ajaran dan tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yang menjadi khalifah di muka bumi ini untuk memakmurkan bumi ini dengan asas solidaritas, kebersamaan, dengan kemaslahatan bersama untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan-perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat, apakah itu perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan agama, perbedaan pemahaman, itu tidak menjadikan kita untuk tidak menjadikan kita berbeda, sehingga membuat kita membuat solidaritas di antara kita itu semakin menurun. Tapi yang paling penting kita harus akui semua perbedaan itu adalah sunnatullah, dan mari kita bangun solidaritas untuk kemaslahatan bersama. Khususnya kalau kita lihat di Kabupaten Tori-Toli, ada solidaritas yang dibangun oleh pemerintah daerah dengan simbol gotong royong. Gotong royong itu merupakan salah satu simbol kebersamaan, dan juga di dalam syariat Islam itu kita diinginkan ta'awanu alal birri, saling tolong menolong, saling bantu membantu dalam kebaikan. Dan kita doakan mudah-mudahan daerah kita, Kabupaten Tori-Toli, dan lebih umum lagi Indonesia ini insya Allah menjadi negara yang tentram, yang apa yang sejahtera yang dibangun atas dasar solidaritas kebersamaan antar sesama pemeluk agama atau sesama anak bangsa.
2: Masya Allah. Terima kasih atas waktunya, Ustaz. Malam hari ini sudah memberikan sedikit pencerahan bagi kita tentang pentingnya membangun solidaritas untuk kemaslahatan bersama. Saya ucapkan juga terima kasih untuk Pak Iskandar Maskur di Galang dan Ibu Dani di Panasakan sudah ikut meramaikan kebersamaan kita di Dialog Mimbar Islami malam hari ini. Ya, akhirnya pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di Dialog Islami. Semoga apa yang sudah kita diskusikan malam hari ini bisa mendapatkan beberapa pemahaman bagi kita tentang pentingnya solidaritas demi kemaslahatan bersama. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine bersama Dafa dan rekan Darwis teknik ya, mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Hello Indonesia. Baru-baru ini, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merinci ada 16 provinsi Indonesia yang masih akan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2024 mendatang. Mulai dari Sumatera, Jawa, hingga Papua yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Selain itu, tingkat pengangguran saat ini dianggap melampaui target nasional sebesar 4,26% hingga 4,96%. Statistik ini tentu saja cukup memprihatinkan. Kalau kita pikirkan, memang menjadi tugas pemerintah nasional dan pemda lokal untuk membantu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran ini. Tapi, tidak bisa serta-merta dipersalahkan kepada pemerintah. Kemiskinan dan pengangguran juga menyangkut mindset, pola berpikir masyarakatnya. Selain itu, juga soal etos kerja serta karakter SDM-nya kita. Jangankan di Indonesia, di Korea Selatan yang dianggap cukup maju pun ada kawasan miskin bernama Goryeong yang berisi penduduk yang sangat miskin. Hal ini bukan untuk membuat kita malu, tapi justru harus dicari solusinya agar kemiskinan itu bisa dientaskan. Problem terbesar adalah ketika sebuah kemiskinan ini menjadi kemiskinan yang struktural. Mulai dari kakek, bapak, ibu, hingga anak dan cucunya. Hidup mereka dengan pola pikir yang sama, melakukan hal yang sama. Sumber pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbaik termasuk diantaranya adalah belajar membangun bisnis kecil-kecilan ala UMKM. Persoalannya, untuk melakukan praktek bisnis UMKM, seringkali benturannya bukanlah soal modal, tapi lebih ke mindset. Alasan yang sering muncul misalnya, kan saya nggak bisa jualan. Atau, nanti kalau bisnisnya rugi gimana? Dan ada pula yang bilang, saya itu nggak punya modal buat bisnis. Ketika pola pikir kita tidak ada niat, kita akan mencari sejuta alasan untuk membenarkan tindakan kita. Padahal, banyak loh pelaku UMKM sukses bukan dengan modal yang besar, bukan karena mereka berbakat, tapi karena mereka gigih, mau belajar dan tekun. Kini pertanyaannya sederhana. Mau tetap miskin dan menganggur atau mencoba berbagai upaya dan langkah termasuk belajar dari mereka yang sukses menjalankan UMKM. Modalnya sederhana kok, cuma mau bertanya dan tekun menjalaninya. Itulah faktor yang banyak membuat para pebisnis UMKM sukses hingga sekarang. Demikianlah dari saya Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Le, kalau memang ini jadi keputusanmu, Bapak bisa apa? Bapak cuma bisa berpesan, hati-hati merantau. Bapak juga cuma bisa kasih doa ke kamu. Moga-moga lancar perjalananmu, sukses pekerjaanmu.

0: Sari gak habis pikir, Pak. Mas Adi kok begitu nekatnya? Harusnya Mas Adi itu paham, Pak, apa yang menjadi keahlian Mas Adi. Ini malah ikut-ikutan ngadu nasib gara-gara habis ketemu itu Mas Wisnu, teman SD-nya itu loh, Pak.
1: Oh iya.
0: Kan pas pulang ke desa bawa mobil, dandannya juga necis. Lah kok Mas Adi langsung memikirkan untuk merantau? Katanya mau mengikuti jejaknya Mas Wisnu itu.
1: Ya sudahlah, Ri. Yang penting kamu masih ada sama Bapak.
0: Iya, Pak.
1: Tapi Bapak ya bingung loh. Nanti kalau kamu menikah terus ikut suamimu, Bapak ya jadi sendirian. Cuma gilingan tahu ini yang ngancani Bapak sampai kapanpun, sampai nanti Bapak mati.
0: Pak, sudahlah. Tahu ini yang menjadi alasan Sari menolak pinangan anak Pak Lurah. Pokoknya Sari pengen temani Bapak bikin tahu ini. Bapak yang bikin tahu, Sari yang bantu jual.
1: Matur nuwun, Dok. Kamu sudah paham sekali dengan Bapakmu ini. Kelak kamu yang akan meneruskan usaha tradisional dari Simbah Buyutmu ini. Iya, tapi, Dok.
0: Iya.
1: Kalau setiap hari ada sisa tahu kayak gini, ya bagaimana Bapak bisa ngasih kamu uang lebih sekedar buat beli bedakmu?

0: Kayaknya tadi kita naik dari stasiun yang sama ya mas. Tujuan kemana mas? Kenalkan, saya Adi.
1: Iya mas Adi, saya Arul. Saya mau ke Jakarta mas.
0: Loh sama mas. Tinggal di daerah mana mas di Jakarta?
1: Gak tahu mas. Wong saya juga baru pertama ke Jakarta. Nuruti kata hati saja. Yang penting ke Jakarta.

0: Mas Adi, kok bingung toh? Gimana? Jadinya Mas Adi mau kemana toh?
1: Iya Rul. Aku itu mulai dari perjalanan sampai sekarang nyoba ngabari temanku Wisnu. Kok sama sekali gak ada balasan ya? Padahal sebelum aku berangkat, dia yang paling semangat nyuruh aku ke Jakarta.
0: Udahlah Mas, kita sama-sama belum tahu Jakarta seperti apa. Nah, bagaimana kalau kita bareng aja Mas? Pokoknya bismillah, sukses-sukses di Jakarta ini.
1: Apakah sebenarnya Wisnu bohong sama aku ya? Ya udahlah Rul, okelah kalau begitu.

0: Iya, Sari hari ini nggak bisa bantu Bapak jualan tahu.
1: Loh, ada apa?
0: Jadi, Pak, semalam Pak Lurah itu nyuruh Sari untuk ikut ke kecamatan. Mau ada pelatihan usaha gitu loh, Pak, buat perempuan-perempuan desa. Nah, alhamdulillah, Pak, Sari, Ayu, sama Yuli yang ditunjuk Pak Lurah buat ikut pelatihan itu, Pak. Sampai sore aja kok, Pak.
1: Duh, pelatihan usaha apa, Nduk? Apa kamu nggak mau nerusin usaha Bapak ini?
0: Pak, sudahlah. Pokoknya Sari ikut aja dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gusti, apa ini artinya usaha tahu ini akan tutup? Apa anak-anakku hanya ingin menyenangkan hatiku saja untuk meneruskan usaha ini? Padahal mereka punya kemauan yang lain.

0: Pasar Sari, makin hari harga bahan tahu makin mahal. Terus di pasar sudah kedatangan sangan tahu yang harganya lebih murah. Makanya hari ini tahu yang Bapak jual masih sisa lagi. Malah ada yang bilang, "Walah Pak Barkah, tahunya lagi diet ya. Kok makin hari makin kecil bentukannya. Kalau kayak gini terus, bisa-bisa usaha tahu tradisional ini akan berhenti di Bapak. Dan Bapak akan merasa bersalah dalam hidup karena gak mampu melanjutkan usaha ini."
1: Justru sebaliknya Pak, kita harus puji syukur Alhamdulillah. Jadi gini Pak, waktu pelatihan di kecamatan kemarin, ternyata itu malah pendampingan bagi usaha kecil seperti kita Pak. Mereka akan membantu. Jadi nantinya tahu yang

0: bisa jual gini, itu bisa diolah jadi produk lain, Pak. Kayak kerupuk, terus apa itu namanya, Pak, yang kriuk-kriuk, stik tahu. Gitu tadi nyebutnya, Pak. Jadi limbah tahu itu gak cuma buat pakan ternak aja, bisa diolah lagi menjadi energi baru seperti nugget. Bapak tahu nugget?
1: Itu makanan anak-anak muda
0: itu. Nah itu nugget, terus brownies, Pak. Wah, enak itu, Pak. Wes pokoknya banyak, Pak. Terus minyak jelantah sisa penggorengan tahu itu bisa diolah jadi biodiesel, Pak.
1: Tapi Sar, Bapak nggak punya duit buat modal loh.
0: Pak, tenang. Sari akan bantu sekuat tekad Sari untuk bisa memajukan produksi tahu tradisional ini, Pak. Kalau masalah modal, Pak, ada pihak bank yang memberikan bantuan. Terus pendamping pelatihan usaha itu juga akan bantu untuk menjual ke berbagai daerah di Indonesia. Bahkan, Pak, bahkan nih bisa dijual sampai Jakarta, terus dunia, Pak. Wah, besok nih, Pak, Tari mau mulai ngurus izin produk industri rumah tangga.

0: Sudah 4 bulan kita di Jakarta, tapi kok malah gini? Di lowongan katanya akun officer.
1: Akun officer?
0: Itulah. Pikirku kita akan kerja di kantoran. Lah, malah kita jualan panci. Di target penjualan pisang. Beratnya nyari sebungkus nasi, Rul. Rul, kamu kok gelisah gitu, kenapa? Gak sesuai target penjualan lagi ya?
1: Gak begitu, Mas Adi. Ini loh, si mbokku itu bolak-balik SMS, nyuruh aku pulang. Sebenarnya aku ke Jakarta ini menghindari perjodohan, Mas. Aku itu mau dijodohkan dengan wanita yang tidak aku cinta. Simbokku bilang, kalau aku mau dinikahkan, aku bakal dapat warisan tanah sawah 5 hektar. Aku itu anak satu-satunya simbok. Tapi aku ya pengen mandiri, Thomas. Biar anak istriku kelak bisa makan dari usahaku sendiri, bukan warisan. Tapi kalau dengar simbokku batuk pilek saja, aku tuh udah bingung, cemas. Duh, bingung aku, Mas. Wislah, mending aku pulang saja. Kalaupun simbok masih menjodohkanku ya, biar saja. Yang penting aku bisa menemani simbokku, Mas.

makan lauk kerupuk memang enak. Begini saja, aku sudah bersyukur. Yang penting aku selalu mengabarkan ke Bapak dan Sari kalau aku baik-baik saja, sehat-sehat walafiat. Loh, ini kerupuk tahu Pak Barkah. Ini produksi Desa Pengasih. Apa ini kerupuk buatan Bapakku ya?

Mas Adi, Mbok Mas Adi pulang saja ke desa, bantu Sari dan Bapak. Mas, sekarang usaha tahu Bapak makin maju. Bapak juga pengen selalu dekat dengan Mas Adi. Sudahlah Mas, kita bisa berdaya walaupun dari desa. Kita nggak perlu merantau ke kota, kalau cuma pengen sukses. Kita bisa kok sukses dari desa, Mas. Kita jangan silau dengan gemerlapnya ibu kota, Mas. Tapi kini saatnya kita bisa menerangi desa kita dengan harapan dan usaha maksimal. Karena sukses bisa dari mana saja, Mas. Yang penting kita tergerak dan mau berusaha maksimal.

Pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Tuli-Tuli. Selingan hiburan masih terus kami suguhkan ya untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Sudah pukul 21 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Barangkali saja di waktu malam seperti ini Anda sudah berada di peraduan ya untuk bersiap-siap menikmati suasana istirahat. Apalagi besok banyak tugas-tugas yang sudah Anda rencanakan ya dikerjakan. Sementara di tempat yang berbeda mungkin ada yang lagi begadang, apalagi suasana bulan ini ya masih diramaikan dengan suasana euforia piala sepak bola, piala dunia ya yang berlangsung di Meksiko, Kanada dan Amerika tentu saja berdampak terhadap berbagai ruang waktu yang biasanya kalau di malam seperti ini sudah bersiap istirahat, tetapi ada yang sengaja begadang ya sambil tunggu-tunggu tiba tayang jadwal pertandingan untuk dini hari nanti. Dan tetap jaga kesehatan. Nah, pendengar, selamat malam untuk yang masih aktif di media sosial ya. Selamat malam, semoga Pro 1 RRI Tuli-Tuli bisa menjadi teman malam Anda.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Oh, ini toh video
4: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
5: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
4: Paling
5: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup! Tidak!
6: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
7: Jalan Brawijaya 15A. Permisi?
8: Ya?
7: Pak Gerinya ada?
8: Wah, tuannya belum pulang.
7: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
8: Mobil sportnya dipakai hari ini?
7: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
8: Pak, silakan masuk pak.
7: Oh, oke, okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
9: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gerry79. Lewat jendela.
10: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Sudah pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan lagi yang kebersamaan kita di sesi Toli-Toli malam hari ini, hadir lewat Nostalgia Lama. Di ruang Nostalgia Lama khususnya mengangkat keberadaan informasi terkini dari penyanyi maupun grup band yang pernah populer di era 2000-an. Khususnya kita bicara di dunia belantika musik Indonesia di era 2000-an. Penyanyi semisal Rosa, Rio Febrian, Afgan, dan beberapa penyanyi-penyanyi yang pernah populer di era 2000-an. Kita mulai dari penyanyi Rosa. Setidaknya pendengar, di bulan ini ada beberapa kabar penting dan hangat dari sang diva Indonesia, Rosa, yang sedang menjadi sorotan publik belakangan ini. Beritanya cukup beragam. Ada tentang urusan hukum sampai aktivitasnya di dunia hiburan. Baru-baru ini Rosa mengambil tindakan hukum yang sangat tegas, di mana ia resmi melaporkan sekitar 78 akun media sosial ke Bareskrim Polri atas dugaan pencemaran nama baiknya. Di antara pencemaran nama baik itu, seperti akun-akun menyebarkan narasi bohong yang menyebut bahwa wajah Rosa berubah drastis akibat gagal operasi plastik. Lalu Rosa mengaku sempat merasa down, tersakiti sampai merasa tak percaya diri akibat serbuan komentar negatif netizen. Langkah hukum ini diambil demi menjaga reputasi karirnya yang sudah ia bangun selama hampir 30 tahun. Selain itu, kabar terakhir dari penyanyi pelantun tegar ini, tak hanya masalah fitnah fisik, Rosa dan tim hukumnya juga mulai menyoroti penggunaan karya musik secara ilegal. Ia berencana mempolisikan akun-akun medsos yang menggunakan lagu-lagunya untuk kepentingan komersial tanpa izin resmi. Sementara di kabar lainnya mengenai Rosa, di tengah padatnya urusan hukum, Rosa juga tetap aktif di dunia musik, di mana sebagai salah seorang juri di ajang pencarian bakat Indonesian Idol, penampilannya baru-baru ini menuai pujian tinggi, di mana ia sempat berduet dengan salah satu kontestan, Selena Grace, membawakan lagu dengan tingkat kesulitan tinggi yang sukses mendapat standing ovation dari para juri lainnya. Di sisi kehidupan personalnya, hubungan Rosa dengan sang mantan suami Yoyo Padi dikabarkan tetap berjalan sangat harmonis, bahkan kompak dalam membesarkan anak-anak mereka. Rizky Langit Ramadan yang kini juga mulai merambah ke dunia akting. Nah, itu dia kabar terakhir dari penyanyi Rosa, pendengar.

Pencinta musik Indonesia, demikian dua buah lagu yang pernah melejitkan sang diva Indonesia Rosa di awal karirnya di era 2000-an ya. Tegar bersama Nada-Nada Cinta. Kita lanjut lagi ke penyanyi yang pernah mempopulerkan Ada Band. Anda mungkin pernah kerap dengan penyanyi-penyanyi band di era 2000-an. Pasti Anda ingat ya sama ex-vokalis dari Ada Band, Doni Subarani. Sekilas kita menyimak ya kabar terkini dari ex atau mantan vokalis legendaris Ada Band, Doni Subarani. Kabarnya sih menunjukkan bahwa ia masih tetap aktif di dunia musik sebagai solois dan sering menjadi sorotan karena penampilannya yang segar. Belakangan ini, Doni sempat menjadi perbincangan hangat netizen setelah video penampilannya di sebuah acara viral di media sosial. Banyak penggemar yang merasa pangling karena bentuk fisiknya yang terlihat mengalami perubahan yang cukup signifikan dan berbeda dari citranya di masa lalu. Meskipun demikian, kualitas vokal Doni yang khas tetap menuai banyak pujian dari masyarakat. Doni masih sangat produktif memenuhi undangan off-air di berbagai wilayah Indonesia. Tepatnya pada pertengahan tahun kemarin, ia menjadi salah satu penampil utama dalam konser lintas generasi bertajuk Love Live Legendary di Bojonegoro bersama musisi besar lainnya seperti Ari Lasso dan Iggy Taub. Ia juga sukses menghibur masyarakat di acara Hupes di Kota Baru, Kalimantan Selatan, serta menggelar beberapa konsep acara bertajuk Live Lunch Exclusive Show dan Intimate Concert. Di acara itu, ia kerap membawa lagu-lagu hits masanya seperti Manja dan Surga Cinta. Mengenai kolaborasi kreatif, Doni juga masih membuka ruang kolaborasi yang luas bagi industri kreatif. Salah satu langkah kolaborasinya yang sempat menarik perhatian adalah kerjasama dengan Jakarta Experience Board dalam mendukung peluncuran karya musik serta mendorong perkembangan ekosistem industri kreatif nasional. Sebelumnya, ia juga sukses berkolaborasi dengan mantan vokalis Ada Band lainnya seperti Baim lewat proyek duet. Secara keseluruhan, Doni kini menikmati perannya sebagai penyanyi solo secara independen. Ia tetap konsisten menyajikan lagu-lagu bernuansa cinta yang menjadi ciri khasnya sejak dulu, baik lewat panggung festival maupun konser eksklusif yang lebih intim dengan penggemarnya.

Baik pendengar, penikmat musik, pencinta musik Indonesia dimanapun berada, kita masih terus hadir lewat Nostalgia Lama, ruang informasi seputar pernah kabar terkini ya, penyanyi-penyanyi yang pernah populer di era 2000-an. Setelah Rosa, Doni Subarani, mantan vokalis dari ada band, kita beralih ke Afgan. Beberapa kabar terkini mengenai penyanyi Afgan Syahreza yang sedang ramai dibicarakan meliputi perjalanan karir musik, kehidupan pribadi hingga momen viral di konsernya. Pertama pendengar, Afgan baru saja menggelar konser tunggal retrospektif untuk merayakan 18 tahun perjalanan musiknya di industri hiburan.

Ada suara. Pengalaman itu sempat membuatnya sangat khawatir akan masa depan karir bernyanyinya. Sejak menunaikan ibadah haji, perubahan positif pada diri Afgan terus menuai sorotan hangat dari publik dan para sahabatnya. Afgan mengaku mendapat hidayah mendalam dan kini menjadi jauh lebih religius. Menjaga ibadah sholatnya serta lebih selektif dalam memilih lingkaran pertemanan demi menjaga kedamaian hati. Pada pertengahan Mei 2026 lalu, jagat media sosial juga sempat dihebohkan oleh aksi nekat seorang ibu-ibu di salah satu konser Afgan, di mana penonton itu membawa speaker portable dan mikrofon sendiri ke dalam area konser, bahkan sempat memicu kericuhan kecil dan histeria pengunjung sebelum akhirnya diamankan oleh petugas keamanan setempat. Afgan juga terlihat hadir memberikan dukungan emosional yang besar bagi para sahabatnya di masa-masa sulit. Seperti saat mendampingi Raisa yang tengah berduka atas kepergian sang ibunda tercinta. Serta mengantar kepergian salah satu sahabat dekatnya di industri musik, Fidi Aldiano. Karir Afgan saat ini dinilai semakin matang melalui peluncuran album berbahasa Indonesia terbarunya. Setelah sempat cukup lama fokus pada proyek-proyek lagu berbahasa Inggris. Nah itu dia beberapa kabar terkini dari penyanyi Afgan Syahrizal.

0: Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
5: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
6: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia.
5: Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Terima kasih pendengar pencinta musik Indonesia, masih bersama kami di Ruang Rindu Nostalgia Lama, menghadirkan kabar terkini dan lagu-lagu yang pernah populer di era 2000-an. Setelah Afgan Syahreza tadi, kita lanjut ya ke penyanyi yang tak kalah menariknya untuk kita simak, mulai dari kabar serta lagu-lagu dari Rio Febrian. Mengenai kabar terkini dari penyanyi Rio Febrian, menunjukkan bahwa penyanyi solois legendaris ini tetap aktif di dunia hiburan sekaligus sukses menjalankan kehidupan barunya sebagai pengusaha di luar Jakarta. Rio Febrian bersama sang istri Sabria Kono dan anak-anaknya kini sudah mantap menetap di Jogja. Keputusan pindah dari Jakarta yang diambilnya karena ia mencari lingkungan yang lebih tenang, segar, dan bersahabat untuk keluarga. Alasan lain kemindahannya juga adalah untuk mengelola bisnis penginapan kuliner yang dibangunnya di area Jogja. Menetap di sana membuatnya lebih mudah memantau dan mengurus bisnis properti dan pariwisatanya secara langsung. Meski tinggal di Jogja, Rio menegaskan bahwa ia tak meninggalkan dunia musik. Ia rela bolak-balik Yogyakarta-Jakarta demi memenuhi panggilan pekerjaan, baik manggung off-air maupun proyek musik baru. Bagi Rio, jarak tak lagi menjadi hambatan selama manajemen waktunya berjalan dengan baik. Keberadaannya berupa karya Rio Febrian terbukti masih sangat kuat di industri musik tanah air, bahkan di kalangan generasi muda. Lagu-lagu hits legend milik Rio Febrian kembali naik daun setelah rilis ulang oleh penyanyi-penyanyi papan atas masa kini. Sebut saja Bukan Untukku yang di-remake oleh Tiara Andini serta lagu Jenuh yang dibawakan kembali oleh Jazz dan sempat sangat hits di TikTok. Rio juga pendengar tergabung dalam proyek grup vokal bernama Sempa bersama musisi top lainnya seperti Yovie Widianto, Hedi Yunus, Marcel Siahaan, Dudi Oris, serta Fatur. Secara keseluruhan, formasi dari Rio Febrian saat ini tengah menikmati kehidupan yang seimbang, work-life balance, antara menyanyi seorang kepala keluarga di kota yang tenang, bisnis pariwisata, dan tetap menjaga taji sebagai salah satu solois pria terbaik di Indonesia.

Pencinta musik Indonesia, sampai kita di informasi terakhir dari penyanyi-penyanyi yang pernah populer di era 2000-an ya. Setelah Rio Febrian, kita ke penyanyi yang kabarnya sih penyanyi yang saat ini menolak tua ya. Dia adalah Yana Hulia. Sebenarnya Yana Hulia ini eksis sejak tahun 90-an ya, dan masih tetap eksis di 2000-an ketika itu. Nah, kabar terkini mengenai penyanyi pop romantis legendaris Yana Hulia menunjukkan bahwa beliau tetap saja masih aktif di dunia musik, tetap bugar dan kerap mencuri perhatian publik karena penampilan yang dinilai sangat awet muda. Akhir tahun 2025 lalu, Yana merilis video musik resmi untuk lagu terbarunya bertajuk Cinta Terakhir. Langkah ini membuktikan bahwa ia masih terus produktif berkarya di industri musik. Ia juga sempat merimek kembali lagu hits legendarisnya, Selamanya Cinta. Rilis kembali dalam versi remix di berbagai platform musik digital seperti Apple Music dan YouTube. Memberikan angin segar bagi para penggemar nostalgia sekaligus memperkenalkan karyanya ke generasi muda. Lahir 8 April 1960-an. Bayangkan saja kalau lahir tahun 1960-an ya, bagaimana umurnya tahun 2026 ini. Yang jelas, Yana Hulia kini telah memasuki usia 67 tahun. Kendati demikian, ia sering menjadi perbincangan hangat di media sosial dan berbagai acara televisi karena wajah dan fisiknya yang dinilai netizen tidak banyak berubah sejak masa mudanya. Banyak yang memuji wajahnya yang tetap kencang dan penampilannya yang selalu bugar layaknya pria di usia kepala 3 atau 4. Bahkan ada yang mencibir bahwa ia menolak tua di usianya saat ini. Yana Hulia masih sering diundang sebagai bintang tamu di berbagai acara varietas televisi talk show seperti Brownies dan Pagi-Pagi Ambyar. Selain tampil solo bawa lagu-lagu hits romantisnya seperti Hasrat Cinta dan Kucinta, ia juga sesekali masih tampil dalam acara konser Festival Nostalgia bersama rekan-rekan musisi seangkatannya. Dalam beberapa kesempatan di layar kaca, Yana Hulia kerap tampil bersama putrinya Aisyah. Sang anak mengungkapkan kekagumannya pada sosok sang ayah yang dinilai sangat penyayang, religius dan memiliki etika yang baik, bahkan menyebut ayahnya sebagai standar atau role model utama dalam mencari pasangan hidup kelak. Secara keseluruhan, personil grup vokal Elva Singer ini tetap menikmati masa tuanya dengan sehat, menjaga hubungan erat dengan keluarga sambil sesekali menyapa kerinduan para penggemarnya lewat panggung musik tanah air. Nah, informasi kabar terkini dari penyanyi Yana Hulia tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu Nostalgia Lama.

0: Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ayah nufa be'e-be'e-ita, banosa sihir saratedu.
3: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelaina, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Sampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, melengkapi kebersamaan kita di sesi Toli-Toli malam hari ini, kita kembali akrabkan suasana kebersamaan kita lewat informasi budaya. Satu hal menarik yang coba kita angkat pada informasi budaya malam hari ini adalah budaya bertutur pada masyarakat suku yang ada di Nusantara. Nah, baiklah pencinta budaya. Budaya bertutur atau tradisi lisan ini merupakan pondasi peradaban bagi sebagian besar suku-suku yang ada di Nusantara. Jauh sebelum budaya tulis-menulis diadopsi secara luas, masyarakat adat menggunakan tutur kata untuk menurunkan sejarah, hukum adat, kompas moral, sampai pengetahuan bertahan hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menariknya, budaya bertutur pendengar di Indonesia itu bukan sekedar berbicara, melainkan sebuah seni pertunjukan yang sakral, puitis, dan seringkali melibatkan musik, nyanyian, atau rima yang terikat aturan adat. Bicara tentang budaya bertutur pada masyarakat suku di Nusantara, kita awali budaya bertutur pada masyarakat suku Kaili. Pencinta budaya, suku Kaili merupakan suku mayoritas di Sulawesi Tengah. Tersebar di Kota Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Mautong. Memiliki kekayaan tradisi lisan yang sangat mendalam. Dalam masyarakat Kaili, budaya bertutur bukan sekedar alat komunikasi, melainkan sarana untuk melestarikan sejarah, mengajarkan nilai moral, hukum adat, sampai sarana hiburan. Dalam tradisi lisan utama suku Kaili atau budaya bertutur ada yang namanya Kayori. Kayori ini adalah bentuk puisi lisan atau pantun khas suku Kaili yang dilantunkan dengan nada atau irama tertentu. Lalu ada yang namanya Nova Tutu, nasihat petuah. Ini adalah tradisi bertutur di mana orang tua atau tokoh adat memberikan nasihat moral, nilai etika dan tata krama hidup kepada generasi muda. Lalu ada namanya Tutura, cerita rakyat. Tutura ini adalah cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun, biasanya menceritakan tentang asal-usul suatu tempat, kisah kepahlawanan, atau cerita fabel yang syarat akan pesan moral. No Sando. Dalam konteks spiritual dan pengobatan tradisional, budaya bertutur hadir dalam bentuk rapalan doa atau mantra yang diucapkan oleh seorang Sando atau dukun adat tetua spiritual pada suku Kaili. Seperti banyak tradisi lisan di tanah air, budaya bertutur suku Kaili saat ini menghadapi tantangan modernisasi, di mana banyak generasi muda yang mulai beralih menggunakan bahasa Indonesia gaul dan kurang menguasai sastra lisan seperti Kayori. Karena itu festival budaya dan muatan lokal di sekolah kini sering digalakkan di Sulawesi Tengah untuk menjaga agar tutur leluhur ini takkan punah. Itu dia budaya bertutur pada masyarakat suku Kaili, pendengar.

Lalove adalah alat musik tradisional dari Sulawesi Tengah. Alat musik ini berupa suling panjang yang terbuat dari bambu pilihan. Saat memainkan alat musik ini, biasanya dipadukan dengan alat musik lain, seperti kadode, yori, basi-basi, atau kentongan. Selain sebagai pengiring kesenian tari daerah, lalove juga digunakan dalam upacara adat lokal seperti upacara balia. Meskipun upacara ini sudah jarang dilakukan, namun ada beberapa daerah di pesisir Palu masih melangsungkan upacara ini dengan menggunakan alat musik lalove. Bahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menetapkan alat musik lalove sebagai salah satu warisan budaya tak benda nasional.

Baik pendengar dan pencinta budaya di mana saja berada, demikianlah tadi informasi budaya bertutur pada masyarakat suku Kaili, dan juga telah terhibur kita bersama dengan persembahan lagu-lagu Kaili. Masih kita hantarkan informasi mengenai budaya bertutur pada masyarakat suku di Nusantara. Dari suku Kaili kita menuju ke Serambi Mekah, suku Gorontalo, dalam hal budaya bertutur. Budaya bertutur atau sastra lisan dalam masyarakat suku Gorontalo bukan sekedar hiburan, melainkan pilar penting yang mengikat tatanan sosial, adat, falsafah hidup, sampai nilai keagamaan. Di Gorontalo, kemampuan merangkai kata secara lisan itu dinilai sangat tinggi, karena setiap upacara adat mulai dari kelahiran, pernikahan, sampai pemakaman selalu dipandu oleh untaian sastra lisan yang puitis dan penuh makna filosofis. Pada masyarakat suku Gorontalo, terdapat beberapa bentuk utama tradisi bertutur. Misalnya, ada yang namanya tanggomo, atau jurnalism lisan tradisional. Tanggomo ini adalah seni bertutur yang digunakan untuk menyampaikan sebuah peristiwa nyata, cerita sejarah, pahlawan lokal, atau pesan moral yang sedang hangat terjadi di masyarakat. Orang yang membawakannya itu disebut tamopolayati tanggomo. Uniknya, tanggomo disampaikan secara berirama, tanpa musik pengiring, dan si penutur dituntut memiliki ingatan yang kuat serta kemampuan improvisasi yang tinggi agar penonton tak bosan. Dahulu, tanggomo berfungsi seperti koran berjalan atau media massa lisan yang mengabarkan berita penting dari satu desa ke desa lain. Selanjutnya, tujai, puisi adat pujian dan petuah. Tujai ini adalah puisi bersajak yang terucap oleh pemangku adat dalam acara-acara resmi atau sakral seperti pernikahan adat, pemberian gelar adat, pulanga, atau penyambutan tamu kehormatan. Lalu ada yang namanya palebohu, nasihat perkawinan. Mirip dengan tujai, palebohu ini adalah panduan atau petua hidup yang dituturkan khusus kepada sepasang pengantin yang baru saja menikah. Penuturan itu biasanya dilakukan setelah akad nikah selesai. Isinya pun berupa wejangan lisan tentang bagaimana cara membina rumah tangga, hak dan kewajiban suami istri, sampai cara menjaga kehormatan keluarga menurut adat dan syariat Islam. Budaya bertutur pada masyarakat suku Gorontalo saat ini memang menghadapi tantangan regenerasi, karena semakin sedikitnya generasi muda yang menguasai kosakata bahasa Gorontalo tingkat tinggi atau uhulia. Meskipun demikian, pemerintah daerah dan komunitas lokal terus berupaya merevitalisasi tradisi tersebut melalui berbagai festival budaya dan muatan lokal di sekolah. Nah, itu dia di antara beberapa bentuk utama tradisi bertutur pada masyarakat suku Gorontalo.

Baik pendengar pencinta budaya dimanapun berada, demikianlah persembahan lagu-lagu dari daerah Gorontalo. Kita lanjut lagi ya, dan sampai kita pada informasi budaya bertutur terakhir, kita ke Sulawesi Tenggara mengenalkan budaya bertutur pada masyarakat suku Tolaki di Sulawesi Tenggara. Pencinta budaya, suku Tolaki merupakan suku asli yang mendiami wilayah Kendari. Jika kita berbicara tentang budaya bertutur pada masyarakat Kendari, tentu kita merujuk pada tradisi tutur suku Tolaki. Terdapat beberapa bentuk budaya bertutur yang paling penting dan terkenal dalam masyarakat Tolaki. Yang pertama adalah kalosara. Meskipun kalau berupa benda fisik lingkaran rotan, kalosara adalah perwujudan hukum adat yang disampaikan melalui hukum tutur saat menyelesaikan konflik, lamaran pernikahan, atau pertemuan penting. Selain kalosara, ada juga sastra lisan epik, Tainago. Tainango ini adalah tradisi menuturkan cerita kepahlawanan sejarah atau mitologi suku Tolaki secara berirama. Kemudian, olo-olo, pantun puisi berbalas. Olo-olo ini adalah tradisi melantunkan puisi atau pantun yang biasanya diringi oleh alat musik tradisional. Lalu, mbumbu, totongano, teka-teki. Ini merupakan tradisi bertutur yang lebih santai dan bersifat rekreatif. Mbumbu adalah teka-teki tradisional yang sering dimainkan oleh anak-anak atau orang dewasa di malam hari saat berkumpul di teras rumah. Selain menghibur, tradisi ini juga melatih ketajaman berpikir dan kelancaran berbahasa Tolaki. Budaya bertutur ini sampai sekarang masih dipraktikkan, terutama dalam upacara pernikahan adat Newango dan pertemuan dewan adat di Kendari. Lalu saat ini juga banyak komunitas lokal di Kendari yang mulai mengkonversi tradisi lisan tersebut ke dalam bentuk digital agar tidak punah ditelan zaman. Nah, itu dia budaya bertutur pada masyarakat suku Tolaki di Sulawesi Tenggara. Sekaligus pencinta budaya informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Informasi Budaya. Salam budaya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, hadirnya Irama ini maka tuntas sudah, selesai sudah tugas kami menemani Anda pada kesempatan hari ini, Kamis 18 Juni 2026. Berjumpa lagi kita esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmin mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, saudara pendengar. Inilah program Satu RRI Toli-Toli kembali mengudara pada pemancar FM Stereo 102 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital untuk mengantarkan rangkaian acara siarannya. Edisi hari ini Jumat 19 Juni 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan acara kami. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama siaran program Sato RRI Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong untuk hari ini, edisi siar Jumat 19 Juni 2026. Bersama saya, penyiar Anda Mariani Rauf yang menemani kebersamaan Anda untuk pagi hari ini. Dan pagi ini pendengar, kami juga akan mengajak Anda mendengarkan Mutiara Pagi Islam yang disiarkan oleh Korwil Nusantara 4, dan tentunya acara ini juga akan disiarkan langsung dari RRI Toli-Toli. Kita akan membahas terkait dengan topik menjaga kemabruran pasca haji bersama dengan narasumber kita Ustadz Muhammad Dong, SAG, MPDI, dan ini akan disiarkan oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, SP Bone, kemudian juga Ampana, dan juga SP Bau-Bau. Untuk itu, pendengar, pastikan tetap bersama kami di 102 FM dan juga tentunya melalui aplikasi RRI Digital. Kami akan tentunya menunggu untuk bisa terhubung dengan narasumber kita di pagi hari ini. Dan sambil kita menanti, kami akan juga mengajak Anda untuk mendengarkan pengajian Al-Quran yang akan kami lanjutkan dengan musik religi sambil kita menantikan terhubung dengan narasumber.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah untuk pagi hari ini tentunya kami bersama Anda semua di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk pagi hari ini dalam siaran Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4 RRI Toli-Toli, tentunya akan menemani kebersamaan Anda. Dan acara ini juga akan disiarkan oleh Korwil Nusantara 4, RRI Makassar, RRI Kendari, RRI Palu, RRI Toli-Toli, RRI Bau-Bau, SP Bone, SP Ampana. Dan juga tentunya di pagi hari ini pergar, acara ini juga akan disiarkan oleh SP Bau-Bau dan juga RRI Kolaborasi Buol. Dan alhamdulillah untuk pagi hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, Ustadz Haji Muhammad Dong, SAG, MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ya, Ustadz, bisa mendengarkan suara kami, Ustadz? Baik, untuk saat ini, pergar, kami masih berupaya untuk bisa terhubung dengan narasumber kita. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah untuk pagi hari ini Ustaz bisa bersama dengan RRI. Mungkin kameranya bisa on ini Ustaz, karena kita juga live YouTube untuk pagi hari ini.
1: Ini kamera sudah on ini. Tapi ini kamera sudah on, tapi ini tidak tahu buka ya.
0: Iya. Baik, Ustadz, mungkin sembari dibenahi dulu kameranya, kita juga tentunya mengajak pendengar RRI sebentar ya untuk bisa ikut bergabung langsung untuk pagi hari ini. Kita akan membahas terkait dengan topik yaitu menjaga kemabruran pasca haji. Dan pendengar, nanti Anda bisa bergabung di line interaktif yang kami sediakan di 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Ya, baik Ustadz, bisa mendengarkan suara kami dengan jelas?
1: Bisa, iya, okay. Bagus.
0: Baik, silakan Ustadz, ini ceramah singkatnya dulu, tausiah singkat terkait dengan menjaga kemabruran pasca haji, silakan.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi al-qail. Walillahi ala nasi hijjul bayti man istata' ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Man hajja lillahi falam yarfusu wala fusuka wala jidala fil hajj. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhu minal karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasy syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Mutiara Pagi Berjaringan Pro 1 Korwil Nusantara 4 di mana saja berada, yang insya Allah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan sehingga sebahagian saudara-saudara kita dapat menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Alhamdulillah sampai saat ini saudara kita masih ada di tanah suci, sebagian sudah berada di tanah air. Semoga beliau menyandang gelar haji mabrur insyaallah Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah di yaumil hisab. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, tema yang sangat menarik di pagi yang berkah ini, menjaga kemabrulan pasca haji. Setelah seseorang muslim menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji, maka tantangan berikutnya adalah bagaimana menjaga kemabrulan hajinya agar tetap terpelihara sepanjang hidup. Haji yang mabrur bukan hanya tampat ketika berada di Makkah atau di Madinah, tetapi tercermin dalam perubahan akhlak, perubahan ibadah, dan kehidupan setelah kembali ke tanah air. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, haji mabrur adalah haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara haji, itu ada dua. Ada istilahnya haji mabrur, ada istilahnya haji mardud. Haji mabrur adalah haji yang betul-betul diterima hajinya. Tapi ada istilah haji mardud. Mardud artinya haji yang tertolak hajinya, kebalikannya. Para ulama menjelaskan bahwa tanda haji mabrur adalah adanya perubahan ke arah yang lebih baik setelah seseorang pulang menunaikan ibadah haji. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa al-umratu ilal umrati kafarah lima bainahuma wal hajjal mabrur laisa lahu jazaan ilal jannah. Umrah ke umrah berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada balasannya baginya selain surga. Kalau kita lihat hadis ini bahwa menunjukkan bahwa betapa besar keutamaan haji mabrur, balasannya bukan sekadar pahala tetapi surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam Al-Qur'an di surah Al-Baqarah ayat 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan ibadah hajimu dan umrahmu karena Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa seluruh rangkaian haji harus dilaksanakan dengan ikhlas, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemabrulan lahir dari keikhlasan, dari ketaatan dan kesungguhan dalam menjalankan syariat. Kita doakan jemaah haji kita kurang lebih 200 ribu Indonesia dan Sulawesi Tengah kurang lebih 2 ribu, dan lebih khusus lagi Kabupaten Toli-Toli itu sekitar 227 orang yang insya Allah tanggal 27 sudah berada di daerah kita. Untuk sementara demikian, saya kembalikan kepada moderator.
0: Baik, Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tentunya kita masih terus bersama dalam sajian Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 4 di pagi hari ini. Bagi Anda pendengar RRI yang ingin bergabung untuk di pagi hari ini bisa menghubungi di 0821-9483-0965 atau juga di nomor 0853-4383-1230. Tadi sudah ada penjelasan singkat yang sudah disampaikan oleh narasumber kita Ustadz Haji Muhammad Dong, SAG MPDI, terkait dengan topik yang kita bahas, yaitu menjaga kemabruran pasca ibadah haji. Ya, baik. Tentunya Ustadz, kita ingin tahu juga apa yang dimaksud dengan haji mabrur menurut pandangan Islam ini?
2: Ya, baik. Kalau kita berbicara haji mabrur, salah satu haji yang betul-betul kita niatkan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa mudah-mudahan kita kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur. Haji yang betul-betul dijaga sakralnya, bahwa orang-orang yang senantiasa menyandang haji mabrur, ulama memberikan satu contoh bahwa bagaimana orang yang melaksanakan ibadah haji ketika dia berangkat dari tanah air dan setelah kembali nanti ke tanah air, ada beberapa perubahan yang terjadi pada dirinya. Salah satu misalnya ibadah di waktu sebelum haji, artinya masih ada yang belum sempurna. Kemudian akhlak juga mulai belum sempurna. Tapi ketika dia setelah selesai melaksanakan haji, ketaatan yang luar biasa yang tidak pernah terjadi setelah melaksanakan atau sebelum melaksanakan ibadah haji. Nah, ini salah satu tanda-tandanya bahwa para ulama itu memberikan tanda haji mabrur itu, pertama meningkatkan ketaatan ibadah kepada Allah. Setelah pulang dari haji, seseorang makin rajin dia berjamaah. Insya Allah yang tidak kurang membaca Al-Quran, dia sudah membaca Al-Qurannya. Yang tadinya kurang berzikir, zikirnya sudah mantap. Dan melakukan amal saleh yang lainnya. Sudah rajin bersedekah, jiwa sosialnya yang luar biasa. Betul-betul amalan sholat itu dia sudah praktekkan.
0: Ya.
2: Makanya Allah ingatkan itu orang yang baik sholatnya itu, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa orang yang sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Jika ibadah yang dilakukan selama ini benar-benar berpengaruh dalam jiwa, maka ia akan semakin dekat kepada Allah setelah kembali ke kampung halamannya.
0: Baik Ustadz, sebelum kita lanjut ini ada penelpon yang bergabung Ustadz, kita boleh menyapa?
2: Baik.
0: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Dengan siapa di mana Pak?

0: pengurusnya bukan haji. Terus kalau kita butuh sesuatu ke warung atau ke toko, ke kios, itu warungnya Cina, tokonya pokoknya non muslim begitu. Jadi bagaimana supaya terjaga kemabruran haji begitu? Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, baik. Terima kasih untuk Pak Laude dari Bau-Bau yang sudah bergabung bersama kita. Bagaimana caranya agar kita bisa menjaga kemabruran ibadah haji? Karena di kehidupan nyata, menurut Pak Laude tadi, pengurus-pengurus masjid, ini mungkin bukan yang punya gelar haji. Atau bagaimana hukumnya ini, Ustadz? Silahkan.
2: Iya, bagus sekali dari pertanyaan Saudara Pak Laude dari Bau-Bau. Terima kasih, Pak. Makanya ketika orang berniat haji, Pak, mulai dari tahap pendaftaran, bahwa dia harus berniat, saya mendaftar haji ini karena memang panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran itu di surat Al-Imran itu, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Baru Allah katakan wa man kafara fa innallaha ganiyyun 'anil 'alamin. Orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana secara otomatis bahwa dia harus menanamkan dalam hatinya bahwa setelah saya diterima sebagai tamu Allah di Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, maka saya berjanji akan berusaha untuk merubah kehidupan saya yang tadinya jauh dari Allah. Perbuatan juga saya mungkin ada perbuatan maksiat, maka dia harus berjanji setelah melontarkan jumrah Jumratul Aqabah ula dan usta, saya berniat membuang semua kejahatan-kejahatan saya selama di dunia. Insya Allah dia pasti akan menjadi haji mabrur. Tapi ketika sebaliknya, orang yang mengisi hidupnya karena mungkin duitnya banyak, kemudian tidak ada yang niatnya untuk merubah akhlaknya, maka bisa saja dikatakan kata istilah ulama itu adalah mardud. Ya, tidak ada perubahan, hajinya tertolak. Nah, inilah yang kita sayangkan, dan tanggung jawab kita bersama sebagai ustadz dan ustaz atau pembimbing ibadah harus kita tanamkan kepada jamaah haji kita bahwa setelah kita menyandang haji maka sempurnalah rukun Islam kita. Maka wajib kita jauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian.
1: Oke, baik Ustaz. Kembali ada penelpon yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa di mana?
3: Dengan Bapak Syaban dari Buol.
1: Pak Syaban di Buol, radio kontrolnya bisa dikecilkan lebih dulu Pak supaya tidak menggema suaranya kami terima di studio.
3: Dengan Bapak Syaban dari Buol. Terima kasih.
1: Silakan pertanyaannya Pak Syaban.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini Pak Ustaz, bagaimana itu hukumnya orang yang bolak-balik naik haji sementara pendaftar kurang lebih ribuan yang belum menunaikan ibadah haji? Kemudian yang kedua, di rukun haji yang kelima ini kan adalah haji, naik haji bagi orang yang mampu. Apakah haji, rukun haji yang keempat macam ini apakah sudah sempurna semua? Barangkali hanya itu Pak Ustaz. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya baik, terima kasih untuk penelpon kita dari Kabupaten Buol, Pak Syaban. Ini bisa langsung ditanggapi nih Ustaz terkait dengan pertanyaan pertama. Kita tahu bersama bahwa pendaftar haji itu begitu banyak ya. Bagaimana hukumnya orang yang bolak-balik naik haji, ya mungkin orang yang sama, tapi

0: justru daftar tunggunya itu masih banyak. Ini sebenarnya bagaimana? Kemudian juga tadi yang kedua yang sudah disampaikan loh oleh Pak Syaban ya, bahwa tentunya dalam ibadah haji ya, kita ingin agar menjadi haji yang mabrur. Itu bagaimana agar haji mabrur itu bisa terjaga begitu? Silakan Ustadz.
1: Ya, baik. Terima kasih Pak Syaban. Pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana hukumnya orang yang bolak-balik naik haji? Jelas sekali dalam hadis Rasulullah bahwa orang yang berhaji itu wajibnya satu kali, Pak. Kedua kalinya itu sudah sunnah. Tapi untuk hari ini, kalau kita bertanya, apakah jamaah haji kita setiap tahun naik haji bisa mendaftar? Bisa mendaftar, Pak, tapi menunggu lagi 15 tahun. Aturan yang terbaru, 15 tahun. Bagaimana kalau ada yang bolak-balik? Berarti itu petugas. Itu melalui tes seperti yayasan. Itu dites sehingga bisa dia bolak-balik. Karena hari ini, saudara kita mendaftar hari ini sudah menunggu 26 tahun. Jadi sulit rasanya untuk bolak-balik. Ya. Yang kedua, tidak ada larangan juga dalam Islam bahwa apakah boleh bolak-balik. Itu boleh saja sesuai dengan kemampuannya. Tapi lebih afdal kalau ada misalnya di antara saudara kita, apalagi orang tua kita belum berhaji, maka lebih baik, lebih afdal kita bantu saudara kita atau orang tua kita yang belum sama sekali menunaikan ibadah haji, baik itu haji reguler maupun dengan haji umrah. Dan itulah yang disunahkan Nabi, bahwa barang siapa yang tidak mampu berhaji maka boleh melaksanakan haji umrah. Hari ini kalau kita lihat yang 15 tahun ini 26 tahun ini, berarti kalau kita mendaftar di umur, misalnya di umur 50 tahun, berarti 76 tahun baru bisa ada panggilan. Dan bahayanya adalah tidak ada jaminan dari Allah apakah kita panjang umur sampai begitu.
0: Iya.
1: Iya, jadi itu yang perlu kita pahami. Insya Allah berkali-kali boleh, tetapi lebih afdal kalau kita bantu saudara kita yang belum menunaikan ibadah haji. Ya, termasuk keluarga, termasuk tetangga, kalau ada yang sama sekali berniat belum cukup dananya, maka kita wajib bantu. Itu dalam Islam. Terima kasih.
0: Baik, saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sudah pukul 5 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah. Kami masih menemani kebersamaan Anda. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, kami berikan kesempatan di 0821-9483-0965 atau juga di 0853-4383-1230. Kami tentunya bersama Anda dalam sajian Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 4. Baik, Ustadz, ini bagaimana cara menerapkan sikap sabar, ikhlas, dan juga disiplin ini yang tentunya kita peroleh selama menjalankan ibadah haji dan juga kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam meningkatkan keimanan kita. Tapi sebelum dijawab, Ustadz, ini ada penelpon yang bergabung. Kita coba menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Halo?
2: Halo, halo.
0: Iya. Dengan Bapak siapa di mana, Bapak?
2: Pak Ditende.
0: Pak siapa?
2: Gafar.
0: Pak Gafar, maaf Pak, suaranya agak putus-putus, kami terima. Pak Gafar Ditende, silakan Pak Gafar pertanyaannya pagi ini.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berbicara masalah tentang haji ini, haji yang terbaru ini dengan umrah itu apa sih bedanya Pak Ustaz? Karena kalau umrah itu tidak naik di Padang Arafah. Kalau haji-haji sekarang ini naik di Padang Arafah. Jadi kalau umrah itu apa bedanya dengan ini haji sekarang haji, ini yang Idul Adha ini dengan haji umrah? Terima kasih Pak Ustaz.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Gafar di Tende. Jadi ini perbedaan ini Ustadz antara umroh dan juga pelaksanaan ibadah haji. Silahkan.
1: Ya, terima kasih Pak Gafar. Apa perbedaan haji reguler dengan haji umroh? Kata Nabi, haji umroh itu adalah haji kecil. Kenapa dibilang haji kecil? Karena dia tidak melalui namanya Padan Arafah. Beda dengan haji reguler. Kalau haji reguler sempurna. Dan itu terjadi satu kali satu tahun. Khusus di bulan Zulhijjah. Maka dia dikategorikan haji besar. Ya. Bagaimana, apakah mana yang lebih penting? Semuanya penting. Ya. Tinggal kita melihat bagaimana kondisi fisik kita. Bagaimana kesehatan kita? Masih istita'ah atau tidak? Kalau misalnya sudah umur masuk 70-an, 80 dan mengkhawatirkan menunggu terlalu lama, maka bismillah, usahakan berumrah. Dan itulah yang disampaikan Nabi, maka orang yang tidak sempat berhaji, maka berumrahlah. Umrah itu juga dengan hati yang ikhlas dapat juga menghapus dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih.
0: Ya baik, terima kasih untuk Pak Gafar di Tende yang sudah bergabung bersama kita. Baik Ustadz, dalam kehidupan sehari-hari apalagi setelah kita menjalankan ibadah haji, tentunya kita dituntut untuk lebih melatih lagi sikap sabar, ikhlas dan juga disiplin dalam beribadah. Ini bagaimana cara kita menjaga hal tersebut setelah kita melaksanakan ibadah haji?
1: Iya, salah satu untuk menjaga kedisiplinan kita supaya kemabrulan haji itu terjaga dengan baik, maka harus menjaga sholat lima waktunya. Yang tadinya mungkin sholatnya semua molor, setelah dia sah menjadi gelar haji, maka harus berubah. Tidak boleh tidak, dan harus dilawan. Hafizu ala sholati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin, kata di surah Al-Baqarah. Peliharalah sholatmu, peliharalah sholat usta. Artinya bagaimana caranya bisa sempurna, jangan terlambat. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah karena Allah dalam sholatmu. Ini yang perlu. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Maka salah satu persyaratan untuk menjaga itu adalah kekhususan sholat. Orang yang telah merasakan nikmat beribadah di Masjid Haram dan beribadah di Madinah, Masjid Nabawi, Masjid Nabi, maka seharusnya semakin menjaga sholatnya ketika kembali ke tanah air. Yang kedua, harus kita membiasakan membaca Al-Quran. Mungkin selama ini tidak pernah menamatkan Al-Quran, tidak pernah membuka-buka Al-Qurannya, bahkan lebih parah lagi kalau tidak ada Al-Qurannya di rumah. Na'udzubillah. Selama di tanah suci, banyak jamaah yang rajin membaca Al-Quran. Kebiasaan ini hendaknya terus dilanjutkan. Kalau kita renungi hadis Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini yang lebih baik. Tapi cukuplah. Bagaimana kita bisa menjaga kemabrulan haji kita, maka berusaha semaksimal mungkin. Tidak boleh tidak. Kemudian yang ketiga adalah kita berusaha sudah memperbanyak zikir dan doa. Kalau Allah katakan ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha dzikran katsiran, bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu perbanyaklah zikir kepada Allah. Salah satu diterima pertobatannya kita adalah memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan calon jamaah haji kita ini, 200 ribu ini, membawa berkah bagi Indonesia, membawa berkah bagi daerahnya, sehingga datang berkah itu kurang lebih 200 orang berdoa kepada Allah untuk mendoakan, termasuk kita baru-baru kena musibah gempa bumi. Kita minta seluruh jamaah untuk mendoakan daerah kita supaya terjauh dari mala bahaya. Inilah yang kita inginkan, karena orang-orang yang berhaji itu insyaallah kalau diterima hajinya maka doanya terkabul karena dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian.
0: Baik, saudara perkara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita masih bersama dalam sajian Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nusantara 4, dan sekarang sudah pukul 5 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Masih sekitar dengan topik yang kita bahas, yaitu menjaga kemabruran pasca haji, dan kita bersama dengan Ustadz Muhammad Dong, SAG MPDI di pagi hari ini. Bagi Anda, kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan terima kasih yang sudah bergabung, dan insya Allah tentunya pemaparan yang disampaikan oleh narasumber kita di pagi hari ini akan senantiasa memotivasi kita untuk menjaga kemabruran ibadah haji. Baik, Ustadz, ini kita tahu bersama bahwa tentunya peran keluarga ini juga sangat mendukung serta lingkungan kita dalam membantu jamaah dalam menjaga kemabruran haji. Nah, hajinya ya. Nah, ini bagaimana jika misalnya ada saudara kita atau mungkin pasangan kita yang sudah menunaikan ibadah haji, namun sepulang dari ibadah haji itu masih ada tindakan-tindakan yang mungkin kurang berkenan yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu bagaimana cara kita sebagai pihak keluarga untuk mengingatkan sehingga tentunya tidak menimbulkan rasa sakit hati ketika mungkin mendapatkan teguran dari pihak keluarga. Silakan Ustaz.
1: Iya, baik. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang tidak bisa dipungkiri sebahagian jamaah kita, kita lihat masih di tanah suci sudah memperlihatkan tanda-tanda ketidakmabrurannya. Pertama, saya lihat masih ada jamaah yang tidak ikut aturan bagaimana cara menjaga pakaian haram. Ya, pakaian ihram. Utamanya perempuan. Masih banyak saya lihat perempuan terbuka tangannya, tidak menjaga betul yang namanya keabsahan hajinya. Pulang ke kampung halamannya, luar biasa penampilannya. Lehernya kelihatan semua, seolah-olah dia yang paling cantik. Apakah itu cocok dalam Islam? Jadi saya himbau kepada keluarga, ingatkan keluarganya, ingatkan saudara kita, bahkan suami istri ingatkan. Itu menampilkan batang leher seorang wanita ketika pulang haji, itu dosa yang kita lakukan, karena itu aurat. Silakan berdandan yang cantik, tapi jangan sama sekali memperlihatkan aurat-auratnya. Itu istilah dalam haji, itu adalah perusak, perusak kemabruran haji. Salah satunya riya. Setelah pulang haji, sebagian tergoda untuk membanggakan ibadahnya. Ini yang bahaya. Makanya Allah katakan itu dalam Al-Quran, fawailul musallin allazina alladzina hum an salatihim sahun, alladzina yura'un. Celakalah orang-orang yang salat. Kenapa orang salat dibilang celaka? Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya dan riya. Ini yang bahaya. Rajin salat, mungkin hajinya karena dia banggakan sudah dia hebat, akhirnya menampilkan yang tidak sesuai dengan ajaran kita, maka itu bisa kemabrulan haji kita batal, terlalu banyak riaknya. Nah, ini yang harus kita hindari, jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu bagi jamaah kita. Dan mudah-mudahan insya Allah tanggal 27 untuk jamaah haji Soleh Setengah ini, 26, semua menampilkan yang terbaik dan insya Allah menjadi haji yang mabrur.
0: Amin. Baik Ustadz, di closing statement perjumpaan kita dalam sajian Mutiara Pagi Islam berjaringan Koryul Nusantara 4 di pagi hari ini, apa yang ingin disampaikan khususnya kepada jemaah haji kita yang tentunya akan kembali ke tanah air khususnya di Kabupaten Toli-Toli ini agar istiqomah dalam menjaga kemabruran hajinya? Silakan sekaligus closing statement.
1: Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dimanapun Anda berada, insya Allah senantiasa kita dirahmati dan dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gelar haji atau hajah memiliki makna yang lebih luas daripada sekedar penanda telah menunaikan ibadah haji. Dalam kehidupan sosial, gelar tersebut membawa harapan ekspektasi masyarakat terhadap perilaku yang lebih baik. Di sisi lain, gelar haji dapat menjadi beban moral karena pemiliknya dituntut menjaga akhlak, meningkatkan ibadah dan sikap dalam kehidupan sehari-hari. Gelar merupakan kesempatan besar untuk menjadi teladan yang memberikan pengaruh positif bagi lingkungan. Akhirnya yang paling penting bukanlah gelarnya, melainkan perubahan sikap yang dan kualitas ketakwaan setelah berhaji. Haji yang mabrur akan tercermin dalam perilaku yang lebih baik, kepedulian sosial yang lebih tinggi, serta kemampuan menjadi contoh bagi masyarakat. Gelar haji bukan sekadar penghormatan, tetapi amanah untuk menjaga akhlak dan menjadi teladan bagi sesama. Semakin tinggi penghormatan yang diberikan oleh masyarakat, semakin besar pula tanggung jawab untuk menunjukkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin melalui sikapnya, melalui perkataannya dan perbuatan sehari-hari. Semoga hikmah di subuh pagi ini senantiasa kita dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah datangnya dari pribadi saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz waktunya bersama dengan RRI di pagi hari ini, sudah menemani kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi Berjaringan. Di kesempatan hari ini, insya Allah apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan kita berharap jemaah haji yang akan pulang ke Indonesia bisa tiba dengan selamat dengan gelar haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin, ya Allah.
0: Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikianlah kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi Perjaringan Koryul Nusantara 4 untuk hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Toli-Toli, saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, saudara pendengar, kita akan jalan penyampaian warta berita daerah pagi ini.

0: Selamat pagi, pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Toli-Toli menyampaikan Warta Berita Daerah pagi ini.
1: Dari 1000 pohon, harapan kita yaitu adalah 80% 3 atau 4 tahun ke depan itu sudah bisa menghasilkan.
2: Sensus ekonomi ini adalah tugas yang penting karena akan menghasilkan data seluruh karakteristik usaha yang ada di seluruh Indonesia.
3: Ada banyak sekolah-sekolah yang mengundang kami untuk melakukan simulasi tentang kebencanaan.

Saudara, topik utama tersebut kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hari ini. Di antaranya, melalui bantuan 1.000 pohon bibit durian montong, para petani di Desa Kinapasan, Kecamatan Basidondo optimis menjadi sentral penghasil durian montong di Kabupaten Toli-Toli. Dan kami akhiri dengan berita Kecamatan Karamat yang kini tengah diproyeksikan sebagai pusat pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Buol. Bersama saya Mariani Rauf, inilah berita selengkapnya edisi Jumat 19 Juni 2026.

0: Saudara, kita mulai dengan berita yang pertama. Melalui bantuan 1.000 pohon bibit durian montong, petani Desa Kinapasan, Kecamatan Basidondo, optimis bisa menjadi sentral penghasil durian montong di Kabupaten Toli-Toli. Selengkapnya dilaporkan reporter Datra Hasan.
1: Bantuan bibit durian montong yang disalurkan pemerintah Kabupaten Toli-Toli pada kelompok tani beberapa hari lalu mendapat apresiasi dari para petani penerima manfaat. Salah satunya disampaikan Irwan, petani asal Desa Kinopasan, Kecamatan Basidondo, yang menilai bantuan tersebut menjadi langkah strategis dalam mendukung pengembangan sektor hortikultura di wilayahnya. Menurutnya, bantuan bibit durian montong yang diberikan kepada 7 kelompok tani di Desa Kinapasan akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung program pengembangan komoditas unggulan desa. Mengingat Desa Kinapasan memiliki potensi lahan yang cukup luas dan kondisi geografis yang mendukung untuk pengembangan tanaman durian montong. Karena itu, program penanaman durian secara berkelanjutan diyakini mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di masa mendatang.
2: Kami mengucapkan banyak terima kasih. Yang kami harapkan bahwa melalui bantuan ini kita bisa maksimalkan dari 1.000 pohon, harapan kita yaitu adalah 80% 3 atau 4 tahun ke depan itu sudah bisa menghasilkan.
1: Ia berharap gerakan penanaman durian montong yang dilakukan kelompok tani dapat menjadikan Desa Kinapasan sebagai salah satu sentra penghasil durian montong di Kabupaten Toli. Melalui aksi penanaman, Desa Kinapasan sebagai desa penghasil durian montong ke depan dapat terwujud.
2: Dan kita juga berharap kepada teman-teman petani dimanapun berada, tentunya hal yang harus kita dahulukan yaitu adalah semangat, kemudian harus bekerja keras untuk mencapai hasil yang maksimal. Karena yang menjadi khawatiran banyak petani yang hanya memiliki niat untuk menanam dan kemudian ambisi, tapi ujung-ujungnya tidak ada hasil.
1: Untuk itu, bantuan bibit durian montong merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong diversifikasi komoditas pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan tanaman bernilai ekonomi tinggi.
0: Badan Pusat Statistik BPS Toli-Toli menekankan pentingnya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 untuk data usaha dan kondisi ekonomi sosial masyarakat pada semua rumah tangga. Laporan selengkapnya bersama Ruth Damayanti.
3: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 saat ini tengah memasuki tahap pendataan dari rumah ke rumah atau door to door yang akan terus berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Kepala Badan Pusat Statistik Toli-Toli Muhammad Zain mengatakan, kegiatan sensus ekonomi merupakan kegiatan yang sangat penting karena mencakup semua rumah tangga dan usaha di seluruh wilayah Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Toli-Toli. Kehadiran sensus ekonomi akan menghasilkan data seluruh karakteristik usaha yang ada di Indonesia, kemudian sensus ekonomi juga akan mendata dan menghasilkan jumlah usaha yang ada, baik itu usaha kecil, sedang, dan lainnya, dan juga akan memberikan gambaran ekonomi wilayah masing-masing di Indonesia.
4: Sensus ekonomi ini adalah tugas yang penting karena akan menghasilkan data seluruh karakteristik usaha yang ada di seluruh Indonesia. Kemudian sensus ekonomi ini akan mendata dan menghasilkan berapa jumlah usaha yang ada di Indonesia, baik itu usaha kecil, usaha sedang, usaha besar.
3: Dikatakan pada pelaksanaan sensus ekonomi, BPS juga melakukan pendataan dari rumah ke rumah untuk melihat update atau pembaruan terhadap seluruh kondisi ekonomi sosial masyarakat pada semua rumah tangga yang ada di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Toli-Toli.
4: Jadi semua rumah akan didata, akan dilakukan update terhadap seluruh kondisi ekonomi sosial masyarakat di semua rumah tangga yang ada di seluruh Indonesia termasuk di Kabupaten Toli-Toli. Nah, ini adalah satu hal yang baru di sensus ekonomi. Ini akan menjadi upgrade atau update dari kondisi rumah tangga yang sebelumnya mungkin datanya sudah banyak berubah juga gitu, sehingga dari sensus ekonomi ini akan juga dihasilkan data update rumah tangga secara real time dan didapatkan kondisi rumah tangga, sosial ekonomi rumah tangga yang lebih akurat dan lebih up to date.
3: Muhammad Zain berharap kegiatan tersebut mendapat dukungan dari semua pihak dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala. Untuk itu mohon kepada semua pihak agar dapat menerima kedatangan petugas dengan terbuka, meliputi memberikan data yang jujur dan benar.
0: Menghindari hal yang tidak diinginkan saat terjadi bencana, seluruh desa yang ada di wilayah Kabupaten Buol telah memiliki rambu atau jalur evakuasi yang memudahkan masyarakat menuju ke tempat aman saat terjadi bencana. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan Ahmad Mukadas.
5: Saudara, jalur evakuasi adalah rute penyelamatan yang didesain khusus untuk menghubungkan berbagai area di dalam gedung atau suatu wilayah menuju tempat aman. Jalur ini berfungsi untuk memobilisasi orang secara cepat dan teratur guna menghindari ancaman bahaya saat terjadi keadaan darurat seperti bencana alam atau kebakaran. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Buol, Kafi Marjuni, saat diwawancara RRI mengungkapkan, saat ini seluruh desa yang ada di Kabupaten Buol telah memiliki rambu atau jalur evakuasi yang memudahkan masyarakat menuju ke tempat aman saat terjadi bencana. Selain itu, sikap tenang masyarakat dan tidak panik dalam menghadapi bencana mutlak diperlukan guna menghindari timbulnya korban jiwa. Di samping berkoordinasi dengan instansi terkait yang ada di Kabupaten Buol guna memudahkan penanganan pasca bencana terjadi.
6: Makanya jangan panik. Kalau panik kita tidak ada, ya kan, olehnya itu juga saya bilang jangan panik. Kemudian juga sering berkoordinasi, kita tangkal berita-berita hoax yang dapat menyesatkan. Karena banyak juga ini, orang ambil kesempatan, ya kan?
5: Menurutnya, memaksimalkan penanganan bencana di daerah ini, pihaknya juga melakukan sosialisasi, serta edukasi ke seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Buol, sekaligus simulasi kebencanaan agar mereka siap dan tidak panik saat terjadi bencana. Hal itu dimaksudkan meminimalisir korban jiwa maupun harta benda.
6: Ada banyak sekolah-sekolah yang mengundang kami untuk melakukan simulasi tentang kebencanaan. Bukan berarti kita apa bahwa bencana, ya kan, kita tidak tahu kapan terjadi bencana, tapi sedini mungkin kami juga bersyukur dengan teman-teman dari RI setiap saat, setiap menghubungi kami ya. Dalam rangka bagaimana melakukan edukasi ini ya, juga merupakan kesyukuran yang tiada terhingga.
5: Jalur evakuasi harus dipasang di lokasi yang mudah terlihat dan strategis di seluruh area gedung, seperti koridor, persimpangan dekat tangga darurat, dan pintu keluar. Pemasangannya diatur agar mengarahkan penghuni dengan jelas menuju titik kumpul yang aman di luar ruangan.
0: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah. Saudara, pembentukan koperasi Ureda Taba Mandiri diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan para anggotanya. Selengkapnya dilaporkan Alfiansa.
7: Baik, Saudara, Ketua Koperasi Ureda Tama Mandiri PWRI Jofrin Manto SE mengatakan pembentukan koperasi tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ureda Tama Republik Indonesia DPP PWRI. Selain itu, program pembentukan koperasi juga menjadi salah satu prioritas organisasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para anggota. Menurut Jofrin, pembentukan koperasi Ureda Tama Mandiri PWRI di Kabupaten Buol juga merupakan amanat yang ditekankan dalam musyawarah daerah Musda PWRI. Oleh karena itu, seluruh jajaran organisasi di daerah didorong untuk segera merealisasikan pembentukan koperasi sebagai wadah ekonomi bagi para anggota. Ia menjelaskan keberadaan koperasi dinilai penting karena dapat membantu memenuhi berbagai kebutuhan anggota, baik yang berkaitan dengan pembiayaan maupun kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan adanya koperasi, anggota diharapkan memperoleh kemudahan dalam mengakses layanan yang dibutuhkan.
8: Mungkin berkaitan dengan kenapa kita harus memilih wadah ini. Pertama, memang ini rujukannya dari pusat. Dari DPP PWRI itu, program ini juga mereka masukkan untuk menjadi program prioritas. Kemudian ke DPW PWRI di provinsi juga seperti itu. Jadi pada musda kemarin, ditekankan kita, Pak, di PWRI Kabupaten Buol harus melaksanakan program koperasi. Kenapa? Karena memang kalau kita masih hidup, kita masih membutuhkan yang berkaitan dengan pembiayaan, berkaitan dengan kebutuhan. Nah, ini kira-kira. Karena berkaitan dengan itu, lembaga koperasi ini itu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota.
7: Setelah resmi terbentuk, Jofrin mengatakan pengurus koperasi telah menggelar rapat untuk membahas sejumlah program kerja yang akan dijalankan. Salah satu agenda utama yang menjadi prioritas adalah pemenuhan kebutuhan pokok anggota melalui pembentukan dan pengelolaan usaha warung serba ada. Selain mengembangkan usaha waserda, pengurus koperasi juga berencana memperluas layanan usaha yang dapat memberikan manfaat bagi anggota.
8: Ini kami setelah terbentuk, kami sudah beberapa kali melaksanakan rapat dengan para pengurus yang ada. Rencana kami yang pertama untuk pemenuhan kebutuhan pokok daripada anggota ini, PWRI ini, dengan melaksanakan kegiatan usaha warung serba ada. Jadi waserda itu untuk mungkin dapat kami siapkan kebutuhan 9 bahan pokok. Beras, minyak, yang lain-lain. Kemudian juga kami sangat berharap, kami minta dukungan dari pemerintah daerah supaya juga kami diberi peluang, karena setiap wilayah ini ada pangkalan. Ini agak susah ini, Pak, LPG, gas.
7: Sebagai penutup, Jofrin berharap pemerintah daerah Kabupaten Buol dapat memberikan dukungan terhadap pengembangan koperasi Ureda Tama Mandiri PWRI, termasuk membuka peluang bagi koperasi untuk mengelola pangkalan gas. Menurutnya, dukungan tersebut akan membantu meningkatkan kapasitas usaha koperasi sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh anggota.
0: Kecamatan Karawat kini tengah diproyeksikan menjadi pusat pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Buol. Berdasarkan informasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Buol, wilayah pesisir ini dinilai memiliki daya tarik besar yang berpotensi mendongkrak perekonomian daerah melalui sektor pariwisata. Selengkapnya dilaporkan Renaldi Arifin.
9: Hal tersebut diungkapkan Kepala Kecamatan Karamat, Salman Sauna. Kepada RRI, ia mengungkapkan salah satu titik fokus pengembangan ini berada di Tanjung Rako, Desa Mendaan. Salman menegaskan komitmennya untuk terus memfasilitasi dan mengawal program-program yang diturunkan oleh dinas teknis terkait. Meskipun secara teknis dan eksekusi lapangan berada di ranah dinas terkait, pihak kecamatan terus mendorong desa-desa di wilayahnya agar mampu melihat peluang ini. Pihak Kecamatan Karamat mendorong penuh agar pengelolaan wisata di beberapa titik seperti Tanjung Dako, Pulau Busak, Tanjung Manis, hingga potensi di kawasan Desa Mendaan dapat dikelola secara mandiri oleh desa melalui anggaran yang ada. Tujuannya adalah agar desa-desa tersebut memiliki pendapatan asli desa sendiri dan tidak hanya bergantung pada dana stimulan seperti alokasi dana desa atau dana desa. Pihak kecamatan mengaku sering memberikan masukan saat penyusunan anggaran desa agar sektor pariwisata ini mulai diprioritaskan.
10: Kalau Kecamatan Karamat destinasi wisata ini sebenarnya berdasarkan informasi dari dinas teknis terkait dalam hal ini pariwisata, di Karamat ini merupakan pusat pengembangannya. Yaitu di Tanjung Dako. Jadi kehadiran kecamatan di sini dalam bentuk itu memfasilitasi apa yang kemudian menjadi program-program dinas terkait.
9: Kendati memiliki potensi yang menjanjikan, pengembangan pariwisata di Karamat masih membentur sejumlah kendala. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah kesiapan sumber daya manusia di tingkat lokal. Banyak masyarakat dan perangkat desa yang dinilai belum sepenuhnya memiliki visi jangka panjang mengenai prospek cerah industri pariwisata. Akibatnya, pemenuhan kebutuhan program lain yang dianggap lebih mendesak seringkali menggeser prioritas pengembangan wisata.
10: Jadi tetap walaupun seperti itu, kami tetap berusaha untuk menyampaikan bagaimana langkah-langkah terbaik untuk memperbaiki desanya, ya. Tidak berharap terhadap dana-dana yang kucurkan dari ADD dengan DAD, sehingga bisa mengembangkan potensi yang ada.
9: Melalui potensi yang nyata ini, pemerintah Kecamatan Karamat berharap Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan dinas terkait dapat memberikan perhatian lebih khususnya dalam hal penganggaran dan pembenahan infrastruktur secara menyeluruh. Jika dikelola secara profesional, kawasan pesisir Karamat diyakini akan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang sangat menjanjikan di masa depan.
0: Laporan Renaldi Arifin dari Studio Kolaborasi Buol sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Warta Berita Daerah selanjutnya bisa Anda dengarkan pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf bersama Rizky Amalia menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: Baik, saudara pendengar masih terus di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, sudah pukul 16:16 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami akan mengajak Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia untuk hari ini edisi Jumat 19 Juni 2026. Kita akan mendengarkan pertandingan antara Kanada versus Qatar. Selamat pagi untuk Anda dan selamat mendengarkan.
1: Satu momen gol yang cukup menarik melalui servis dari tendangan sudut ataupun kerja 1-2, umpan manis tadi dari sisi kiri pertahanan Qatar, sehingga dengan cepat Cilelarin mampu manfaatkan kemelut di gawang Qatar yang dijaga oleh Mahmud Abu Nada. Kita masih melihat bagaimana memasuki menit ke-16, akhirnya Kanada mampu membobol gawang dari Qatar berkat umpan kerjasama 1-2 tadi. Johnston alirkan bola dari sektor kiri pertahanan Qatar, tendang langsung tampaknya tadi oleh satu pemain dari Kanada, ada Jonathan Davids, mesti mampu diblok oleh penjaga gawang dari Qatar, namun bola muntah ataupun rebound berhasil diteruskan oleh Cilelarin, sekaligus gol keduanya di Piala Dunia 2026. Menarik. Bung Topan, ya, seperti apa melihat tadi lahirnya gol dari Kanada?
2: Ya, Kanada seolah membuktikan bahwa hanya cukup dengan serangan sayap mereka sudah bisa menghasilkan gol. Serangan sayap menjadi andalan mereka dan Cilelarin membuktikan penyerang 31 tahun kematangannya dalam melihat peluang sekecil apapun dia memanfaatkan bola muntah dari yang sebenarnya kiper Qatar pun sudah tampil baik membendung tembakan langsung, namun Cilelarin punya insting gol yang hebat sehingga akhirnya bisa membawa Kanada memimpin 1-0 sejauh ini, Bung Joko.
3: Ya, Tayon Buchanan, pemain dari Kanada, langsung memberikan tusukan dari sektor kanan. Ah, sayang sekali, diblok tadi oleh nomor punggung 4, yaitu Issa Aye, dan hanya kembali menghasilkan sepakan pojok. Apakah sepakan pojok ini akan menghasilkan peluang berbahaya seperti yang tadi didapatkan oleh timnas Kanada? Ya, kali ini bersiap-siap pemain timnas Kanada, ada 4, 5, 6, 7 pemain timnas Kanada berada di kotak 16. Dan sudah dilakukan, ternyata hanya umpan mendatar berikan kepada Jonathan Estacio. Ternyata dipotong oleh para pemain timnas Qatar. Kali ini kembali lagi kepada pemain timnas Qatar. Ada nomor...